0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pemahaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
2: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan

0: moral dan kekuatan fisik resiliensi untuk tangguh.
1: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
4: Besar. Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter

0: bantuan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
1: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran, sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
0: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutlah dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
3: Saya Bima, saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutlah yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
4: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan

11 Februari 2026. Karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons

0: editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
2: Selamat pagi.
1: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada

0: Kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSM Skor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antuensi Peri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih stay tune pendengar, dan kita akan ngobrolin terkait dengan perkembangan UMKM ya, tentu saja di Madura. Karena hari ini bertepatan dengan Hari UMKM Nasional di 12 Agustus, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Peringatan ini bertujuan untuk mengapresiasi peran penting pelaku usaha kecil dalam penggerakkan ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing produk lokal Indonesia. Dideklarasikan pertama kali pada Kongres Nasional UMKM di Yogyakarta oleh ABDSI ya. Tanggal 12 Agustus dipilih merujuk pada hari lahir Muhammad Hatta. Harapannya memang mendukung dan mendorong ekosistem usaha yang mudah, aman, serta berdaya saing bagi UMKM. Biasanya yang dilaksanakan pendengar ini terkait pameran produk unggulan dan bursa wirausaha, festival dan bazar jajanan produk lokal. Kemudian yang paling penting adalah pemberian kemudahan legalitas akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku usaha. Nah, kita coba update nanti di Kabupaten Sumenep atau di Pamekasan ya, seperti apa. Karena nanti kita akan bersama ngobrol dengan dua narasumber kita, yakni salah satu pelaku UMKM di Sumenep dan kasih fasilitasi potensi kelembagaan UMKM di skop UKM di Pamekasan. Kita coba update informasi seperti apa perkembangan UMKM di Madura pada umumnya.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik. Terima kasih Anda masih stay tune, pendengar. Dan sesaat lagi kita coba obrolkan ya dengan dua narasumber kita terkait hari UMKM yang diperingati setiap 12 Agustus tepat hari ini. Dan ini momentum untuk mengapresiasi keberadaan usaha mikro, kecil, menengah ya, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Ini pendengar, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan RI, UMKM merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan. Keberadaan ini berkontribusi dalam mengurangi pengangguran, karena sebagian besar UMKM di Indonesia merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Mengingat peran penting UMKM tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui Kongres Nasional UMKM yang digelar 25 hingga 26 Mei 2016 lalu, yang dihadiri ratusan pendamping koperasi UMKM dari seluruh Indonesia dan menjadi momentum deklarasi Hari UMKM Nasional oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta waktu itu, Tri Saktiana. Harapannya deklarasi ini bertujuan menjadikan Hari UMKM Nasional sebagai ajang pengembangan UMKM nasional yang dapat dilaksanakan secara berkala. Dipilih sebagai Hari UMKM Nasional karena bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta, sang Bapak Koperasi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu peletak dasar ekonomi kerakyatan. Dan setiap 12 Agustus, ini apresiasi keberadaan pelaku UMKM terus dilakukan ya di Indonesia. Ini menjadi pengingat bahwa perkembangan UMKM memiliki peran penting karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Kementerian Haji Umroh Sumenep masih menemukan sejumlah perubahan data calon jemaah proses verifikasi persiapan keberangkatan ibadah haji. Kepala Kemenhaj Sumenep Ahmad Halimi mengatakan perubahan wajar karena sebagian calon jemaah telah menunggu keberangkatan 14 tahun sejak mendaftar. Perubahan terjadi pada alamat tempat tinggal, status perkawinan hingga nomor telepon. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenhaj Sumenep melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak sekaligus mengundang calon jemaah melalui undangan fisik. Kemenhaj juga menyediakan grup WhatsApp hotline selama jam kerja memudahkan jemaah memperoleh informasi apabila terdapat perubahan data. Seluruh pemain MU dalam kondisi prima usai menjalani pemeriksaan medis menyambut Super League mendatang yang dijadwalkan berlangsung pada awal bulan September. Taguan Novan Trian melaporkan.
2: Madura United memastikan kondisi kesehatan para pemain dalam keadaan baik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan medis sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim mendatang. Dokter tim Madura United, Dr. Irsyad Ramadan mengatakan, seluruh rangkaian pre-competition medical assessment PCMA berjalan lancar untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan pemain sebelum memasuki kompetisi. Ia menjelaskan, pemeriksaan diawali dengan pengecekan kondisi fisik pemain. Setelah itu tim medis melanjutkan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kondisi kesehatan pemain secara keseluruhan. Selain pemeriksaan fisik dan laboratorium darah, pemain juga menjalani elektrokardiogram EKG atau pemeriksaan rekam jantung. Tim medis juga melakukan pemeriksaan ortopedi untuk mengetahui kondisi tulang, otot, sendi, serta bagian tubuh lain yang berhubungan dengan aktivitas pemain di lapangan.
3: Ya, dari hasil pemeriksaan kemarin, alhamdulillah cukup lancar, berjalan lancar. Kita ada melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan PCMA. Ya, semuanya berjalan dengan aman. Nah, terima kasih untuk mitra keluarga Surabaya, Satelit, dan harapannya kita siap untuk menjalani kompetisi yang akan datang.
2: Oke. Menurut Dr. Irsyad, pemeriksaan medis menjadi salah satu tahapan penting sebelum Madura United menjalani kompetisi. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar bagi tim medis dalam memantau kondisi pemain selama menjalani persiapan maupun sepanjang musim. Pemeriksaan PCMA Madura United dilakukan dengan dukungan Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi yang siap secara medis sebelum kompetisi dimulai.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumedap. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumedap dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumedap. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumedap, kanal informasi dan inspirasi.

jujur sejak kecil, bersih sampai tua. Pendengar, membangun bangsa yang bebas dari korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan hukuman. Kuncinya adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus tumbuh dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itu tidak muncul begitu saja, tapi perlu ditanamkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar, bahkan dari rumah. Pendidikan anti korupsi tidak harus rumit. Mulailah dari hal yang sederhana. Mengajarkan anak untuk tidak berbohong, mengembalikan barang yang bukan miliknya, disiplin dalam tugas dan waktu, serta menghargai usaha sendiri tanpa mencontek atau menipu. Dengan kebiasaan kecil itu, mereka belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah kebanggaan, bukan kelemahan. Guru dan orang tua memiliki peran besar. Setiap kali kita mencontohkan kejujuran, kita sedang membangun benteng moral yang kuat dalam diri anak. Karena bangsa yang besar bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena karakter warganya yang bersih dan berintegritas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumenep. Berjumpa lagi dalam program Sumenep Menyapa edisi 12 Agustus 2026 bersama saya Familia. Dan pendengar serta pemirsa, hari ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari UMKM Nasional tahun 2026. Dan tentunya kita diingatkan kembali betapa krusialnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Namun di era transformasi yang bergerak cepat saat ini, daya tahan saja tentu tidak lagi cukup. UMKM tidak boleh lagi sekedar puas berada di fase yang penting jualan atau bertahan hidup, akan tetapi UMKM Sumenep harus berani naik kelas. Tidak hanya di Kabupaten Sumenep, di daerah-daerah lainnya juga UMKM harus berani naik kelas. Dan mulai dari pemanfaatan teknologi digital, legalitas usaha, hingga perluasan akses pasar, lalu sejauh mana langkah nyata para pelaku usaha kita serta dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan dampak ekonomi yang real, nantinya kita akan perbincangkan dan kita akan bedah dan diskusikan topik menarik ini dalam Sumenep Menyapa. UMKM harus naik kelas, bukan sekadar bertahan. Untuk itu kami juga undang Anda pendengar dan pemirsa RRI Sumenep untuk bergabung menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau laporan kondisi tentang peringatan Hari UMKM Nasional 2026 ini melalui layanan telepon di 662-317 atau 665-396 atau juga bisa melalui pesan singkat WhatsApp kami di 081-133-45101. Dan juga bagi Anda pemirsa RRI Sumenep Net juga bisa melalui live chat di kolom komentar kanal YouTube resmi RRI Sumenep Net. Langsung saja kita berbincangkan dengan narasumber kita yang pertama yang saat ini telah bergabung melalui Zoom dengan salah satu pelaku UMKM, pelaku usaha lokal di Kabupaten Sumenep yang juga merupakan owner Ratu Hoki, yakni Nyai Inani Mukaroma MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Inani.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik hari ini Ibu?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Selamat Hari UMKM Nasional 2026 nih, Ibu, untuk khususnya para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep. Senang sekali kami bisa berbincang langsung hari ini memperingati Hari UMKM Nasional. Dan sebelumnya, saya ingin terlebih dahulu mengetahui apa produk unggulan yang Ibu Inani kelola ini dan nilai khas Sumenep apa yang dimasukkan ke dalam produk tersebut nih, Bu?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi perkenalan dulu boleh Mbak?
0: Boleh, silakan Ibu Inani.
1: Iya. Pertama, terima kasih.
0: Iya, Ibu mohon maaf, ya, ini terputus-putus Bu sinyalnya.
1: Nah, di ini Kabupaten Pamekasan.
0: Ya? Terputus Ibu sinyalnya.
1: Ini sinyal saya yang putus. Bentar.
0: Ya, silakan Ibu.
1: Iya, bentar ya.
0: Oke, baik pendengar pemirsa, sembari kita menunggu jaringan dari Ibu Inani Mukaroma.
1: Sudah, Mbak.
0: Oke. Ya, silakan Ibu Inani bisa langsung dilanjutkan.
1: Sudah Mbak?
0: Iya, silakan Ibu.
1: Iya, pertama perkenalkan saya Inani Mukaroma dari Kecamatan Rubaru. Salam kenal juga untuk Ibu Dinkops UMKM Naker Kabupaten Pamekasan dan juga Mbak Femilia. Jadi Ibu dan seluruh pemirsa RRI Kabupaten Sumenep, produk kami itu produknya ada sambal cakalan asap Ada juga keripik pisang, aneka, dan semua rasa-rasa lainnya. Dan juga ada kopi bubuk, Mbak. Cuman yang menjadi ciri khas yang kami tambahkan produk olahan untuk memang khasnya Kabupaten Sumenep itu adalah produk kami yang sambal cakalan asap. Sambal cakalan asap ini bagaimana mengolah lebihnya, saya lebih pada ngambilnya di ikan-ikan area Ambunten gitu, Mbak.
0: Oke, dan Ibu, dengan produk produk yang tadi disebutkan oleh Ibu ini, berkilas balik perjalanan usaha Ibu Inani di Kabupaten Sumenep hingga saat ini, apa momen paling krusial nih yang membuat Ibu Inani sendiri sadar bahwa usaha ini boleh hanya tidak boleh hanya berhenti di fase yang penting jualan, akan tetapi harus benar-benar naik kelas nih, Bu?
1: Iya. Jadi kalau untuk kami sendiri di Ratu Hoki itu, naik kelas itu adalah merupakan hal yang diimpi-impikan dan sedang terus diupayakan untuk terus naik kelas. Bagaimana dari cita rasanya, tidak selalu menerima masukan dari konsumen, dan selalu berbenah baik dari cita rasanya, mempertahankan yang sudah enak, dan juga apa yang misalkan perlu diinovasi itu kami inovasi. Dan juga selain dari cita rasanya, kami juga selalu berusaha untuk naik kelas bagaimana branding, bagaimana packaging kita itu juga bisa diterima di kalangan masyarakat, bisa diterima juga di kalangan menengah ke bawah, juga ke atas, Mbak. Artinya tidak hanya diterima di toko, kami saat ini masih fokus di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumenep. Dan juga ini sedang dari kemarin sudah menemui beberapa swalayan untuk lintas di luar Kabupaten Sumenep. Jadi tinggal nanti kita nunggu tanggal untuk juga mengirim barang-barang apa namanya produk-produk kami. Kenapa kami jadi bagaimana kalau pribadi itu, karena memang pecinta pedas, biasanya saya itu adalah konsumen yang suka menikmati e-commerce karena malas untuk keluar. Jadi akhirnya saya itu berinisiatif bagaimana saya dan juga para santri yang sudah lulus tapi beliau itu tidak memiliki pekerjaan yang masih pasti. Jadi saya berdayakan untuk bagaimana kalau kita bikin sambal aja ya, bagaimana nanti kalau misalkan tetap di sini tapi menghasilkan uang, mereka ada di pesantren tapi mereka juga ada penghasilan seperti itu. Ya, berangkat dari hobi yang kita para perempuan itu, para mbak-mbak santri itu suka pedas, hingga akhirnya kami itu kemarin sudah berapa ya, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu juga sempat dari Dinas Perikanan juga datang ke sini, dan Disperindag juga datang ke sini untuk ketemu langsung dengan kami, untuk melihat langsung produk kami, dan alhamdulillah disupport juga sama beliau-beliaunya.
2: Putus.
0: Ya, terputus-putus lagi.
1: Untuk naik kelas.
0: Ya, terputus lagi Ibu Inani.
1: Bagaimana kalau yang kurang?
0: Iya.
1: Ini masih terputus, Mbak.
0: Iya, baru terputus. Sudah sekarang. Silakan dilanjut, Ibu.
1: Tadi terputus sampai mana ini?
0: Iya.
1: Ini masih terputus kan?
0: Tidak, sekarang sudah membaik.
1: Masih terputus kan?
0: Apa mau beralih ke telepon saja? Akan kami hubungi melalui telepon saja ya, Bu ya?
1: Enggak apa-apa, Mbak. Ini udah bisa kan?
0: Silahkan dilanjut, Ibu. Langsung dengan sekarang lebih kepada tadi kan juga Ibu Inani menyatakan bahwa juga merupakan yang suka membuka e-commerce nih. Lalu bagaimana penggunaan digital sendiri seperti kris pemasaran yang disebutkan Ibu Inani tadi hingga masuk ke e-katalog lokal, sejauh mana instrumen digital ini benar-benar membantu meningkatkan omset dan jangkauan transaksi usaha Ibu Inani? Ibu, masih bersama kami?
1: Iya, Mbak. Hanya pada juga ekonomi sangat membantu. Iya, masih Mbak?
0: Iya, silakan Ibu.
1: Apa terputus lagi ya?
0: Iya, barusan terputus, sinyalnya jelek.
1: Ya, sudah kan Mbak?
0: Sudah, silakan Ibu.
1: Ini sudah enggak kan?
0: Iya.
1: Iya. Jadi dan juga e-commerce ini sangat membantu untuk bagaimana kita juga bisa menjangkau pasar di luar daerah kami, dan kami juga bisa memberikan layanan kepada teman-teman yang ada di luar yang minat pada produk kami tersebut. Dan itu juga karena kan kalau misalkan ini kan sekarang kita nitipnya itu di swalayan-swalayan, jadi itu kan sistemnya kita sistem titip ya Mbak. Jadi setiap bulan kita ke toko-tokonya. Dengan adanya kris dan juga e-commerce ini, alhamdulillah kami itu juga bisa menjalankan dua metode penjualan, baik dari offline dan juga online. Nah, dan online ini sangat membantu untuk menambah omset kami di penjualan ini, Mbak.
0: Lebih cepat mana nih penjualan, melalui online atau offline nih, Bu? Untuk di era saat ini?
1: Lebih cepat online, Mbak.
0: Lebih cepat online. Untuk iya, yang diproduksi berarti lebih banyak untuk online ya, Bu ya?
1: Enggak juga sih, Mbak. Dan juga kami titip di pondok-pondok pesantren, di koperasinya pondok-pondok pesantren begitu. Tapi kalau misalkan kayak kopi bubu ini, kami juga lebih cepat di online, di offline-nya, karena dititip di toko-toko kecil yang notabene-nya itu kopi itu sangat banyak, sangat luas semua kalangan. Jadi kami ada ini tuh yang kayak misalkan apa namanya sambel itu tadi lebih jalan di online-nya begitu Mbak.
0: Oke, ya baik Bu Inani nih, di momentum Hari UMKM Nasional 2026 ini, apa pelajaran berharga yang ingin disampaikan atau dibagikan kepada para pelaku usaha UMKM di Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep, yang mungkin saat ini mereka masih ragu atau takut untuk membesarkan skalanya nih, Bu?
1: Iya. Jadi untuk teman-teman UMKM Kabupaten Sumenep dan juga di luar Kabupaten Sumenep, siapapun yang sedang ikut bergabung pada program pagi ini, dan juga kepada seluruh pemula UMKM atau yang masih mau memulai, intinya menjadi pelaku UMKM itu jangan pernah takut untuk memulai dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena tidak mungkin sukses itu tidak pernah gagal. Kalau bagi saya pribadi, komitmen kami itu semakin kita gagal, kita kita semakin semangat untuk berinovasi. Jika yang ini masih belum diterima, maka kita coba yang lain atau kita ganti varian apa. Jadi kita harus terus untuk bersinergi juga sama teman-teman yang lain, pelaku UMKM yang lain, untuk saling belajar ilmunya seperti apa. Dan tentunya pelaku UMKM itu bukan hanya memiliki kemauan dan keinginan, tapi dia harus tahu dulu ilmunya. Produk apa yang akan kita jual, kita harus tahu dulu ilmunya. Terus kita harus tahu dulu langkah apa yang harus diambil pertama. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, hanya asal-asalan, itu sama aja dengan bunuh diri. Sebabnya semua yang kita yang kita mulai itu nggak mungkin nggak ada hasil, pasti ada hasil. Perkara langsung diterima atau tidak di konsumen itu bagian dari proses, karena memang banyaknya UMKM yang sedang bersaing mempertahankan kualitasnya, mempercantik packagingnya, bagaimana bisa diterima, manajemen penjualannya itu sangat banyak sekali. Maka dari itu jangan pernah takut untuk memulai dan jangan pernah takut untuk gagal. Semakin kita gagal akan semakin banyak ruang baru untuk kita memperbaiki. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Inani Mokaruma.
1: Mbak ya, kalau saya gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Inani Mukaromah, owner Ratu Hoki Kabupaten Sumenep. Iya.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Dan kami ucapkan sekali lagi selamat Hari UMKM Nasional 2026. Semoga tadi yang Ibu berikan motivasi kepada para pelaku UMKM dapat mereka dapat ikut sukses seperti Ratu Hoki sendiri. Terima kasih banyak Ibu, dan terus menghasilkan produk UMKM yang bisa hingga internasional nih Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Sumenep, itu tadi obrolan kami dengan owner Ratu Hoki Kabupaten Sumenep, salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep, tepatnya di Kecamatan Rubaru. Selanjutnya masih ada obrolan kedua dengan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja di Kabupaten Pamekasan, tentunya setelah jeda berikut ini.
2: Sumenep menyapa.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Mar, aku krungu lah salamu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sambo-sambo.
4: Bunda, jangan camen TikTok terui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ya, baik pendengar pemirsa RRI Sumenep, masih dalam program Sumenep Menyapa dengan topik UMKM harus naik kelas bukan sekadar bertahan. Dan langsung saja kita akan berbincang dengan narasumber kedua kita yang sudah tergabung melalui Zoom dengan Kepala Seksi Fasilitasi Potensi dan Kelembagaan UMKM Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan, Ibu Aziza SEMM. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Aziza.
1: Waalaikumsalam, pagi Mbak.
0: Kabar baik hari ini, Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih, Ibu, sudah menyempatkan waktu di Sumenep Menyapa pagi hari ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat memperingati Hari UMKM Nasional 2026, Bu Aziza. Dan Bu Aziza, momentum peringatan tahun ini membawa pesan kuat bahwa UMKM kita tidak boleh lagi hanya berpuas diri dengan predikat tangguh bertahan, melainkan harus berani naik kelas. Dari kacamata Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pamekasan sendiri nih, apa makna strategis dari semangat naik kelas ini bagi para pelaku usaha khususnya di Kabupaten Pamekasan sendiri?
1: Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari UMKM Nasional 2026 untuk seluruh pejuang UMKM di Pamekasan dan seluruh Indonesia pastinya. Bagi kami di Diskop Naker UKM Pamekasan, semangat naik kelas adalah transformasi mentalitas dan kapabilitas. Bertahan di tengah krisis memang membuktikan ketangguhan UMKM kita. Tetapi untuk sejahtera dan berkelanjutan, UMKM harus bertransformasi menjadi entitas bisnis yang adaptif, berdaya saing tinggi, dan profesional. Makna strategisnya menyangkut tiga hal utama. Yang pertama, peningkatan nilai tambah, value creation. UMKM tidak lagi sekedar menjual bahan baku atau produk mentah, melainkan menghadirkan produk yang berinovasi. Yang kedua, kemandirian dan ketahanan ekonomi lokal. Ketika UMKM naik kelas, skala usahanya membesar, omsetnya meningkat, dan multiplier efeknya adalah pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat Pamekasan dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu peluang ekspansi pasar. Tanpa naik kelas, baik dari segi legalitas, kualitas, maupun manajemen, UMKM kita akan kesulitan menembus retail modern, pasar digital, hingga pasar ekspor. Mungkin itu, Mbak?
0: Tapi jika dilihat dari potret UMKM di Kabupaten Pamekasan sendiri nih, Bu, pada momentum Hari UMKM Nasional tahun ini, sejauh mana profil UMKM kita ini sudah bergeser dari skala mikro menuju kecil dan menengah nih, Bu? Apa indikator utama yang menunjukkan bahwa UMKM di Pamekasan ini benar-benar sudah naik kelas?
1: Oke. Perkembangan UMKM di Pamekasan menunjukkan tren yang sangat positif. Kita lihat pergeseran yang bertahap, namun pasti dari skala mikro yang sifatnya informal menuju usaha kecil yang lebih terstruktur dan berbadan hukum. Indikator utama yang menunjukkan UMKM di Pamekasan benar-benar naik kelas itu meliputi ada beberapa hal, yaitu legalitas, standarisasi. Pelaku UMKM kini semakin sadar pentingnya NIB, sertifikat halal, PIRT, hingga sertifikat BPOM. Adopsi digital dan pemasaran modern. Terjadi pergeseran saluran penjualan, tidak hanya bergantung pada toko fisik lokal, tetapi aktif di e-commerce, media sosial, serta terdaftar dalam e-katalog atau toko daring di Pemkab tersebut. Selanjutnya yaitu pemisahan manajemen keuangan. Pelaku usaha mulai tertib mencatat keuangan secara terpisah antara keperluan rumah tangga dan usahanya. Yang terakhir mungkin inovasi produk dan pengemasan. Kemasan produk semakin higienis, menarik, memiliki storytelling dan daya simpan yang lebih panjang.
0: Berarti sudah bergeser ya, Bu ya, untuk pelaku UMKM ini sudah menuju ke menengah nih.
1: Iya, karena caranya mungkin harus menengah ke atas sudah. Karena produk UMKM itu harus bisa terkenal di semua kalangan.
0: Dan di Kabupaten Pamekasan sendiri sudah menuju di menengah ke atas ya, Bu ya.
1: Siap, pasti itu sudah harus.
0: Ya, Ibu Aziza, seperti yang dikatakan Ibu tadi bahwa terkait

0: dengan NIB, sertifikasi halal hingga BPOM, seringkali ini menjadi pintu masuk utama agar UMKM ini bisa naik kelas. Di momen peringatan Hari UMKM Nasional ini, ada fasilitas penunjang atau kemudahan apa saja yang dihadirkan oleh pemerintah kabupaten agar pelaku usaha di Kabupaten Pamekasan ini tidak merasa terkendala oleh urusan administrasi, Ibu?
1: Ya, benar itu, Mbak. Kami sangat memahami bahwa kami bagi pelaku usaha mikro, urusan perizinan seringkali dianggap rumit dan menyita waktu. Oleh karena itu, kami dari Diskop UKM Naker Pamekasan hadir dengan prinsip jemput bola dan pendampingan end-to-end. Program dan kemudahan yang kami hadirkan antara lain di sini, satu, pelayanan klinik UMKM dan pendampingan OSS. Bagi pelaku usaha bisa datang langsung ke dinas kami atau memanfaatkan pendampingan lapangan kami untuk pembuatan NIB secara gratis dan cepat. Yang kedua, fasilitasi sertifikasi halal gratis atau sehalal atau self-declare, kolaborasi aktif dengan pendamping proses produk halal untuk membantu pelaku UMKM kuliner mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya. Yang ketiga, fasilitasi PIRT dan pelatihan keamanan pangan, yaitu berupa bimbingan teknis, uji mutu, dan kelayakan edar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Yang keempat, mungkin fasilitasi desain kemasan dan merek atau HKI. Bantuan pendaftaran merek agar produk lokal menjadi atau memiliki perlindungan hukum dan daya tarik visual. Mungkin
0: jika dari penguatan tata kelola kelembagaan atau manajemen keuangan ini bagaimana, Bu? Apakah juga ada pendampingan? Karena sering kita ketahui bahwa ini ada benteng pemisah nih antara UMKM jalan di tempat dan UMKM yang berkembang nih, Bu.
1: Oke, karena legalitas adalah pintu masuk, tetapi tata kelola manajemen adalah penentu seberapa jauh usaha kita bisa berlari. Untuk mengubah pola pikir tradisional menjadi profesional, kami lakukan pendekatan berkelanjutan melalui inkubasi bisnis dan pelatihan manajemen terpadu. Bimbingan teknik berjenjang mulai dari manajemen keuangan dasar, penyusunan harga pokok penjualan hingga cash flow manajemen. Selanjutnya, digitalisasi keuangan. Mengejar penggunaan aplikasi pencatatan keuangan digital berbasis smartphone agar pelaku UMKM dapat memantau kesehatan keuangan secara real time. Selanjutnya, penguatan kelembagaan melalui koperasi atau kelompok usaha, mendorong UMKM untuk berjejaring dalam wadah berkoperasi atau kelompok usaha bersama agar memiliki daya tahan, bahkan memiliki daya tawar yang lebih kuat.
0: Berarti untuk persoalan keuangan, ini manajemen keuangan sendiri sudah ada dilakukan pendampingan ya, Bu, ya, kepada para UMKM di Kabupaten Pamekasan sendiri. Tapi selama ini tidak pernah ada kendala, Bu?
1: Kendala pasti ada, Ibu, di lapangan. Karena gini, kadang setiap pelaku itu mungkin ya, bagi pelaku yang agak-agak sudah agak lama mungkin kurang dan buta di digitalisasi. Itu kendala kita, Ibu, salah satunya. Karena mereka belum tahu menggunakan Android atau aplikasi yang lagi in sekarang, seperti yang mau viral-viral untuk memviralkan produknya lewat medsos, mungkin itu masih ada kendala, pasti itu.
0: Lalu bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri dalam mendorong keterlibatan UMKM lokal ini agar mereka bisa lebih luas nih jangkauannya melalui platform platform digital, e-katalog maupun kemitraan dengan retail modern ya, Bu?
1: Kami dari Pemkab, dari Diskop khususnya, upaya kami difokuskan untuk permodalan bisnis yang berintegrasi, yaitu mengoptimalisasi e-katalog lokal. Pemkab Pamekasan khususnya memprioritaskan belanja konsumsi serta kebutuhan dinas atau instansi dari produk UMKM lokal yang terdaftar di e-katalog, menciptakan captive market. Berikutnya, kemitraan strategis dengan retail modern, yaitu memfasilitasi bisnis matching dan penyebaran produk lokal masuk ke rak-rak retail modern setelah memasuki kualifikasi kemasan halal dan IPRT atau BPOM. Promosi dan hubungan B2B mengikutsertakan produk unggulan Pamekasan dalam pameran dagang skala regional, nasional, hingga temu bisnis dengan calon distributor dari luar daerah.
0: Respon mereka bagaimana nih Bu, para pelaku UMKM sendiri sejauh ini dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan omset mereka nih Bu?
1: Alhamdulillah responnya sangat baik. Mereka antusias. Para pelaku UMKM di Pamekasan dalam mengadopsi teknologi belakangan ini luar biasa pesat bentuk adaptasi real yang terlihat di lapangan, yaitu dari digital payment atau QRIS. Transaksi non-tunai menggunakan QRIS kini sudah digunakan oleh pedagang kuliner tradisional hingga UMKM olahan yang ada di desa-desa, yaitu pemasaran konten atau social commerce. Pelaku UMKM aktif memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, WA bisnis dengan membuat konten video storytelling mengenai proses produksinya dan memanfaatkan marketplace penjualan lintas wilayah sehingga kuliner khas Pamekasan kini bisa dipesan oleh pembeli dari luar Pamekasan khususnya seperti Surabaya, Jakarta hingga luar Jawa.
0: Berarti sudah banyak para UMKM baik yang di desa maupun di kota ini yang sudah memanfaatkan payment QRIS ini ya Bu ya?
1: Alhamdulillah sudah Mbak.
0: Oke, ya Ibu, bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan yang menyaksikan perbincangan kita pada hari ini, pagi hari ini, yang ingin memanfaatkan momentum Hari UMKM Nasional 2026 untuk mulai melangkah naik kelas, fasilitasi atau pintu pelayanan mana yang bisa mereka langsung tuju di Dinas Koperasi UKM dan Naker Pamekasan, Ibu?
1: Oke. Pintu kami selalu terbuka lebar untuk seluruh pelaku usaha di Kabupaten Pamekasan. Langkah yang bisa langsung diambil, mungkin salah satunya, klinik UMKM Diskop Naker Pamekasan datang langsung ke kantor dinas di bidang pemberdayaan UMKM untuk konsultasi gratis. Selanjutnya yaitu pelayanan fasilitasi langsung berupa pendampingan perizinan dan konsultasi kemasan dan branding, pendaftaran penelitian, inkubasi, serta fasilitasi akses permodalan. Selanjutnya yaitu kanal informasi resmi, memantau program terbaru via media sosial dan layanan center resmi yang ada di Diskop Naker Pamekasan.
0: Oke, berarti mereka bisa langsung mengunjungi hal itu ya Bu ya, yang disebutkan ya, tadi ya.
1: Langsung Mbak.
0: Jangan ragu-ragu dan tidak perlu takut ya Bu ya.
1: Gratis loh Mbak.
0: Gratis dan terbuka lebar bagi para UMKM. Ya, ya. Ya, Ibu Aziza, terakhir nih, apa pesan kunci yang disampaikan Dinas Koperasi UKM dan Naker Pamekasan kepada seluruh pejuang UMKM di Kota Rembang Salam nih, agar semangat memperingati Hari UMKM Nasional ini benar-benar berdampak nyata bagi perekonomian daerah nih Bu?
1: Oke, bagi pelaku UMKM di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Jangan takut untuk memulai bertransformasi naik kelas, bukan tentang seberapa besar modal awal Anda, melainkan seberapa besar komitmen Anda untuk terus belajar, berinovasi, dan menjaga kualitas. Komitmen kami di Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pamekasan adalah akan terus memposisikan diri bukan sekedar sebagai regulator. Kami siap mendampingi langkah demi langkah mulai dari legalitas di hilir, penguatan kapasitas di tengah hingga perluasan pasar di hulu. UMKM Pamekasan tangguh, kreatif, berdaya saing dan siap naik kelas. Terima kasih Mbak.
0: Oke baik, terima kasih Ibu Aziza, Kepala Seksi Fasilitasi Potensi dan Kelembagaan UMKM Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan atas waktunya bersama kami di Sumber Penyapa pagi hari ini. Dan semoga para pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan ini seperti yang tadi diinginkan ya Bu ya, menjadi para pelaku UMKM yang bisa naik kelas, lebih naik kelas lagi nih Ibu. Sekali lagi kami ucapkan selamat memperingati Hari UMKM Nasional 2026 Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik pendengar pemirsa, Rar Isu Menap, itu tadi perbincangan kita dengan dua narasumber dalam program Sumber Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan tentunya dari diskusi pagi hari ini, satu hal yang menjadi catatan penting, keberhasilan transformasi UMKM ini tidak hanya diukur dari angka-angka target administrasi, melainkan dari dampak ekonomi nyata, peningkatan transaksi, kemandirian digital, hingga produk-produk lokal yang mampu menembus pasar yang lebih luas. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para pendengar dan pemirsa yang setia bersama kami di Sumber Menyapa pagi hari ini. Semoga momentum Hari UMKM Nasional ini makin memicu semangat para pelaku usaha di seluruh daerah untuk terus berinovasi dan berani naik kelas. Saya Familia beserta kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus dukung karya dan produk-produk UMKM lokal kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar sebuah tautan di Facebook mengklaim adanya lowongan kerja untuk lansia di tahun ini. Faktanya tidak benar, dilansir Turnback Hoax. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, nomor telegram aktif yang dicurigai modus phishing pencurian data. Melansir Antara News melalui program resmi, Kemnaker bekerjasama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah, dan kegiatan tersebut dibuka 3 hingga 8 Juni lalu melalui tautan Boga Kemnaker Lansia.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali hadir Halo RRI menyapa Anda di edisi Rabu. Kita ada di 12 Agustus 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan juga masih semangat di bulan kemerdekaan. Saya tidak sendiri pendengar dan juga pemirsa, tapi juga bersama dengan rekan-rekan di redaksi, produser Faisal Warid, pengarah acara Rukaya Zain, gatekeeper di Sumedep ada Andi J. Purnomo, kemudian di Sampang ada rekan Alvin Wari, di tim RRI Net kami ada rekan Yuda dan Zaini, kemudian di teknik ada rekan Wasil dan Mukhlis. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya informasikan terlebih dahulu, mungkin ada dari Anda yang baru saja memantau siaran kami, Anda bisa dengarkan Halo RRI tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumedep, tapi juga berjejaring dengan 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Kemudian juga bisa Anda dengarkan streaming dari manapun Anda berada melalui aplikasi RRI Digital serta YouTube RRI Sumedep Net. Jadi Anda juga bisa komentar di live chat YouTube kami. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akan review beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi dan juga sudah berhasil untuk dikonfirmasi. Tapi sebelumnya saya ajak Anda untuk langsung menelpon ke redaksi kami di 662317 kode area 0328. Kemudian bisa juga di redaksi Sampang, yakni di nomor 323-553-554 maksud kami, kode area 0323. WA di 0811-3345-101. Mulai dari sekarang silakan Anda bisa langsung telpon ya ke redaksi kami atau kirimkan pesan di WA. Baik, kita akan konfirmasi beberapa hal yang sudah terkonfirmasi. Di antaranya Pak Saleh di kawasan Montorna, Pasongsongan, yang menyampaikan aduannya soal kebutuhan air bersih ya. Jadi beliau membutuhkan air bersih akibat kekeringan bagi daerah yang juga mengalami kekeringan seperti proses pengajuan dan apakah bisa langsung mendapatkan bantuan begitu ya, pesan yang dikirimkan. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh Bapak ABD Kadir, Sekretaris BPBD Sumenep. Dan beritanya juga bisa Anda langsung akses melalui rri.co.id. Nah ini dia tampilannya di YouTube, tampilan berita yang menunjukkan apa yang kemudian diadukan oleh Pak Saleh dan solusi yang dihadirkan oleh BPBD Sumenep. Lengkapnya bisa langsung Anda baca ya, pendengar serta pemirsa. Tidak hanya satu berita ini tentunya, Anda bisa akses beragam informasi dari yang ringan hingga yang sangat penting melalui rri.co.id. Zaman sekarang berbagi info jangan yang hoax, tapi yang valid dari rri.co.id. Adapun hal lain yang sudah masuk ke redaksi dan apa saja yang kemudian dikonfirmasi begitu ya. Ini sebenarnya belum mendapatkan konfirmasi, tapi infonya dari Pak Subhan di kawasan Bangkalan, warga Galis beliau, dan menyampaikan bahwa di jalan kemarin itu yang disampaikan dari SPBU Paterongan sampai ke Pasar Galis, sering adanya tumpahan air dari truk pengangkut garam yang kemudian menyebabkan rawan kecelakaan. Terima kasih infonya dari Pak Subhan di kawasan Paterongan. Ini belum ya mendapatkan konfirmasi. Adapun hal lain yang belum terkonfirmasi juga terkait dengan laporan dari Pak Heri di kawasan Sumenep, dugaan pencurian telepon genggam di sebuah warung kawasan Jalan Dr. Cipto Kolor Sumenep. Kemudian juga kemarin itu ada dari Pak Ahmad Suni yang menyampaikan pesannya setelah kita bahas soal dropping air bersih di kawasan Montorna bersama BBBD. Beliau setelahnya itu mengirimkan pesan bagaimana caranya mengajukan bantuan sumur bor di kawasan Lenteng ya, dari Pak Ahmad Suni katanya butuh bantuan. Nah ini juga butuh dikonfirmasi. Kemudian apa saja hal lain yang sudah masuk ke redaksi, belum terkonfirmasi atau menjadi topik bahasan di hari ini, yang akan dikonfirmasi hari ini maksud kami, kita akan langsung update bersama dengan rekan Rukayah Zain dan juga Alvin Nuari di Sumenep dan Sampang. Selamat pagi Rukayah dan Alvin.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Ais.
1: Semangat ya rekan-rekan.
2: Semangat.
1: Semangat 45 kita.
2: 45 kita.
1: Semangat hari kemerdekaan.
2: Ya, betul.
1: Cuaca cerah mendukung sekali untuk kita mencerahkan hati juga dan mencari solusi dari berbagai ragam aduan, keluhan maupun ya, juga informasi di sekitar pendengar maupun pemirsa. Baik, saya update dulu ke Sampang ya Rukayah.
2: Boleh, silakan Ais.
1: Oke, baik. Kita ke rekan Alvin. Alvin, apa saja yang masih menjadi catatan di redaksi Sampang, kemudian yang baru barangkali sudah masuk, Alvin silahkan.
3: Untuk yang jadi PR kita ya, dari Sampang, ini terkait limbah dapur MBG, yang katanya diduga tidak mampu menampung volume buangan dan dari aktivitas memasak setiap hari. Ini dari Pak Wahab, dari Kota Sampang. Kita coba, dari tadi kita coba ya mengkonfirmasi kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat Sampang, yakni Bapak Aulia Arif, tapi masih belum berhasil ya Ais. Dan terlepas dari itu kita coba lagi, dan ini baru saja kita juga mendapat dua aduan terkait event gerak jalan dan juga judi kelereng. Saya baca ya Ais.
1: Siap, silakan Alvin.
3: Jadi dari Ibu Hasana, Jalan Aji Gunung, katanya judi kelereng masih ada di Aji Gunung Karang Kemasan dan sangat meresahkan. Biasanya berlangsung hari Senin hingga Kamis, rutin banget ini.
1: Ini beliau sampai tahu jadwalnya loh Alvin.
3: Iya. Bahkan weekend katanya Jumat sampai Minggu pindah lokasi ke desa lain, berarti dinamis.
1: Baik. Ibu Hasana. Dinamis yang buruk tapi Alvin.
3: Dinamis ya betul.
1: Oke,
3: mereka
1: lanjut.
3: Mulai berkumpul dan melakukan permainan hingga dini hari dengan suara berisik mengganggu ketenangan warga. Sudah pernah digerebek beberapa bulan lalu, sempat berhenti tetapi ada lagi dan berlanjut hingga sekarang.
1: Baik. Ini kita beliau kirimkan pesan saja atau ada informasi tambahan semacam voice note atau lainnya Alvin?
3: Nah, ini via chat saja.
1: Via chat ya.
3: Kita dapat.
1: Oke, siap.
3: Nanti kita coba konfirmasi ke Humas Polres Sampang.
1: Siap.
3: Bapak AKP Eko Pujiwalio, barusan saya sudah chattingan, katanya siap untuk menanggapi.
1: Oke, Bu Hasanah ya.
3: Bu Hasanah dari Jalan Aji Gunung.
1: Baik.
3: Terus untuk aduan selanjutnya terkait gerak jalan, ini seperti aduan dan himbauan juga. Isi chat ini juga disertai video. Ais.
1: Oke.
3: Jadi himbauan untuk pengendara yang akan melintas di kawasan Sampang bisa melalui JLS atau Jalan Lingkar Selatan atau Jalan Halim Perdana untuk menghindari kemacetan.
1: Oke.
3: Dan juga buat warga untuk yang menyaksikan, hendaknya tetap selalu mengutamakan keselamatan utamanya yang membawa putra putrinya karena lalu lintas cukup padat.
1: Ya, ini sebelumnya juga sudah dibahas di Halo RRI edisi pekan lalu ya sepertinya Alvin ya. Tanggal 11
3: betul,
1: sama 12 itu memang agendanya ya. 12, betul, 13 dan, atau 11, 12 Alvin?
3: Jadi untuk hari ini sudah hari kedua gerak jalan dan sekaligus hari terakhir. Jadi dua hari ini berlangsung.
1: Senin, Selasa, Rabu ya berarti ya.
3: Ini aduannya dari Ibu Ratna dari Kota Sampang.
1: Bu Ratna di Kota Sampang mengirimkan video.
3: Betul, disertai video dan barusan kita juga mencoba konfirmasi dengan pihak Satlantas, katanya sudah siap untuk menanggapi tapi melalui pesan suara katanya.
1: Oke, siap. Bu Ratna, kita putarkan dulu video yang dikirimkan beliau ya, Alvin.
3: Ya.
1: Oke, terima kasih Bu Ratna. Ini berarti kondisi hari ini Alvin ya? Atau kemarin ini?
3: Ini kemarin.
1: Kemarin, siang dan, ya agendanya, kalau tidak salah jam 1 ya?
3: Ya betul, dan akan berlangsung nanti jam 12 siang.
1: Oke, siap. Ini kalau dari videonya Alvin mengenali jalannya Alvin? Di kawasan jalan.
3: Oh, ini di masih di kawasan Kota Sampang ya.
1: Kota Sampang ya.
3: Ini dekat dengan akses JLS. Dan nanti kita ingin mengetahui persiapan dari Satlantas menghadapi event gerak jalan ini, Ais.
1: Wah, ini yang menonton ada yang di bahu kanan dan kiri
3: betul,
1: jalan bersamaan dengan kendaraan-kendaraan pula ya.
3: Ya, jadi sejauh apa Satlantas dalam meminimalisir kemacetan ini, Ais?
1: Baik. karena memang berarti menyebabkan kemacetan di area kota ya. Siap.
3: Betul.
1: Terima kasih Alvin, lanjut. Masih ada lagi kah?
3: Sementara masih belum ada, Is.
1: Oke, siap. Jadi catatannya itu tadi ya. Yang ya, pertama tadi soal Pak Wahab di kawasan Camplong yang melaporkan soal dapur MBG yang kemudian diduga volume sampahnya meluber begitu ya, ya. Sehingga butuh kita konfirmasi. Kemudian juga Bu Hasanah di Jalan Aji Gunung ya tadi.
3: Betul.
1: Kemudian
3: ya, mengadukan soal judi kelereng.
1: Judi kelereng serta Bu Ratna, terima kasih infonya. Ini sepertinya juga kembali kita ingatkan untuk di edisi sebelumnya itu dari Polres Sampang atau Satlantasnya, lebih tepatnya beliau menghimbau untuk Anda yang dari arah Pamekasan ataupun Surabaya begitu ya Alvin, itu untuk memanfaatkan JLS, Jalan Lingkar Selatan.
3: Jalan Lingkar Selatan ya.
1: Siap. Ya, terima kasih Alvin, saya menuju Ruka ya. Ya. Silakan Rukayah, update-nya.
2: Ya, kalau update kita sudah update-nya dari kemarin, Ais. Kebetulan masuknya dari program Pro Dangdut, Ais.
1: Siap.
2: Ya, ini dari Pak Jeffrianto di Pamekasan. Beliau mengadukan terkait dengan balapan liar di Pamekasan, di Jalan Kabupaten dan juga Jalan Raya Terasa, di Desa Terasa, Kecamatan Larangan.
1: Oke, di... Ya ini Bang Jeffrianto ya.
2: Ya betul.
1: Bang Jeffri Pamekasan di Jalan Kerasa ya.
2: Terasa.
1: Terasa. Jalan Terasa. Ada balap liar. Apakah cukup detail juga disampaikan infonya kejadiannya di weekend atau di apa begitu?
2: Nah
1: waktunya?
2: Betul. Ini kurang jelas nih kapannya, tapi kita akan coba konfirmasi Ais ke Kasih Humas Polres Pamekasan.
1: Siap.
2: Ibda Evan, ini beliau sebenarnya siap untuk menjawab, tapi beliaunya sedang rapat. Tapi mungkin nanti bisa akan dijawab via voice note mungkin.
1: Siap.
2: Ais.
1: Oke, ada lagi?
2: Ya, dan kita akan coba juga bagaimana laporan dari masyarakat yang ada di kepulauan. Tentunya Ais, kita juga mengajak warga kepulauan untuk bisa memberikan informasi ataupun aduan di sekitarnya begitu Ais.
1: Oke baik, selain itu di catatan ini juga ada Bu Siti di kawasan Jalan Lontar ya.
2: Ya betul.
1: Masih jadi PR juga ya. Oke.
2: Kita akan coba nanti konfirmasi juga untuk yang Bu Siti ini terkait dengan PLN mungkin ya.
1: Iya betul, tapi perlu dikonfirmasi juga soal ini ya, kabelnya apakah benar PLN apa tidak, nanti kita coba konfirmasi ya berarti Rukaya ya. Kalau bukan kabel PLN seperti apa solusinya, kita coba cari tahu karena dari fotonya ini ada banyak sekali kabelnya.
2: Iya betul.
1: Ini kita perlu cari tahu apakah itu dari PLN atau bukan. Siap. Terima kasih Rukaya.
2: Oke, Ais.
1: Ya, juga kami ingatkan lagi untuk Anda pendengar serta pemirsa bisa langsung telepon di Rukaya Zain bersama dengan Andi di redaksi Sumenep atau juga bisa dengan Alvin Nuari bersama rekan-rekan di redaksi Sampang. Anda bisa telepon di 662317 kode RA 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Disimpan nomornya ya pendengar maupun pemirsa, terima kasih. Anda juga bisa manfaatkan WA kami yang standby terus 24 jam di 08113345101. Halo RRI akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Ada hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan Anda masih bisa bergabung tentunya, pendengar maupun pemirsa, untuk update apa yang menjadi informasi, aduan maupun keluhan di sekitar Anda melalui telepon di 662317, kode area 0328. Kemudian juga bisa di 665396, kode area 0328 juga untuk redaksi Sumenep. Kemudian di redaksi Sampang bisa di 323554, kode area 0323. Jangan lupa juga untuk manfaatkan WA kami di 0811-3345-101. Baik, kita menuju redaksi Sampang bersama rekan Alvin untuk update dari redaksi Sampang. Kabarnya ada update terbaru, Alvin. Silakan, Alvin.
3: Update terbarunya ini soal gerak cepat Damkar Ais. Jadi laporan dari Agus Hendra di Ciringik Sampang, ini katanya ada kebakaran yang diduga dipicu oleh orang dengan penyandang ODGJ. Dan Hendra sendiri ini sebenarnya tujuan untuk mengirim aduan ini ke Halo RRI agar dijembatani untuk damkar bergerak cepat. Tapi ternyata sebelum kita jembatani, damkar sendiri di lapangan sudah bereaksi cepat. Dan ini mungkin bisa kita putar sebagai bentuk apresiasi RRI kepada kinerja damkar yang tentunya telah memadamkan api yang terjadi di sekitar area Cerengi. Ini ada videonya, Is, mungkin bisa diputar. Okay. Dan mungkin sebelumnya juga bisa diputar juga voice note dari Agus Hendra yang sebelumnya menyampaikan ada kebakaran di area TKP tersebut.
2: Oke, baik. Ini berarti video yang dikirimkan oleh siapa tadi, Alvin?
3: Agus Hendra.
2: Agus Hendra.
3: Di Cerengi.
2: Di Cerengi. Kejadiannya?
3: Ya. Ini kemarin.
2: Kemarin malam ya?
3: Ya, kemarin malam.
2: Tapi tidak ada info untuk waktu tepatnya kan, Alvin?
3: Belum ada.
2: Belum ada ya?
3: Tidak detail Agus Hendra yang disampaikan pada aduan ini. Tapi yang kita lihat jelas di video, ini damkar ternyata memang telah bergerak cepat untuk memadamkan api,
2: okay, guys. Baik. Memang di musim kemarau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, ini voice note-nya ya? Ya. Oke, kita dengarkan dulu.
4: Tangguh untuk teman-teman RRI semuanya. Saya Agus Hendra Purnomo dari FPRB Sampang. Pengen menginformasikan di musim kemarau ini untuk lebih berhati-hati jika membakar sesuatu, baik itu sampah atau tumpukan dahan kering yang sekiranya bisa membuat api lebih cepat atau besar. Barusan alhamdulillah kita mulai bisa mengurangi risiko bencana yang ada di Desa Pelakaran akibat orang gila yang mungkin kedinginan sehingga dia membakar tumpukan sampah yang ada di situ. Dan alhamdulillah juga Damkar Sampang bergerak cepat dalam kurun waktu 10 menit. Teman-teman bisa datang ke lokasi dan segera memadamkan. Lokasinya di pinggir jalan, di sekitar ruko di daerah Pelakaran. Saya harap teman-teman RRI untuk lebih berhati-hati, salam tangguh, semoga semuanya diberikan keselamatan. Amin.
2: Amin. Ya, semoga semua diberikan keselamatan. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Hendra Purnomo ya, FPRB Sampang.
3: FPRB.
2: Oke. Ini tumpukan sampah yang kemudian menyebabkan kebakaran. Posisinya tadi sempat dijelaskan juga ada orang diduga ODGJ begitu ya?
3: Iya.
2: Iya.
3: Kedinginan katanya.
2: Kedinginan. Mungkin. Memang kemarau malam hari itu ada fenomena bedidding ya, Alvin ya?
3: Betul.
2: Oke. Okay. Wah, ini.
3: Dan memang survei dari BPBD Sampang sendiri, kasus kebakaran sendiri memang sebagian besar di Sampang itu dipicu karena kegiatan bakar sampah terlepas. Itu ODGJ yang diduga melakukannya ya.
2: Okay,
3: jadi
2: baik.
3: Memang ada himbauan khusus dari BPBD terutama di musim kemarau ini agar masyarakat lebih mewaspadai dan tidak meninggalkan saat melakukan kegiatan bakar sampah karena penyebab utama dari kebakaran di Sampang ini itu adalah tindakan tersebut, Ais.
2: Oke, okay, baik. Ya. Tidak hanya di kawasan Sampang, tapi semua ya, ini harus waspada di musim kekeringan berarti Alvin ya, termasuk Anda yang ada di 3 kabupaten kota lainnya. Musim kemarau patut mewaspadai, selain krisis air, ini juga soal kejadian kebakaran yang sering terjadi akibat sampah yang kemudian tidak diolah dengan baik sesuai dengan anjuran para pegiat lingkungan, harusnya tidak dibakar begitu. Baik, terima kasih untuk Alvin. Katanya ada konfirmasi lagi Alvin ya? Voice note atau seperti apa?
3: Jadi, silakan. Tadi kan ada 3 aduan. Sejauh ini 2 aduan sudah terkonfirmasi, tapi khusus untuk yang kasus judi kelereng ini Pak Puji membalasnya, mengkonfirmasinya itu via chat saja, Ais. Jadi katanya terima kasih untuk info yang telah diberikan. Saat ini pihaknya akan menindaklanjuti di mana kasus kelereng saat ini akan dikonfirmasi ke polsek setempat yang jadi diduga
2: ada
3: wilayah
2: kegiatan.
3: Ada wilayah yang melakukan praktik tersebut.
2: Baik, ini berarti Bu Hasana di Jalan Aji Gunung masuk di polsek kota kah Alvin atau di mana Alvin? Nanti
3: Jalan Haji Gunung ini ada di kota.
2: Kota.
3: Jadi masuk ke ranah Polsek Kota.
2: Polsek Ais. Kota ya. Oke, baik. Terima kasih laporannya Bu Hasana. Silakan
3: Alvin. Dan untuk terkait dari aduan soal gerak jalan ini sudah terkonfirmasi dari Kasat Lantas ya. Ini dari KBO Lantas Polres Sampang, Ibda Dedi Deli Rasidi melalui pesan suara, mungkin bisa diputar Ais.
2: Baik, kita akan putarkan pesan suara dari Bapak Ibda Dedi Deli Rasidi.
5: Terima kasih Pak Alvin, memang betul sekali terkait dengan himbauan dari masyarakat tersebut. Untuk 2 hari ini, dan hari ini adalah hari kedua untuk pelaksanaan gerak jalan. Memang kami lakukan pengalihan arus terutama untuk para pengendara yang akan melintasi kota Sampang. Yang diutamakan adalah roda 4 agar tidak melalui kota sehingga arah untuk dari Surabaya menuju ke Pamekasan kami akan lakukan pengalihan arus melalui jalan lingkar selatan atau JLS. Baik juga yang sebaliknya dari arah Pamekasan nantinya akan memasuki dari pelabuhan Tanglok ataupun dari arah Polsek Kota sehingga akan menuju ke jalur lingkar selatan. Namun untuk pengendara yang dari arah Omben nantinya akan kita alihkan ke arah Monumen menuju ke Pelabuhan Tanglok atau Polsek Kota, tekuk kanan ke arah Jalur Lingkar Selatan. Adapun untuk pengendara yang akan melalui arah Omben, itu akan kami arahkan untuk melalui jalur melimpir, baik melalui Gunung Mada atau bisa ke arah Jamplong. Demikian Pak Alvin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

0: Untuk dicatat bagi Anda yang punya mobilitas dari kawasan Sumedang Pamekasan menuju arah Surabaya ataupun juga sebaliknya ya, dari Surabaya mau menuju Pamekasan yang melewati Sampang dan seterusnya. Baik, terima kasih Alvin. Okay. Kita akan update lagi nanti di sesi terakhir bersama juga dengan rekan Rukaya Zen di redaksi Sumenep. Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami di Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di Area Radio.
3: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya pada banyak.
5: Ini udah menang.
3: Yes, menang. Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
6: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda masih bersama kami di program Halo RRI edisi Rabu. Kita ada di 12 Agustus 2026. Nah, karena kita semakin dekat dengan puncak dari acara di bulan kemerdekaan 17 Agustus 2026 ini, Anda harap berhati-hati ya pendengar maupun pemirsa yang sedang melintasi kawasan jalan perkotaan yang cukup besar. Karena ada banyak kegiatan sepertinya yang dilakukan di 4 kabupaten kota di kawasan Madura. Nah, selain itu, Anda juga bisa informasikan kabar Anda sedang melintas di kawasan mana, apa yang terjadi, tidak hanya sekedar aduan maupun keluhan, tapi boleh informasi penting juga yang perlu diketahui oleh pendengar serta pemirsa yang lain.

0: lain. Jangan lupa juga yang ada di kepulauan untuk memberikan informasi terkini di kawasan kepulauan kita tercinta. Silakan Anda juga bisa bagikan informasi aduan maupun keluhan penting yang perlu untuk diketahui dari di program Halo RRI. Di line telepon siap kami buka di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. WA kami juga bisa Anda gunakan untuk mengirimkan pesan, voice note maupun video di 0811-3345-101. Kita menuju redaksi semula bersama rekan Rukaya Zain. Rukaya?
1: Iya, Ais.
0: Iya, silakan update-nya Rukaya.
1: Ya, untuk sementara hari ini belum ada update, Ais. Kita masih akan coba konfirmasi. Sebenarnya akan dikonfirmasi untuk berkaitan dengan balap liar, Ais, yang dikirimkan oleh Pak
0: Bang Jeffrey ya?
1: Ya, Bang Jeffrey Anto di Pamekasan. Ini akan dijawab nanti, begitu kata Ibda Evan. Kasih Humas Polres Sumenep, Pak Ibda Evan ini mengatakan akan menjawab nanti setelah rapat, begitu Ais.
0: Oke, Pamekasan ya?
1: Pamekasan, Ais.
0: Oke, siap. Ya. Di Jalan Terasa tadi ya, betul, yang jadi catatan. Dan ini juga menjadi himbauan yang sering kali disampaikan narasumber ya, Ruka ya?
1: Ya, betul.
0: Soal balap liar, sering mungkin kita dapatkan informasinya, selain mengganggu ketertiban umum, ini juga riskan dengan kecelakaan. Betul. Yang sering kali terjadi.
1: Ya.
0: Beberapa waktu lalu sempat juga di Sumenep atau di Sampang waktu itu ya, Rukaya?
1: Ya, betul.
0: Kejadian seperti itu juga mengakibatkan korban begitu ya. Oleh sebab itu, selain nanti kita mendapatkan konfirmasi, jangan lupa juga adukan hal-hal serupa ya di kawasan Anda, pendengar maupun pemirsa yang lain, selain Bang Jeffrey tadi. Silakan ya, lagi.
1: Ais, okay, kita ya juga coba untuk mengkonfirmasi ke DLH tepatnya, Ais, berkaitan dengan aduan Ibu Siti di Sumenep terkait dengan instalasi kabel di Jalan Lontar. Karena mungkin ini kalau dari kita tadi coba konfirmasi ke bagian Telkom begitu, karena kemungkinan juga ada kabel Telkom begitu, Ais. Kemungkinan ini tidak membahayakan kalau dari sisi Telkom, tapi ini lebih pada pohonnya begitu, Ais.
0: Jadi ya, kita mungkin ke DLH ya akhirnya.
1: Mungkin
0: ya
1: lebih pada perawatannya begitu ya, Ais.
0: Oke.
1: Apakah mungkin bisa dilakukan pemangkasan ataupun seperti apa begitu. Nah, saya coba konfirmasi ke DLH, namun nampaknya Pak Cici nih yang biasa kita hubungi sedang ada acara sepertinya, Ais.
0: Baik. Agenda di Agustus memang cukup padat
1: sekali,
0: sehingga kita harus bersabar untuk bisa mendapatkan konfirmasi. Untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung dan ingin tahu apa yang sedang saya bahas bersama dengan Rukaya, jadi di edisi sebelumnya ya Rukaya, di hari Senin kalau tidak salah, ini ada laporan dari Bu Siti di kawasan Lontar, ya, ada pohon yang dipenuhi dengan kabel-kabel. Jadi pohonnya itu di tengah dahan-dahannya ada banyak kabel yang kemudian melintas begitu ya. Bahkan ada juga yang kemudian dipasangi dengan klip kabel kalau tidak salah, dipasang di pohon tersebut, sehingga hal ini menjadi pertanyaan dari warga. Membahayakan tidak kalau kondisinya seperti itu? Baik. Ya.
1: Baik. Ais, nampaknya juga ada ini aduan baru ini, Ais, masuk dari Pak Hendra Cipta. Mungkin teman-teman dari teknik bisa memutarkan terkait dengan aduan dari Pak Hendra Cipta yang sudah masuk di redaksi.
0: Baru saja masuk ya,
1: ya
0: boleh
1: betul
0: kita putarkan voice note ya berarti.
1: Voice note, betul.
0: Oke, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ais, Mbak Rukaya.
0: Selamat pagi Pak Indra.
2: Sekedar ada informasi, ini bulan Agustus banyak banyak padat rumah atau toko tempat usaha di jalan-jalan protokol di kawasan Sumenep yang belum pasang bendera dan umbul atau umbul-umbul. Kesadaran masyarakat untuk pasang pancang bendera atau umbul-umbul kayaknya agak ini ya, sedikit kita merasa prihatin karena kita tidak mau, sudah tidak berperang karena kita merdeka, cuman mau pasang bendera dan umbul-umbul atau di malam harinya lampu hias dan segala macam. Itu saja. laporan dari Hendra Cipta. Matur sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini himbauan ya berarti.
1: Lebih ke himbauan ya Ais.
0: Serta laporan pandangan mata ya beliau. Betul. Ya ketika melintasi jalan protokol ternyata masih banyak yang belum pasang pernak-pernik kemerdekaan. Baik.
1: Karena memang sebenarnya sudah ada himbauan dari Pemkab pun juga dari Bakes Bangpol juga sudah ada himbauan Ais untuk memasang umbul-umbul bahkan di perumahan-perumahan juga ada himbauan begitu Ais.
0: Berarti sudah ada aturan resminya ya, atau betul. Landasan resminya nih surat yang dikeluarkan oleh dari yang berwenang di masing-masing kawasan. Betul. Begitu ya, dan patut untuk dipatuhi. Kalau kemarin yang saya lihat itu sebenarnya sudah beberapa itu menambahkan begitu loh, di perumahan misal ada yang dipasang oleh warga, terus ada juga yang dipasang di sepanjang jalan untuk semakin meriah begitu. Ya mungkin proses juga barangkali Rukaih ya,
1: yang kadang juga itu dilombakan loh Ais.
0: Oh, dilombakan juga pasti ya.
1: Jadi tentunya warga juga antusias begitu, bisa menang begitu dengan umbul-umbul yang mereka pasang begitu.
0: Apakah butuh kategori ruko? Iya, betul. Tadi Pak Hendra sampaikan banyak toko dan ruko ini yang belum gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Baik, terima kasih pengingatnya Pak Hendra. Betul sekali, kita tidak perlu untuk berperang untuk meraih kemerdekaan. Nah itu dia, harusnya kita punya rasa syukur yang kemudian tertuang dengan antusias kita memeriahkan di bulan kemerdekaan ini. Betul. Baik, terima kasih Rukaih. Dan terakhir Alvin, apakah ada lagi Alvin atau cukup?
3: Ya, sejauh ini belum ada Ais. Yeah. Jadi yang mungkin bisa dikonfirmasi di Halo RRI berikutnya soal sampah MBG itu ya. Nanti pihak DLH kita coba hubungi di hari Jumat.
0: Baik, yang masih menjadi PR ya, sama-sama ya, DLH-nya ini Rukaih di Sumenep juga. Oke, okay. Tapi kita berikan apresiasi dulu ya untuk rekan-rekan di DLH yang senantiasa dari edisi perdana Halo RRI pun ketika banyak kemudian dapat aduan atau keluhan ataupun informasi dari warga ini, mereka senantiasa bergerak cepat begitu untuk bisa mengatasi. Dan saya jadi teringat apa yang disampaikan DLH juga, kita harus dua sisi nih. Jadi dari sisi masyarakat sendiri juga sering dihimbau untuk membantu DLH dalam menjaga kondisi lingkungan kita. Oke, kita konfirmasi di edisi berikutnya berarti ya Alvin dan juga Rukaih. Terima kasih rekan-rekan di redaksi dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami di program Halo RRI. Pastikan Anda terus stay tune di Sumenep siang ini dan Sampang siang ini. Saya Ais, Rukaih dan juga Alvin bersama rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
6: Pendengar, Pemkab Sampang mengupayakan kesetaraan mewujudkan kemandirian bagi disabilitas dengan membuka pelatihan bagi kelompok disabilitas di Balai Latihan Kerja di Snaker Sampang. Ima Fadilah melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memberikan kesetaraan hak dan fasilitas bagi warga penyandang disabilitas. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang agar tidak berkecil hati dan aktif memanfaatkan berbagai program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk membedakan maupun berkecil hati. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memfasilitasi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
8: Upaya fasilitasi dari pemerintah kepada teman-teman disabilitas adalah dengan mempersilahkan mengikuti pelatihan yang diadakan salah satunya oleh Disnaker Kabupaten Sampang. Jangan berkecil hati untuk ikut pelatihan yang diadakan oleh Disnaker dalam beberapa hal.
7: Kepala Disnaker Sampang Asroni menyampaikan pihaknya menyiapkan pelatihan dengan penyesuaian kebutuhan khusus dari difabel Sampang.
9: Ingin teman-teman komunitas itu kita udah ajak lah. Nanti mungkin bulan depan kalau ini sudah selesai.
7: Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan disabilitas untuk menuju kemandirian dan kesetaraan di Sampang. Ima Fadila melaporkan.
6: Beralih ke informasi olahraga, atlet muda asal Madrasah Tsanawiyah Negeri MTsN 2 Sumenep Ahmad Sharif Nasrullah meraih juara 1 pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur 2026 untuk kategori kelompok umur 15 tahun KU15. Kejuaraan ini berlangsung di Gor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan diikuti deretan atlet muda berbakat dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Kepala MTsN 2 Sumenep Hairudin menyampaikan apresiasi serta rasa bangganya atas capaian gemilang yang diraih anak didiknya tersebut di kancah provinsi. Hairudin menambahkan kebanggaan ini sekaligus membuktikan pentingnya dukungan madrasah terhadap pengembangan potensi non-akademik peserta didik agar mampu bersaing secara sportif. Keberhasilan Ahmad memboyong medali emas di KU15 ini menjadi bukti nyata pembinaan olahraga di lingkungan madrasah Kabupaten Sumenep mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat Jawa Timur.
5: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sumenep siang ini.

0: Sumenep siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais yang menemani Anda di rangkaian Sumenep siang ini. Dan untuk yang pertama, saya ajak Anda untuk ngobrol di sesi dialog interaktif bersama dengan Kejari Sumenep. Hari ini kita akan ngobrol soal optimalisasi program Jaga Desa oleh Kejaksaan Negeri Sumenep. Anda bisa memantau siaran kami tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital, dan kami juga siaran live di YouTube RRI Sumenep.net. Kalau sudah mampir YouTube, jangan lupa di-subscribe dulu, like, komen, dan juga share. Oke, pendengar dan juga pemirsa, bicara tentang sebuah desa, bayangkan ya, ada sebuah desa yang punya anggaran, kemudian juga punya program dan punya potensi besar untuk berkembang, tetapi di sisi lain ada pula aturan yang harus dipahami, administrasi yang harus tertib, serta keputusan yang harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Sebab membangun desa bukan hanya soal bagaimana sih anggaran kemudian dibelanjakan, tapi juga bagaimana setiap rupiah memberikan manfaat bagi masyarakat. Disinilah kemudian aspek pendampingan hukum menjadi penting. Kejaksaan melalui program Jaga Desa hadir dengan pendekatan yang preventif. Program ini diarahkan untuk memberikan pendampingan, edukasi, konsultasi, serta pengawalan agar pemerintahan desa dapat menjalankan pembangunan sesuai dengan ketentuannya. Nah, di Kabupaten Sumenep sendiri, program Jaga Desa telah berjalan sebagai bagian dari sinergi kejaksaan dan pemerintah daerah untuk mendorong tata kelola desa yang efektif, kemudian efisien dan akuntabel. Kita akan kupas habis ya di edisi hari ini bersama dengan narasumber. Anda juga boleh tanya apa saja kira-kira yang menjadi hal atau bahasan yang bisa dikonsultasikan kepada kejaksaan, dan apa yang paling penting soal program Jaga Desa ini. Silakan Anda juga bisa untuk menuliskan di live chat YouTube RRI Sumenep.net. Saya sudah bersama dengan dua narasumber, ada Mbak Indah Kusuma Dara Faulika, yang biasa disapa Mbak Lika, beliau Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumenep. Kemudian juga ditemani oleh Mas Muhammad Aulia Akbar, SH, Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumenep. Assalamualaikum Mbak Lika dan juga Mas Akbar, selamat pagi.
2: Pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Baik. Alhamdulillah baik, Mbak.
1: Salam merdeka dulu kita ya.
3: Salam merdeka.
1: Ya. Salam merdeka. Oke, okay, baik. Biar suaranya semangat agak kita dekatkan dengan mic masing-masing begitu ya.
2: Oke, okay, oke.
1: Okay. Karena kita mau, kalau dari temanya atau nama programnya, Jaga Desa. Ini kan pengamanan berarti. Kita benar-benar menjaga ya untuk kemudian program-program bisa berjalan. Tadi mungkin sekilas saya sampaikan di awal begitu ya. Ini informasi yang sebenarnya juga bisa diakses oleh pendengar maupun pemirsa di online begitu kan. Karena sudah banyak nih yang disampaikan di internet soal Jaga Desa ini. Nah, cuma kalau enggak ngobrol dengan kejarinya sendiri ya, Kejaksaan Negeri Sumenep ini kita kurang paham lebih dalam lagi. Nah, oleh sebab itu perlu kita tanya lebih jauh kepada Mbak Lika dan juga Mas Akbar. Pertama, boleh disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar dan juga pemirsa, sebenarnya Jaga Desa atau ada istilah Jaksa Garda Desa begitu ya?
3: Jaksa Garda Desa.
1: Itu memang singkatan atau seperti apa Mbak Lika dan Mas Akbar?
3: Ya, itu kan termasuk singkatan sih. Jaksa Garda, ya? Garda Desa. Jadi disingkat, lebih singkatnya itu Jaga Desa.
1: Oh, oh. Jaksa Garda Desa. Desa. Disingkatnya Jaga Desa. Desa. Oke, okay. Yang gak singkat desanya aja. Oke, okay, siap. Dan tujuan utamanya serta program ini dibentuk, landasannya apa sih Mbak Lika dan juga Mas Akbar?
3: Iya, sebelumnya itu merupakan instruksi dari Jaksa Agung. Yang sebelumnya udah kita dari Kejaksaan Agung, khususnya Jam Intel, kerjasama dengan Kementerian Desa. Di situ kita buat perjanjian kerjasama di tahun 2023 untuk khususnya desa nih ke depan gimana. Jadi dibentuklah PKS tersebut, kerjasama tersebut. Jadi program Jaga Desa ini, jadi kita memantau desa nih. Jadi di desa apa aja ada di situ itu dilaporkan ke kita. Jadi kita juga ada aplikasinya, yaitu aplikasi Jaga Desa. Jadi semua data-data yang ada di desa tersebut, khususnya yang ada di wilayah Sumenep ini, itu masuk ke kita. Jadi kita tahu nih infonya terkait dan desanya berapa, jumlah penduduknya berapa, di situ jelas sekali.
1: Program-programnya juga masuk di situ ya, Mbak Lika? Lewat aplikasi.
3: Iya, aplikasi Jaga Desa.
1: Jadi dari tahun 2023, karena di Jamintel tadi ya, mungkin boleh Jaksa Agung
3: Intelijen.
1: Muda Intelijen. Oke, seperti itu. Kadangkala pendengar maupun pemirsa juga mungkin sudah familiar dengan singkatan itu, tapi nggak tahu kepanjangannya. Jadi sekalian edukasi ya. Oke, jadi ini program terpusat di seluruh kawasan Indonesia, ada Jaga Desa ini begitu ya, Jaksa Garda Desa. Oke, tujuannya kalau dikulik lebih jauh seperti apa sih, Mbak Lika, Mas Akbar mungkin?
2: Mungkin sedikit menjelaskan ya terkait tujuan Jaga Desa ini. Sebenarnya pada pokoknya ini kan memang sinergi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah desa ya, yang memang unit terkecil pemerintahan di suatu daerah ya. Karena ya desa itu kan dipimpin oleh kepala desa kan, ibaratnya itu presiden di desa tersebut lah gitu kan, kurang lebih ya. Nah, sejak tahun 2014 semenjak undang-undang desa itu disahkan oleh pemerintah pusat, itu kan desa ini kan dialokasikan dana yang cukup besar. Yang mana yang memimpin itu kan memang masyarakat desa sekitar yang di apa ya, dipercaya lah akhirnya menjadi kepala desa dengan pemilihan kepala desa seperti itu kan. Nah, dengan anggaran besar tersebut ini kan dikhawatirkan adanya penyalahgunaan. Nah, disinilah peran Jaga Desa. Jadi kami kejaksaan selaku aparat penegak hukum tentunya senantiasa mengingatkan seluruh perangkat desa, aparatur desa, juga kepala desa untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Karena satu sisi ya dana desa ini kan apa ya, ini merupakan tujuan utama pembangunan desa kan, agar pemerataan. Jadi tidak hanya kota-kota besar nih ya kan. Jadi dari dana-dana tersebutlah desa itu bisa membangun dan untuk kepentingan masyarakat desa tersendiri sih. Sebenarnya tujuan utama itu sih
1: untuk pencegahan
2: dan apa ya, preventifnya lah.
1: Gitu.
2: Okay. Kurang lebih, Mbak.
1: Nah, pendekatannya kan ini preventif. Berarti berarti ada langkah-langkah pencegahan di program-program Jaga Desa ini begitu ya. Mbak Lika sama Mas Akbar, biasanya kegiatannya seperti apa?
3: Kalau kegiatan Jaga Desa sendiri, kita sebelumnya udah di tahun sebelumnya itu kita via Zoom. Jadi yang bagian kepulauan ini masih bisa ikut lah via Zoom, dikumpulkan di situ. Jadi kendalanya di situ apa aja tuh?
1: Ini berarti dengan semua kalebun-kalebun kepala desa?
3: Iya, kepala desa semua.
1: Atau sekretaris desa,
3: sama, pengurusnya ya? Iya, dan yang menjawab di desa tersebut gitulah. Jadi yang desa. Jadi yang tugasnya menginput di aplikasi kita. Jadi situ kita kasih arahan bagaimana cara mengisinya. Pokoknya terkait yang benar-benar di desa itu, data-data di desa itu sih. Jadi kita pantau di situ.
1: Biasanya data yang masuk ini apa saja, Mbak Lika, gambarannya?
3: Kalau di aplikasi Jaga Desa itu kayak dana desanya berapa yang terima, untuk alokasinya apa saja, sudah digunakan untuk apa saja. Jadi jelas di situ tertera semua. Jadi kita bisa lihat nih. Tapi sampai sejauh ini masih ada beberapa desa nih. Khususnya wilayah Sumenep ini yang juga masih belum menginput data ya di situ. Jadi kita memang dimohon lah untuk diisi. Jadi kita sama-sama menjaga gitu lah. Ya, jadi enak nih sama koordinasinya sama desa. Jadi itu
1: belumnya ini berarti ada tantangannya ya, Mbak. Maksudnya ada hambatan yang bisa jadi karena belum melek IT-nya kah, atau seperti apa biasanya yang muncul?
3: Biasanya satu sih pasti kalau di kepulauan tuh internet ya.
1: Jaringan
3: internet sama biasanya SDM-nya kayak kurang mengerti atau apa, tapi kita udah dijelaskan di situ. Kita kan juga ada grup khususnya nih. Jadi grup khusus apa aja kendalanya, kita jadi satu di grup itu.
1: Mereka
3: jadi
1: juga aktif ya, tanya ya.
3: Aktif. Oh, okay. Kita juga apa aja nih kendala di sana yang kita respon secara cepat di situ. Jadi Cuma satu aja sih, dimohon untuk mengisi aja gitu ya. Untuk desa-desa.
1: Jadi tinggal
3: ini.
1: Motivasinya
3: motivasi untuk mengisinya itu.
1: Okay. Kalau pemahaman selalu, kalau ada kendala siap 24 jam ya.
3: Siap 24 jam kalau kita menjawab ya.
1: Oke, okay, baik. Tapi sebenarnya itu pertanyaan saya yang kesekian sih soal tantangan. Nanti kita kupas lebih jauh lagi. Cuma di awal berarti jalannya ini lewat aplikasi atau go digital begitu ya Mbak Lika dan Mas Akbar. Dan kalau ditarik lagi di awal tadi disampaikan sebenarnya dana desa itu sudah ada sejak 2014 ya. Kemudian di 2023 ada inisiatif dari kejaksaan begitu untuk kemudian bikin program jaga desa ini atau jaksa garda desa. Nah, apakah kemudian itu juga dilandasi dengan banyaknya kasus-kasus yang kemudian merugikan masyarakat sehingga jaksa perlu hadir nih untuk bisa mengamankan itu begitu?
3: Ya, itu salah satunya kan kita lihat sendiri lah berita-berita terkait yang kepala desa ini menggunakan dananya untuk kepentingan pribadinya. Yang baru-baru ini juga di wilayah Sumenep ini kan ada yang di desa Peragaan yang juga kita tangani itu. Nah makanya dari jaga desa ini kita membina kepala desa semua. Jadi kita ngasih apa ya ilmu buat ini nih dana desa nih khususnya dipakai buat apa aja yang benar-benar jadi alokasinya benar jadi untuk kerja di desa tuh selesai jadi tidak ada penggunaan anggaran yang di luar itulah.
1: Oke, jadi
2: mungkin menambahkan sedikit Mbak.
1: Silakan Mas Akbar.
2: Jadi jangan juga disalahpahami bahwasannya jaksa jaga desa itu menjaga aparat desa yang memang sewenang-wenang agar tidak terkena masalah hukum. Jadi jangan juga. Jadi memang peran kita masuk itu pada pokoknya kita itu memang upayanya preventif kan. Tapi pencegahan. Jika memang ditemukan ada mens rea atau niat jahat dari oknum di desa itu yang memang untuk mengambil uang desa untuk kepentingan pribadi, kepentingan tertentu, ya tentu kita juga apa ya ada pertimbangan lain lah gitu kan. Dalam arti bisa ditangani seksi lainnya kurang lebih itu sih Mbak.
1: Jadi di sini bukan kemudian dalam tanda kutip ingin yang dicurigai kemudian dijaga, bukan begitu ya?
2: Iya, benar.
1: Tapi ini program menyeluruh, program nasional yang memang ada untuk menjaga transparansi, lebih ke sana mungkin ya arahnya, agar masyarakat ini kemudian tidak dirugikan, termasuk juga bagaimana agar para pelaku, kadang juga takut loh Mas, kalau dikasih itu Mbak, pegang dana itu panas ya biasanya, bukan dana sendiri ya. Dan hal itu kadang membuat masyarakat juga atau mungkin pengurus ya dalam hal ini kadang ketakutan, nanti takutnya saya kena apa, kena apa, kena apa. Nah di program ini kemudian juga termasuk preventif ke arah situ ya. Jadi mereka juga terselamatkan dari kasus-kasus yang barangkali mereka juga ingin hindari begitu ya.
2: Benar.
1: Oke, oke. Nah seperti itu nih pendengar dan juga pemirsa, mungkin ada di antara Anda yang punya pertanyaan seputar jaga desa. Jangan tanya jadwal jaganya kapan ya. Bukan itu, kayak gitu konsepnya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan ya pendengar maupun pemirsa, Anda bisa langsung tuliskan di live chat YouTube RRI Sumenep.net atau juga Anda bisa kirimkan WA di 0811-3345-101. Telepon kami juga buka di 662317 kode area 0328. Sebelum jeda, saya mau tanya lagi nih kepada Mbak Lika dan juga Mas Akbar soal hal-hal yang biasanya dikonsultasikan di jaga desa sendiri, apa biasanya?
3: Biasanya kendalanya tuh ini udah biasanya salah satu ya. Ini udah input tapi kok nggak masuk ke rekap gitu. Kadang juga apa ya hambatannya itu sih salah satunya.
1: Sistem berarti.
3: Sistem, sistem okay. Sama-sama ya error dikit lah gitu. Itu aja sih.
1: Biasa. Jadi lebih ke teknis ya. Sering kali yang dikonsultasikan. Itu juga yang ditemui Mas Akbar ya?
2: Cuma kalau selain teknis memang penginputan data ya, mayoritas kebanyakannya memang biasanya terkait dengan permintaan kayak pendapat. Misalkan di desa ada kegiatan pekerjaan apa, misalkan dianggarkan untuk kegiatan apa, itu nanti biasanya mereka meminta masukan ke kami itu terkait dengan aturan atau regulasi yang mengatur itu seputar itu bagaimana sih Jadi biar mereka tuh tidak salah dalam melaksanakannya. Kurang lebih itu sih, Mbak. Karena kan di desa ini kan item-item kegiatan atau pekerjaan itu kan lumayan variatif dan banyak, Mbak, ya. Okay. Jadi ada memang permendesnya sendiri yang mengatur, ketika memang ada pengadaan barang dan jasa itu ada perpres pengadaan barang jasa yang mengatur tersendiri. Jadi memang terkadang kan ya mereka masih butuh masukan lah terkait dengan aturan-aturan yang mengaturnya.
1: Kurang bisa, lebih itu sih, bisa dikatakan jadi kamus hukum ini, ya.
2: Iya, bisa dikatakan seperti itu.
1: Soalnya ya itu tadi, sebenarnya regulasi udah ada. Saya yakin setiap dari pemerintah desa pasti sudah punya nih tumpukan regulasi-regulasinya. Kadangkala hal itu butuh untuk dikonsultasikan begitu ya, agar lebih jelas lagi jadi referensinya seperti apa, penggunaan aturannya yang benar bagaimana. Sangat membantu, ya. Terima kasih ya juga desa. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Pastikan Anda terus bersama kami di Sumenep Siang ini.
0: Sumenep Siang ini. Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan, ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: donc. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda.
1: Sumenep siang ini.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumenep siang ini. Kita masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Sumenep. Anda bisa langsung komentar di live chat YouTube RRI Sumenep.net atau WA di 0811-3345-101. Masih bicara soal optimalisasi program jaga desa oleh Kejaksaan Negeri Sumenep bersama dengan narasumber Mbak Indah Kusuma Dara Faulika SH, Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejari Sumenep. Kemudian juga Mas Muhammad Aulia Akbar SH, beliau Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumenep. Baik, sebelum membaca komentar Anda, saya ucapkan terima kasih dulu untuk yang sudah like di akun YouTube kami. Jangan lupa juga Anda pantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital selain di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Baik, balik Anda juga Mas Akbar, kita lanjutkan soal optimalisasi dari program Jaga Desa ini. Ada tidak catatan-catatan yang mungkin dalam tanda kutip belum optimal sehingga perlu untuk kedepannya itu semakin digencarkan oleh Kejaksaan Negeri Sumenep? Mungkin ya, Mbak Lika dulu.
3: Kalau itu yang satu sih, cuma acuannya untuk di desa nih semuanya bisa inilah menginput, mengisi di aplikasi Jaga Desa yang sudah kita berikan arahan dan petunjuknya di situ. Di grup itu kan juga ini ya. Jadi apa aja itu tinggal masukin data-datanya aja sih, biar itu juga kita lihat jadi mana aja nih desa-desa yang belum. Jadi itu aja satu.
2: Sejauh ini sudah berapa persen Mbak yang antara yang ngisi
3: kalau
2: sama yang belum nih?
3: Ini masih 70%-an lah.
2: Sekitar 70%. Jadi masih ada PR sekitar 30% lagi.
3: Jadi dimohon untuk semua ya, untuk dapat mengisi.
2: Semoga yang 30%.

0: turunnya langsung di anggaran satu tahun begitu kah, atau ada?
1: Kalau anggaran itu satu proses. Tahun, satu tahun itu, satu tahun program itu jadi apa aja
0: langsung turun semua ya?
1: Diisi semuanya, kolom-kolomnya di situ diisi, jadi jelas lah.
0: Mungkin yang progres itu ketika program ini sudah berjalan atau belum, update-update-nya gitu kan maksudnya ya?
1: Updatean
0: sepanjang tahun.
1: Jadi pokoknya kan di tiap desa kan berbeda nih, ada yang di desa A misalnya masih 50%, di desa B udah hampir mau 100%, 90-an, itu kan bisa beda-beda gitu.
0: Oke, baik. Bulan pertama langsung 90%? Enggak ya, biasa.
1: Oh tidak. Oh.
0: Serapan anggarannya luar biasa. Baik. Bahaya nih kalau di akhir tahun 200%, 100%-nya dari mana? Enggak, tapi menarik apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Sumenep. Ini merupakan informasi secara pribadi baru buat saya begitu ya. Ternyata ada aplikasi yang kemudian dirilis begitu, selain program-program yang selama ini dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Sumenep. Dan di aplikasi ini berarti sekalian untuk semakin go digital begitu ya. Transparansi itu bisa diawasi siapapun. Maksudnya bukan berarti dibuka di masyarakat, enggak kan ya? Enggak, cuma dari sini intinya ada yang turut serta tahu anggaran itu sebagai wakil dari masyarakat begitu ya, untuk bisa menegakkan hukum di sana. Oke, yang ingin dioptimalkan Mas Akbar dari POV-nya Mas Akbar nih?
2: Kalau dari pandangan saya sendiri ya, terkait dengan program jaga desa ini kan ya, tentunya saya harapkan banyak partisipasi atau semakin maksimal lah partisipasi untuk seluruh desa. Karena kan kalau kita lihat kan di wilayah Sumenep ini kan cukup banyak juga ya jumlah desa ya, yang memang artinya kan ketika semakin banyak yang diawasi kan tentu dengan SDM yang kejaksaan miliki pun ada batasnya juga kan. Nah di sini mungkin diharap memang dari pihak desanya sendiri pun turut aktif gitu kan, karena kan satu sisi tujuannya kembali lagi ya, ini kan memang semacam warning lah ketika memang desa ada something lah gitu kan. Karena kan kita kejaksaan kan bisa melihat melalui aplikasi jaga desa tadi kan. Nah kemudian kan ketika memang nanti ada sudah ada warning-warning ya kan, kita bisa ingatkan apakah memang nanti temuan atau semacam sesuatu tersebut apakah memang karena ketidaktahuan kah?
0: Jadi bisa diselesaikan,
2: bisa dilihatkan di situ kan, ataukah memang ada kesengajaannya kah? Dari situ kan nanti kita bisa nilai kan dari pihak desanya ini seperti apa. Paling kalau terkait optimalisasi kurang lebih seperti itu sih, Mbak.
0: Oke. Jadi per case-nya ya, Mas.
2: Iya,
0: per masalahnya di setiap desa tidak serta-merta langsung dalam tanda kutip di just gitu ya. Tapi ada dicari tahu dulu faktornya. Oh, ini jangan-jangan salah input, nggak tahu ya, atau seperti apa
2: benar.
0: Gitu ya.
2: Apakah memang kesalahan administrasi atau seperti apa kan? Karena kan satu sisi kita juga ada SKB 3 menteri ya, Mbak Lika, waktu itu dengan Kemendagri dan juga Kapolri ya, Kejaksaan, Kapolri dan Permendagri, yang pada intinya memang ketika ada suatu permasalahan di Pemda dan maupun di pemerintahan desa ya, kita memang diutamakan untuk penyelesaian secara administrasi terlebih dahulu melalui APIP, dalam hal ini kan bisa melalui inspektorat gitu kan. Dan satu sisi juga di KUHP yang baru nih, di KUHP nasional ini kan memang proses pidana ini kan menjadi jalan terakhir kan, ultimum remedium kan, yang artinya ini jadi sejalan dengan SKB 3 kelembaga tadi, kurang lebih seperti itu sih, Mbak.
0: Baik, menenangkan ya jadinya ketika dengar penjelasannya. Soalnya memang dipungkiri atau tidak, literasi digital kita ini masih belum merata kan, Mas Akbar dan juga Mbak Lika. Terutama untuk rekan-rekan yang ada di kepulauan, bahkan tadi disampaikan oleh Mbak Lika, di sana sering ada kendala internet yang masih belum merata. Itu pun juga masih jadi perjuangan kita bersama untuk menuju ke sana. Oke, saya menuju pertanyaan ya dari pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih untuk komentar mantapnya dari Pak Zeva. Kemudian saya menuju Mbak Zika. Bagaimana sistem atau proses perangkat desa mendapatkan pendampingan jika mengalami kendala dalam pengelolaan administrasi atau anggaran, Mbak Lika dan juga Mas Akbar? Bagaimana?
1: Jadi
0: caranya?
1: Ya kan misal kita udah ada kontak khususnya nih di kita, jadi apapun itu kendalanya bisa dikoordinasikan sama kita. Apa aja yang kurang kita langsung temuin atau langsung di chat itu apa sih kendalanya, jadi kita bisa bantu tuh, bisa bantu tuh untuk penginputannya gimana, caranya gimana, nanti kita pasti bantu.

0: kita ready 24.
1: Jadi pendampingannya personal di operatornya itu ya?
0: Iya, di bagian adminnya yang
1: admin
0: memang benar.
1: Admin dari masing-masing desa.
0: Misal,
1: si A nih punya kendala, itu langsung melapor di grup yang tadi sudah dibuat atau di kontaknya dari...
0: Ada kontak khususnya.
1: Kontak khususnya. Dan pendampingannya tentu sampai selesai.
0: Sampai selesai dia input datanya udah masuk di aplikasi tersebut gitu.
1: Oke, baik. Dan kemudian, ya Mas Akbar mungkin mau menambahkan? Barangkali yang ditemui Mas Akbar sama Mbak Lika ada perbedaan.
2: Terkait hal itu sih bisa dikomunikasikan lah dengan kontak person yang memang di kejaksaan itu kan. Cuma terkadang kan memang mungkin dari pihak desa ini rada sungkan gitu kan.
1: Ada takut-takut bertanya gitu kan.
2: Cuma di sini ya kita membuka kok, kita membuka ruang komunikasi secara bebas gitu sih Mbak palingan.
1: Oke, ramah, aman, tenang, merangkul ini dari pihak kejaksaan ya. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi. Barangkali juga ada nih dari perangkat desa yang kemudian mendapatkan kendala dan mau ada pendampingan. Seperti yang Mas Akbar sama Mbak Lika sampaikan tadi, siap ya untuk mendampingi sampai selesai masalahnya. Kemudian ada Dini, Adifa Dini. Menurut pihak kejaksaan, apa yang perlu ditingkatkan agar program jasa desa kedepannya lebih efektif di live chat YouTube ya? Pertanyaannya, silakan.
0: Kalau lebih efektif ya dari... kita ini dari desanya aja sih, maksudnya ada kemauan nggak mau bener-bener mau ngisi ini, mau menyelesaikan tugasnya itu. Jadi kan masyarakat jadi nggak tanya-tanya lagi nih. Jadi jelas tuh desa itu programnya A sampai Z udah terlaksana di tahun itu. Jadi ya kemauan dari desa sih sebenarnya, maksudnya kemauan dari aparat desa tersebut.
1: Atau Mbak Lika perlu main ke desa tersebut gitu Mbak? Sudah ya biasanya, sudah dilakukan juga
0: iya,
1: ya?
0: Bisa lah. Nanti kita pantau situ.
1: Iya, soalnya masih ada 30% nih yang belum total mengisi. Tapi semua dari desa di Sumenep ini sudah tergabung kan ya?
0: Sudah tergabung jadi satu semuanya.
1: Baik, sudah mendapatkan edukasi juga pastinya ya, sosialisasi soal ini. Oke, seperti itu Mbak Adifa Dini jawabannya dari Mbak Lika. Mas Akbar, mau menambahkan yang agar lebih efektif lagi nih Mas, program jaga desanya?
2: Sedikit tambahan lah ya, mungkin terkait lebih efektif ini kan ya kembali lagi Pak ya. Memang upaya atau usaha yang sudah kita lakukan jika memang sudah maksimal tentu kan butuh kerjasama juga kan dengan pihak desanya kan. Mungkin biar lebih efektif lagi kita bisa koordinasikan juga baik dari kecamatan masing-masing ataupun dari dinas PMD juga kan yang memang menaungi kan. Mungkin nanti itulah. Jadi kita upayakan ada komunikasi lebih ke pihak kecamatan ataupun ke pihak dinas ya. Mungkin itu sih Mbak.
1: Oke, baik. Mas Akbar sama Mbak Lika biasanya tahu ada, maksudnya begini, oh ini sepertinya kurang sesuai nih, begitu. Indikatornya apa biasanya? Dilihat dari data yang masuk atau karena dipantau terus atau seperti apa Mbak Lika?
0: Kalau kita pasti pantau ya, maksudnya mana-mana aja desa yang belum, terus apa aja di desa A, kendalanya apa, desa B, apa aja yang belum diinput, kita pasti pantau. Nanti kalau misalnya sampai beberapa kali ini kita ini, belum juga diisi atau ditindaklanjuti, kita pasti langsung ini sih koordinasi sama di desa tersebut sih.
1: Oke, baik. Ya, oh ada penelpon. Kita sapa dulu ya Mbak Lika sama Mas Akbar. Ya, silahkan pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung di Sumenep siang ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Sumenep. Selamat siang, Assalamualaikum. Sudah terhubung bersama kami? Bapak atau Ibu? Terputuskah? Halo?
3: Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Wah, ini sepertinya Om Boang di Marengan ya.
3: Benar. Oh,
1: dari suaranya hafal nih.
3: Iya, Ais.
1: Iya, Ais. Pak Burhan, sehat?
3: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sedang bersama Kejaksaan Negeri Sumenep ini, Pak.
3: Ini, bukan di sebelah saya ada parit kira-kira panjangnya 100 meter penuh dengan sampah-sampah baes. Maksudnya minta tolong kepada kepala desa agar tetangga jangan membuang sampah ke parit suka yang maksud saya.
4: Siap. Baik, terima kasih Pak Burhan infonya. Pak Burhan, ya. Barangkali ada pertanyaan soal ini nih Pak, dari Kejari punya program Jaga Desa sehingga dana desa itu bisa berjalan dengan sesuai aturannya. Nah, mungkin ada komentar terkait dengan itu, Pak.
3: Kalau dana desa tidak mengetahui siapa AIS.
4: Oke, baik. Ya. Yang penting sesuai dengan anggarannya aja ya, Pak.
3: Iya, betul.
4: Baik, terima kasih, Pak.
3: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau soal jaga lingkungan desa, ada tugasnya dari yang lain ini ya. Tapi, oke, baik. Terima kasih ya catatannya, Pak Burhan. Ini jadi perlu dijelaskan lagi nih, jaga desa ini ruang lingkupnya seperti apa begitu kan ya. Memang di dana desa itu saja atau bagaimana Mbak Lika?
0: Khusus dana desa sama terkait data-data yang ada di desa sih, maksudnya wilayahnya berapa, maksudnya terkait data-data jumlah penduduknya di situ lengkap situ sih semuanya. Okay. Jadi kalau misalnya tadi kayak tadi di lingkungannya kayaknya di desa mana tadi barusan
4: Marengan.
0: Desa Marengan, jadi di mohon perangkat desanya di inilah buat program jadi memang bebersih di situ.
4: Oh, bisa ya.
0: Bisa.
4: Bisa jadi anggaran. Oh.
0: Nanti
4: masih
0: di
4: real, ya?
0: Iya, di program di dibuat program lah untuk lingkungan di desa Marengan tersebut. Jadi tidak ada ini lagi apa
4: keluhan
0: kritik
4: lagi. Ada sampah nih banyak nih di paritnya. Warga Marengan. Baik, dana desanya boleh ke sana gitu.
0: Boleh,
4: kan?
0: Boleh. Jadi kan sepanjang dana desa itu digunakan untuk kemajuan desa.
4: Nah ini muncul ide dari warganya. Dana desanya sudah dipakai ke sana belum begitu ya. Oke, baik. Belajar dari kasus-kasus yang ada nih, mungkin tidak hanya di kawasan Sumenep saja ya Mas Akbar sama Mbak Lika, kemudian bisa kemudian jadi catatan juga di program Jaga Desa yang ada di Sumenep. Apa nih Mbak Lika dan juga Mas Akbar yang biasanya masuk nih masalahnya, kemudian bisa jadi pelajaran nih buat kita gitu.
0: Ya kalau yang terbaru kan yang barusan itu yang di desa Peragan kan udah ini kita tindak jadi menggunakan anggaran dana desa tersebut. Jadi ya pasti kita tindak sih kalau misalnya ada memang oknum lah. Kita
4: sudah sebutnya. Selesai belum perkaranya?
0: Sudah, masih sudah dalam ya? Proses ini
4: masih
0: sih.
4: Proses.
0: Jadi kita tetap proses sih, apapun itu. Jadi kita tidak membedakan desa A sama desa B. Jadi kita sama apabila dia melakukan tindak pidana, merugikan desa tersebut, apalagi merugikan negara, keuangan negara, pasti kita tindak. Jadi kita tidak
4: pandang bulu
0: apapun itu. Walaupun kita memang tugasnya memang menjaga desa, gitu sih.
4: Oke, nah ini salah satu tugasnya kan yang seperti itu ya. Kalau ada yang nggak benar, ya harus diadili begitu dalam tanda kutip. Silakan Mas Akbar menambahkan.
2: Sedikit menambahkan Mbak ya. Jadi memang terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka, gitu loh. Itu
4: mereka,
2: yang
4: mereka siapa nih?
2: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka dia, secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya. Karena kebanyakan kasus-kasus korupsi di desa itu pasti apa yang sudah direncanakan, kemudian yang dilaksanakan yang dan direalisasikan itu tidak sesuai. Dan tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Jadi yang seharusnya mungkin ada dana bantuan terhadap warga desanya, ternyata dialokasikan untuk kepentingan tertentu. Itu bisa menjadi juga ke arah tindak pidana korupsi. Namun kembali ya, kasuistis ya, setiap case itu berbeda. Namun salah satu contohnya mungkin seperti itu sih Mbak.
4: Oke, baik. Ya,
1: Ini terjadi di semua pengelolaan keuangan barangkali ya, yang kemudian mendapatkan kewenangan untuk mengelola keuangan. Dan perlu dipahami bahwa uang itu bukan milik pengelolanya.
2: Benar.
1: Dan kepentingannya harusnya tidak memihak di pengelolanya, tapi kepentingan di masyarakatnya, begitu ya. Menjadi pengingat juga untuk Anda semuanya, kami semuanya, agar kita bisa amanah dengan kewenangan tersebut. Kemudian soal ukuran keberhasilan dari program ini seperti apa, Mbak Lika dan juga Mas Akbar?
0: Ukuran keberhasilan itu kita lihat ini sih, gimana progres masing-masing desa untuk menyelesaikan tugasnya, maksudnya diisi di aplikasi tersebut. Jadi itu sih tolak ukurnya, mana-mana aja desa yang benar-benar mengikuti program kita, maksudnya benar untuk memajukan desanya, mengisi sesuai, itu aja sih tolak
1: ada
0: ukurnya.
1: Ada sanksi nggak sih Mbak Lika? Atau ada aturan nggak yang kemudian mengikat yang tidak mengisi akan mendapatkan konsekuensi seperti ini, misal kayak gitu?
0: Kalau itu masih belum sih, jadi kita ini aja misalnya ada yang belum, kita beritahu, tindak lanjuti, jadi ya, ini aja sih, koordinasi aja.
1: Tapi bisa jadi ini kan juga, kalau tidak ada alasan selain yang hal-hal teknis ya, soal internet dan lainnya, ini kemudian juga bisa dinilai dari transparansi desa tersebut kan.
0: Nanti maksud, masyarakat bisa nilai
1: Itu dia, jadi landasan penilaian dari masyarakat untuk desa soal transparansi anggaran dana desa terutamanya.
0: Kalau misalnya memang benar-benar anggaran tersebut digunakan untuk desa tersebut, ya udah petugas atau di perangkat desa tersebut bisa nih mengisinya dengan ya nggak ada kendala kecuali kendala teknis yang disebutkan tadi.
1: Oke, siap. Jadi ya itu, biar nggak YTT ya, yang tau-taunya YTT. Jadi akhirnya harus benar-benar sesuai dengan programnya juga. Soalnya kan sudah tanda tangan juga ya dari Kementerian Desa, ada konsekuensi kebijakan di situ yang perlu diberhasilkan nih, maksudnya diraih keberhasilannya oleh semua pihak yang terlibat di sana, termasuk perangkat desa. Isi lagi ya. Ini saya bantu nih Pak agar kemudian bisa mengisi ya para perangkat desa yang bertugas, semoga dimudahkan untuk mengisi aplikasi Jaga Desa. Ya, Mas Akbar, silakan.
2: Kalau dari pandangan saya sih Mbak, indikator keberhasilan dari Jaga Desa ini tentu yang utama pasti karena kita ini sebagai penegak hukum ya, pasti harapan yang pertama itu jangan sampai ada aparatur perangkat desa itu baik dari kepala sampai ke bawah itu jajarannya tidak ada yang terkena masalah hukum lah. Karena satu sisi ya program dari Kejaksaan Agung yang memang memerintahkan atau menugaskan seluruh kejaksaan di Indonesia ini kan tujuan utama itu untuk mengesampingkan atau menitik beratkan pengetahuan kepada perangkat desa terkait dengan pemahaman hukum yang kemudian juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di dalam desa tersebut. Itulah indikator keberhasilan yang utama kan. Jadi diharap untuk seluruh desa mohon kerjasamanya ya terkait dengan program ini, karena satu sisi ini kan untuk kebaikan kita semua juga ya. Jadi jangan sampai nanti ada cerita ketika sudah terjadi suatu permasalahan barulah desa ini menanyakan kepada kami baik dari kejaksaan ataupun kepolisian, karena kan kebanyakan yang sudah terjadi seperti itu ketika sudah ada masalah barulah mereka bergerak kan. Ketika
1: datanya,
2: belum gitu, ada ya. Permasalahan yang muncul di atas ya mereka masih kayak menganggap kita itu antara ada dan tiada gitu lah.
1: Susah juga nih definisi antara ada atau gak ada ya. Oke, nah intinya program ini sebenarnya membantu desa untuk menyukseskan program-program di desa tersebut begitu ya. Dalam hal ini juga penegakan hukum soal korupsi dan lainnya yang bisa dicegah sejak awal begitu ya dengan adanya program ini. Nah mungkin kalau saya tanya Mbak Lika gimana pesannya? Ayo diisi, itu nanti akan keluar lagi.
0: Itu pasti, harus diisi.
1: Oke, terakhir mungkin Mbak Lika dan juga Mas Akbar ingin menekankan lagi. Tapi sebenarnya sudah pesan ya tadi kalau Mas Akbar, Mbak Lika silakan. Terakhir Mbak Lika.
0: Kalau pesannya cuma itu sih, mengisi aja, mengisi di aplikasi Jaga Desa. Jadi untuk semua desa diharapkan isi aja sih. Jadi biar jelas lah, maksudnya nggak ada apa ya kedepannya. jelas lah itu anggaran dipakai untuk apa sih, gitu aja sih, mengisi aja.
4: Kuncinya ada di mengisi itu tadi, aplikasi sudah tersedia, semua kalau ada kendala juga bisa langsung ditanyakan, sehingga program ini bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, terima kasih Mbak Lika dan juga Mas Akbar, mohon maaf lahir batin. Dan semoga programnya bisa sukses ya, jaga desa, jaksanya mesti sehat dan kuat ini ya, untuk bisa menjaga desa, menjalankan amanahnya. Sekali lagi terima kasih Mbak Lika dan Mas Akbar, terima kasih Kejaksaan Negeri Sumenep yang sudah hadir di Sumenep siang ini. Kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya, pendengar serta pemirsa, semoga tayangan kami bermanfaat. Jangan lupa dibagikan sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi masyarakat yang tahu tentang program Jaga Desa, Jaksa Garda Desa. Saya Ais mewakili Kedapat Kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sumenep siang ini.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Andersen pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
2: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
1: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
3: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
1: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
4: Ist an die Grenzen gegangen, hat
1: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jeller menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jeller tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar.

0: jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama musim ini, saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja sih Talita sama Rika
2: Wes? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Cup ini.
3: Udah persiapan mental sih nggak tahu.
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin seperti ya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelasnya nggak tau? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
4: Ini aku pertama pakai akan sampai juga oke jadi
2: senang juga sih ketemu Anseo apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus dulu pertama ini
2: iya
3: main saya bilang kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lain dunia ini kan idolnya kenal yang lain meskipun tertanya ya hampir sama ya seperti itu gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Soal budaya antara kepulauan dan daratan, tapi secara garis besar sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
2: Baik, Mbak Ririn, sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya antara daratan dan kepulauan ya, karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.
3: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak sedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Sumenep siang ini mendengar informasi berita kehilangan dari Nurul Karimah, Jalan Dr. Cipto, Gang 7, Blok 1, 17, RT 9, RW 6, Desa Kolor, Kecamatan Sumenep, Kota Sumenep ya, ditujukan kepada Anda semuanya, masyarakat Sumenep dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M3047YB atas nama Rituan di alamat yang kami sebutkan tadi. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang dari perjalanan Sumenep menuju Bluto, Sumenep Kota ya, menuju Kecamatan Bluto. Bagi Anda pendengar yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi saudari Nurul Karimah dengan nomor handphone 0823-3311-4683 atau bisa langsung datang di Seksi Layanan Pengembangan Usaha LPPR RI Sumenep di Jalan Urip Sumarjo nomor 26 Sumenep.

0: Sumenep siang ini.
1: Masih di Sumenep siang ini, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk update informasi dari seluruh kawasan Madura dalam Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang. Tapi sebelumnya ada beberapa lagu untuk menghangatkan siang Anda, atau yang lagi kepanasan berarti meneduhkan ya. Karena yang pasti kami ajak Anda untuk berbagi informasi dan inspirasi. Nah, inspirasinya lewat lagu yang berikut ini.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabat Emor. Emulai tangkel situng kantos telo polos situng Agustus 2016 nyireng manfaat daki pembebasan pajak kasebut bebas dinda administratif telah PKB sarang BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya kepai kendaraan roda 2 ke angkui buru bebas dinda tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya kepai roda 2 ke angkui P3KE ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB tak omke. Nyirek, manfaat daki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kh. Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep.
2: Pro1.

0: Satu.
1: Madura hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga masih semangat terus ya, dengan semangat 45 di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus 2026. Sudah 81 tahun dari sejak kemerdekaan negara kita tercinta. Jadi tetap harus semangat ya. Baik pendengar maupun pendengar maupun pemirsa, kita nggak live ya. Baik, tapi meskipun tidak live YouTube, kita tetap bersama, berjejaring ya, Pro 1 RRI Sumeneb dan juga Pro 1 RRI Sampang. Saya ditemani oleh rekan Andi Jaya Purnomo di Sumeneb di Gatekeeper. Kemudian juga ada Ratnau yang menemani Anda di Sampang. Saya sapa dulu rekan Ratna. Selamat siang Ratna. Halo, Ratna. Halo, Ratna. Belum terhubung bersama dengan Ratna di Sampang ya. Kita masih coba untuk hubungi redaksi Sampang untuk update info. Tapi di Sumeneb ada apa saja? Nah, ini beragam info yang akan kami hadirkan untuk Sumeneb dan juga Pamekasan. Pendengar, untuk kawasan Sumeneb, ada informasi dari Kemenhaj yang mengingatkan jamaah untuk memperbarui data administrasi. Kemudian ribuan koperasi Sumeneb yang bergerak di sektor simpan pinjam. Pajak dibebaskan, warga Sumeneb diajak untuk memanfaatkan kado kemerdekaan Jatim. Kemudian dari kawasan Pamekasan, KPPN setempat minta Satker percepat belanja barang dan modal 2026. Masih dari Pamekasan, Lomba Gerak Jalan HUT RI digelar di Pamekasan dengan meriah. Diskan pendengar menginformasikan, Diskan Pamekasan mengklaim bahwa awasi BBM subsidi nelayan. Seperti itu. Nanti informasi detailnya seperti apa, kita akan sampaikan untuk Anda. Kami akan sampaikan untuk Anda ya, tepatnya. Tapi sebelumnya saya kembali sapa rekan Ratna. Halo Ratna. Oke, kita masih coba untuk tersambung dengan redaksi Sampang. Sesaat lagi, pastikan Anda terus bersama kami.

Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang. Sumenep siang ini, Sampang siang ini masih menemani Anda dalam Madura hari ini. Saya Ais bersama dengan rekan Ratna yang bertugas menemani Anda di siang hari ini. Kembali saya sapa rekan Ratna. Halo Ratna. Ya. Ratna. Ya. Masih belum terhubung. Sambil menunggu kita terhubung kembali dengan redaksi di Sampang, saya akan bacakan informasi pertama dari kawasan Sumenep untuk Anda.

0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Sumenep masih menemukan sejumlah perubahan data calon jemaah dalam proses verifikasi persiapan keberangkatan ibadah haji. Kepala Kemenhaj Kabupaten Sumenep, Ahmad Halimi, mengatakan perubahan tersebut wajar terjadi karena sebagian calon jemaah telah menunggu keberangkatan selama sekitar 14 tahun sejak melakukan pendaftaran. Menurutnya, perubahan dapat terjadi pada alamat tempat tinggal, status perkawinan, hingga nomor telepon yang digunakan calon jemaah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenhaj Sumenep melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak sekaligus mengundang calon jemaah melalui undangan fisik. Kemenhaj juga menyediakan grup WhatsApp dan hotline selama jam kerja untuk memudahkan jemaah memperoleh informasi serta melakukan konfirmasi apabila terdapat perubahan data. Ya, kembali kita coba untuk terhubung dengan rekan Ratna di Sampang. Ratna.
1: Ya, selamat siang, Ais.
0: Selamat siang. Bagaimana kabarnya akhirnya?
1: Akhirnya terjawab juga ya.
0: Iya, akhirnya bisa terdengar suara Ratna. Sehat, Ratna?
1: Alhamdulillah, sehat, Ais.
0: Alhamdulillah. Ais, gimana? Wah, sehat juga nih. Semangat 45, Ratna kita ya.
1: Amin, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, Ais, ya.
0: Iya, siap. Tadi sudah saya informasikan kepada pendengar bahwa ada 6 informasi dari kawasan Sumenep dan juga Pamekasan yang kemudian
1: Bangkalan juga Sampang. 6 ya, Sumenep sama Pamekasan.
0: Betul. Okay. Nah, bagaimana dengan Sampang dan Bangkalan? Ada Sampang info apa saja, Ratna?
1: Bangkalan, okay. Ada beberapa informasi dari Sampang juga Bangkalan, di mana ribuan nelayan di Sampang terhambat administrasi akses BBM subsidi, dan lontar kuno ditemukan bukti dakwah Islam berbasis budaya di Madura, dan terkait dengan kerapan sapi, di mana Sampang siapkan kerapan sapi 2026 sapi lokal, dan ini jadi prioritas. Masih dari Sampang, di mana Sampang BD produksi garam 310 ribu ton pada 2026. Dan ke Bangkalan kita ada sambut investor Cina di Bangkalan Pemuda dan Akademisi Surat Kesiapan SDM. Dan masih dari Bangkalan, di mana Dinas Pertanian Bangkalan siapkan benih tahan kering hadapi kemarau. Dan terakhir ada Bupati Sampang perkuat pembangunan berbasis data. Demikian, Ais, 7 informasi dari Sampang juga Bangkalan untuk Madura hari ini.
0: Baik, Ratna, langsung saja menuju informasi dari Sampang dan Bangkalan yang tadi sempat diinformasikan.
1: Baik,
0: oleh Ratna.
1: Terima kasih, Ais. Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur memperketat penyaluran bahan bakar minyak atau BBM yang bersubsidi dengan bagi nelayan tangkap guna dan memastikan bantuan tepat sasaran. Kebijakan ini diterapkan melalui proses verifikasi administrasi yang ketat seperti digitalisasi data dan terintegrasi bagi seluruh pelaku usaha perikanan di wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat 15.597 nelayan yang tercatat di Kabupaten Sampang, dan belum seluruh nelayan dapat langsung menikmati fasilitas BBM bersubsidi karena keterbatasan pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung. Dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Siti Aisyah, ini menjelaskan bahwasannya jumlah nelayan penerima manfaat bersifat dinamis. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kadaluarsa serta keberlangsungan masa berlaku dokumen kapal yang dimiliki para nelayan, khususnya di kawasan pesisir Camplong dan Ketapang. Dan hingga saat ini hanya 50% nelayan yang telah melengkapi persyaratan administrasi secara menyeluruh. Guna mengoptimalkan pendataan, Pemkab Sampang memanfaatkan aplikasi ekster melalui milik BPH Migas yang secara otomatis mengukur kesesuaian kapasitas mesin perahu dengan alokasi BBM sebelum menerbitkan kode batang atau QR code resmi. Dan penerapan verifikasi digital dan kelengkapan dokumentasi ini diharapkan dapat menutup celah potensi penyalahgunaan kuota BBM bersubsidi di lapangan. Masih dari Sampang, di mana naskah lontar kuno yang digunakan dalam tradisi mamacah atau macopat ditemukan dan kini disimpan di kediaman Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Sampang, Kiai Haji Muhammad Itkam Busiri. Dan temuan bersejarah ini menjadi bukti bahwasannya jejak keterkaitan antara tradisi sastra tutur masyarakat Madura dengan strategi penyebaran agama Islam melalui pendekatan kebudayaan. Naskah kuno tersebut didapatkan Kiai Tikan dari rekannya, Haji Mustafa, yang memperolehnya melalui transaksi gadai senilai 7 juta rupiah dari seorang yang mengaku keturunan Pujuk Nono. Karena Kiai Tikan ini merupakan keturunan tokoh seni budaya asal desa Kara, Kecamatan Torjun. Dan barang tersebut akhirnya diserahkan kepadanya secara cuma-cuma dan dibawa khusus menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Sampang pada Rabu 10 Juli 2020 kemarin. Dan semula benda pusaka ini diperkirakan sebagai mushaf Al-Quran kuno, namun setelah dibuka pada hari yang dianggap tepat, yakni Jumat Legi, wujud aslinya terungkap sebagai naskah lontar berisi tembang Macopat. Meski identitas pengarang, judul dan usianya belum terverifikasi secara ilmiah melalui kajian filosofi maupun paleografi, ini penemuan ini menguatkan cerita masyarakat mengenai peran Pujuk Nono sebagai seniman yang berdakwah lewat syiar budaya. Dan menurut Kiai Tikam, tradisi Mamacah atau Macopat ini, tembang Macopat berfungsi sebagai jembatan budaya yang melunakkan hati masyarakat untuk mengenal nilai-nilai keislaman, akhlak, serta ketuhanan secara akulturatif. Demikian Ais untuk informasi Madura hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026. Oke.
0: Okay. Baik, terima kasih Ratna. Wah, ini ada lontar kuno yang kemudian ditemukan ya, menjadi satu kekayaan budaya.
1: Budaya
0: yang menjadi juga ragam, apa ya, bisa dikatakan ragam cara untuk bisa mengulik sejarah kita sesuai dengan yang aslinya begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Ratna untuk dua informasi yang sudah dihadirkan. Kita akan menuju informasi dari Sumenep setelah yang berikut ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
2: You lose.
1: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
0: Informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Madura hari ini. Kita menuju informasi berikutnya masih dari kawasan Sumenep. Dan informasi kali ini datang soal koperasi di kawasan Sumenep, pendengar, di mana aktivitas koperasi simpan pinjam menjadi salah satu sektor yang cukup dominan dalam gerakan koperasi di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan online data sistem ODS Mandiri per Juli 2026, tercatat 1.930 koperasi di Kabupaten Sumenep. Dari jumlah tersebut, 1.073 koperasi atau sekitar 55,60%-nya merupakan koperasi simpan pinjam KSP dan koperasi yang memiliki unit simpan pinjam USP. Kondisi tersebut mendorong Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Sumenep untuk memperkuat kapasitas pengurus, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Kepala DKUPP Kabupaten Sumenep, Muhammad Ramli, mengatakan pengelolaan keuangan yang baik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam harus mampu menyajikan informasi keuangan secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 50 pengurus koperasi mengikuti pelatihan tersebut. Ramli berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengelolaan koperasi masing-masing sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola koperasi di Kabupaten Sumenep. Anda masih di Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang yang bisa Anda akses melalui 101,3 FM dan juga 100,8 FM Sampang. Dan Anda juga bisa akses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa di-download, sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Dan kami juga menyajikan sejumlah program acara yang hadir melalui YouTube RRI Sumenep.net. Jadi jangan lupa juga subscribe YouTube kami. Kita menuju informasi berikutnya dari kawasan Pamekasan. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Pamekasan mendorong satuan kerja untuk mempercepat penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan modal. Kepala KPPN Pamekasan, Trimo Yulianto, mengatakan, pada semester 1 tahun ini, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk belanja barang dan modal di wilayah Madura masih rendah, yakni sekitar 40%. Karena itu, menurut Trimo, memasuki semester 2 tahun ini, seluruh satker perlu mengoptimalkan belanja barang dan modal sehingga penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun nanti bisa mencapai minimal 95%. Ia menyampaikan hingga 31 Juli 2026, pendapatan negara di wilayah Madura sebesar Rp1,7 triliun yang mencakup sektor perpajakan, bea dan cukai, serta penerimaan bukan pajak. Sementara realisasi belanja negara Rp4,6 triliun, Pada kesempatan tersebut, KPPN Pamekasan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah satker berkinerja terbaik pada semester 1 tahun ini.

0: Yudho Nugroho menyampaikan bahwasanya pengembangan kawasan industri merupakan bagian dari proses panjang transformasi ekonomi Bangkalan. Yang mengingatkan agar kawasan industri tidak berdiri sendiri tapi memiliki keterkaitan dengan ekonomi masyarakat melalui UMKM, tenaga kerja dan sektor usaha lokal. Dan ia juga menambahkan bahwasanya perlu adanya keterkaitan antara industri dan ekonomi Bangkalan agar manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat secara luas. Di kesempatan yang sama, perwakilan pemuda Bangkalan, Bayjuri Alwi, menyampaikan bahwasanya rencana investasi tersebut baik, tetapi meminta pemerintah serius menyiapkan SDM lokal dan yang mendorong penguatan balai latihan kerja atau bilangan pelatihan bagi siswa SMK dan pemuda serta sertifikasi profesional. Bayjuri menegaskan bahwasanya pemuda tidak boleh hanya menunggu program pemerintah, tetapi harus proaktif meningkatkan kompetensi, juga perlunya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi serta lembaga pelatihan. Ia berharap investasi di Bangkalan mampu menciptakan tenaga kerja dari semua level. Dari Bangkalan kita bergeser ke Sampang, dan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam rakyat pada 2026 mencapai 310 ton. Dan target tersebut diyakini masih dapat dikejar meski awal musim sempat terganggu curah hujan yang tinggi. Menurut Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Muhammad Mahfud mengatakan bahwasanya hingga akhir Juli 2026 produksi garam diperkirakan telah melampaui 50 ton melampaui 50 ribu ton. Angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan dari lapangan belum sepenuhnya rampung. Menurut Mahfud, membaiknya cuaca sejak pertengahan Juli ini menjadi momentum bagi petambak untuk meningkatkan produksi hingga akhir musim garam. Kondisi tersebut diharapkan mampu mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dan sentra produksi garam di Kabupaten Sampang masih bertumpu di Kecamatan Selese, Pengarengan, dan Sampang. Tiga wilayah ini menjadi penyumbang terbesar produksi garam rakyat setiap tahunnya. Mampu menambahkan bahwasanya pemerintah belum membuka lahan tambak garam baru. Upaya yang dilakukan saat ini difokuskan pada program intensifikasi guna meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada melalui perbaikan tambak, baik menggunakan alat berat maupun secara manual. Demikian AIS dari Sampang juga Bangkalan untuk Madura hari ini, dan masih ada dua informasi lainnya akan kami berikan untuk setelah lagu mungkin AIS ya.
1: Baik, iya, setelah saya sampaikan satu informasi dari kawasan Sumenep ya.
0: Oke,
1: baik.
0: Siap.
1: Ya, siap. Terima kasih Ratna yang sudah menyampaikan dua informasi dari kawasan Sampang ya, di mana ada kerapan sapi, kemudian juga soal produksi garam yang semakin ditingkatkan di tahun ini begitu ya. Oke. Baik, ya selanjutnya kita menuju informasi di kawasan Sumenep, pendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pajak daerah bagi masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program tersebut berlaku selama satu bulan mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026 atau bulan ini. Program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026 mencakup sejumlah keringanan terkait pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB sesuai ketentuan yang ditetapkan. Masyarakat dengan kewajiban kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut selama periode program berlangsung. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sumenep, Samtiono, menghimbau masyarakat agar tidak melewatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, program pembebasan pajak merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat dalam momentum peringatan kemerdekaan. Masih di nuansa HUT ke-81 Republik Indonesia, pendengar. Dari kawasan Pamekasan, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Lomba Gerak Jalan Tingkat Pelajar. Lomba Gerak Jalan Tingkat

0: Tingkat sekolah dasar SD sederajat digelar pada hari ini. Kemudian tingkat sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA sederajat digelar esok hari 13 Agustus 2026. Bupati Pamekasan, Holilur Rahman mengatakan, lomba gerak jalan ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perlombaan. Menurut Bupati Holil, pada lomba gerak jalan kali ini bukan hanya tentang juara, tapi lebih penting adalah peserta belajar tentang kerjasama, saling menghargai, menjaga kekompakan, mentaati aturan, serta menunjukkan sikap sportif. Informasi terakhir di Madura hari ini akan saya bacakan selepas rekan saya Ratna menuntaskan dua informasi lainnya dari kawasan Sampang dan Bangkalan. Silakan Ratna.
1: Terima kasih Ais. Informasi berikutnya terkait dengan kerapan sapi di mana pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata terus mematangkan persiapan pelaksanaan kerapan sapi tingkat Kabupaten Sampang. Kerapan sapi tingkat Kabupaten Sampang tahun 2026. Dalam koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan, disepakati lokasi pelaksanaan berada di lapangan Prio bagian utara. Sementara pelaksanaan masih menunggu keputusan resmi kerapan sapi Piala Presiden. Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Butpar, Abdul Basit, mengatakan penentuan lokasi menjadi pembahasan utama dalam rapat. Selain itu, pemerintah juga menyusun tahapan pelaksanaan agar seleksi tingkat kabupaten dapat menyesuaikan jadwal kerapan sapi Piala Presiden. Sehingga proses penentuan wakil daerah berjalan tepat waktu. Dispora Butpar juga memperkuat sistem pendataan peserta melalui verifikasi lapangan dan penerbitan nomor induk sapi kerap atau NISK, TONIS. Sistem tersebut diterapkan untuk memastikan sapi yang mengikuti perlombaan memenuhi persyaratan sekaligus memberikan kepastian kepada para pemilik sapi kerapan. Dijelaskan, dalam pelaksanaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Sampang memprioritaskan sapi asal milik peternak lokal yang telah terverifikasi dan langkah tersebut diharapkan mampu menjaga identitas daerah sehingga sapi yang mewakili Kabupaten Sampang pada kerapan sapi Piala Presiden benar-benar berasal dari peternak Sampang. Informasi terakhir juga dari Sampang, di mana Bupati Sampang perkuat pembangunan berbasis data. Dan Bupati Sampang Slamet Junaedi terus melakukan langkah strategis untuk memperkuat pembangunan berbasis data, salah satunya melalui kerjasama dengan Badan Informasi Geospesial atau BIG yang ditandai dengan pendatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja di gedung BIG BIG Bogor, Jawa Barat. Bupati Sampang Slamet Junaedi mengatakan kerjasama tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Sampang, terutama dalam memperkuat pemanfaatan informasi geospesial ini untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Pria yang kerap disapa Aba Idi ini menegaskan bahwasanya pentingnya penguatan data dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kerjasama dengan BIG ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni pendanatanganan. Bupati mengatakan kerjasama tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi Pemkab Sampang. Dengan dukungan data geospesial ini yang terintegrasi, pemerintah daerah memiliki basis informasi yang lebih kuat dalam memahami kondisi wilayah. Demikian Ais, informasi dari Sampang juga dari Bangkalan di Madura hari ini. Kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, terima kasih Ratna sudah menuntaskan informasi dari redaksi Sampang. Selanjutnya kita menuju informasi terakhir dari kawasan Pamekasan. Pemkab Pamekasan memperketat pengawasan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan. Langkah itu dilakukan untuk mencegah subsidi disalahgunakan dan dijual kembali. Kepala Dinas Perikanan Pamekasan, Abdul Fatah, mengatakan pengawasan dilakukan sejak muncul antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Tim diterjunkan untuk memastikan BBM yang dibeli oleh nelayan benar-benar digunakan untuk melaut. Menurutnya, nelayan dan pelaku usaha perikanan memang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen. Namun, pembelian tersebut harus dilengkapi surat rekomendasi dari Diskan Pamekasan. Menurut Fata, rekomendasi menjadi salah satu instrumen pengawasan. Sebab di sejumlah daerah ditemukan BBM bersubsidi yang dibeli menggunakan rekomendasi justru dijual kembali. Hasil pemantauan sementara menunjukkan belum ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh nelayan. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan subsidi diterima dan digunakan sesuai kebutuhan. Tuntas sudah seluruh informasi yang disiapkan redaksi Sumeneb dan Sampang di Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Akhirnya Sais bersama dengan Ratna dan juga gatekeeper Andi Jayapurnama pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di rangkaian Sumeneb siang ini dan Sampang siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapu angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh bei otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda bersama RRI Sumenep dan inilah berita olahraga edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Siti Aisyah. Menuju informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, Indonesia resmi ditetapkan sebagai tuan rumah FIFA ASEAN. Penetapan tersebut dipastikan setelah pemerintah menyampaikan government guarantee kepada FIFA sebagai bagian dari proses pencalonan dan kesiapan penyelenggaraan turnamen. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan pemerintah terus memastikan dukungan agar Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang sukses. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Erick menjelaskan, setelah penetapan tersebut, pemerintah dan FIFA masih melakukan pembahasan terkait host contract. Negosiasi saat ini lebih banyak membahas sejumlah isi dan ketentuan teknis dengan kontrak penyelenggaraan yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kontrak ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Erick menambahkan pemerintah telah menggelar rapat terpadu untuk memastikan seluruh pihak terkait memiliki pemahaman dan koordinasi yang sama dalam mempersiapkan penyelenggaraan FIFA ASEAN. Dukungan lintas kementerian dan lembaga dinilai penting agar turnamen dapat berlangsung sukses. Masih dari sepak bola, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League IWL 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan A-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun. Ia menambahkan peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi. Vivin menyebut klub yang telah bergabung dalam IWL adalah pemain putri yang menyambut kembalinya kompetisi dengan penuh antusiasme. Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan sepak bola wanita tidak pernah dikesampingkan. Erick mengatakan PSSI juga terus membangun sepak bola putri dari tatanan paling bawah atau grassroots, sehingga kompetisi Liga dapat kembali berjalan secara berkelanjutan. Sementara CEO dari Indonesia Women's League, Teddy Cahyono, mengatakan kompetisi akan dibangun dengan mempertimbangkan efisiensi dan perkembangan klub peserta. IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober 2026 di Stadion Sumantri, Brojonegoro, Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi.

0: Menuju informasi sepak bola lokal, seluruh pemain Madura United dalam kondisi prima usai menjalani pemeriksaan medis untuk menyambut Super League mendatang yang dijadwalkan berlangsung awal bulan September. Pago Novantrian melaporkan.
1: Madura United memastikan kondisi kesehatan para pemain dalam keadaan baik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan medis sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim mendatang. Dokter tim Madura United, Dr. Irsyad Ramadan mengatakan, seluruh rangkaian pre-competition medical assessment PCMA berjalan lancar untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan pemain sebelum memasuki kompetisi. Ia menjelaskan, pemeriksaan diawali dengan pengecekan kondisi fisik pemain. Setelah itu tim medis melanjutkan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kondisi kesehatan pemain secara keseluruhan. Selain pemeriksaan fisik dan laboratorium darah, pemain juga menjalani elektrokardiogram EKG atau pemeriksaan rekam jantung. Tim medis juga melakukan pemeriksaan ortopedi untuk mengetahui kondisi tulang, otot, sendi, serta bagian tubuh lain yang berhubungan dengan aktivitas pemain di lapangan.
2: Ya, dari hasil pemeriksaan kemarin, alhamdulillah cukup lancar, berjalan lancar. Kita ada melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan PCMA, ya semuanya berjalan dengan aman. Nah, terima kasih untuk mitra keluarga Surabaya, satelit, dan harapannya kita siap untuk menjalani kompetisi yang akan datang.
1: Oke. Menurut Dr. Irsyad, pemeriksaan medis menjadi salah satu tahapan penting sebelum Madura United menjalani kompetisi. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar bagi tim medis dalam memantau kondisi pemain selama menjalani persiapan maupun sepanjang musim. Pemeriksaan PCMA Madura United dilakukan dengan dukungan Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi yang siap secara medis sebelum kompetisi dimulai.

0: Bergeser ke informasi selanjutnya, atlet muda asal Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 2 Sumeneb, Ahmad Sharif Nasrullah, meraih juara 1 pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur 2026 untuk kategori kelompok umur 15 tahun. Kejuaraan tersebut berlangsung di Gor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan diikuti oleh deretan atlet muda berbakat dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Kepala MTSN 2 Sumeneb, Hairudin, menyampaikan apresiasi serta rasa bangganya atas capaian gemilang yang diraih anak didiknya tersebut di kancah provinsi. Hairudin menambahkan, kebanggaan ini sekaligus membuktikan pentingnya dukungan madrasah terhadap pengembangan potensi non-akademik peserta didik agar mampu bersaing secara sportif. Keberhasilan Ahmad memboyong medali emas KU15 ini menjadi bukti nyata pembinaan olahraga di lingkungan Madrasah Kabupaten Sumeneb mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat Jawa Timur. Menuju informasi terakhir di berita olahraga edisi siang ini. Menjelang turnamen bola basket antar pelajar bertajuk atau Mansas, Madrasah Aliyah Negeri MAN Sumeneb menggelar technical meeting TM yang dihadiri oleh seluruh manajer dan perwakilan tim. Familia melaporkan.
1: Sebanyak 59 tim tingkat SD dan SMP sederajat dipastikan siap bersaing memperebutkan gelar juara dalam turnamen bola basket antar pelajar tahun ini bertajuk atau Mansas setelah merampungkan sesi penarikan undian drawing dan pembacaan regulasi pertandingan. Kepastian tersebut didapat usai digelarnya technical meeting TM yang dihadiri oleh seluruh manajer dan perwakilan tim di gedung workshop MAN Sumeneb. Selain penentuan bagan pertandingan, panitia secara detail menyampaikan aturan main untuk menjunjung tinggi transparansi, profesionalisme, serta keselamatan para atlet muda. Penegakan fair play, ketepatan waktu, dan ketertiban pendukung menjadi poin utama yang disepakati bersama. Koordinator Panitia Kejuaraan Basket atau Mansas, Faisal Reza Baisuni, menyambut hangat antusiasme para peserta dan menekankan pentingnya pembinaan karakter peserta didik melalui ajang olahraga tersebut.
2: Di sini ada event atau Mansas, terus apa namanya itu, untuk ini ya, untuk kita siapkan lagi. Antar SMA, SMK, dan MA, sejak Semadura. SMP juga sama Semadura, SMP, MTS.
1: Reza menambahkan persaingan di lapangan diharapkan tetap berjalan kondusif demi melahirkan bakat-bakat muda berprestasi di tingkat sekolah maupun madrasah.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Siti Aisyah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Sumenep siang ini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabar gembira untuk masyarakat Sumenep. Kini, layanan poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep hadir lebih dekat untuk Anda dan melayani peserta BPJS Kesehatan. Punya keluhan seputar saluran kemih? Butuh pemeriksaan dan konsultasi urologi? Jangan biarkan keluhan mengganggu aktivitas Anda. Kini, Anda bisa mendapatkan layanan bersama Dr. Yufi Aulia Asmi SPU di poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Catat jadwalnya mulai 8 Agustus 2020. Setiap Jumat pukul 16.30 sampai 18.30 dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Ayo, manfaatkan layanannya dan jaga kesehatan Anda mulai sekarang. Segera datang dan konsultasikan kondisi Anda di Poliurologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website rsudma.sumenepcap.go.id atau Instagram rsuma7. Judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Ais yang menemani Anda. Bersyukur masih bisa ketemu ya kita. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda semuanya? Yang ada di daratan maupun kepulauan, yang ada di dekat maupun yang jauh di sana. Semoga semuanya semangat ya untuk berbagi kebahagiaan dan juga informasi di Pro Dangdut edisi hari ini. Kita sudah ada di lembar 12 Agustus 2026.

Gak ada pintunya, tapi perlu dibuka. Apa itu? Nomor telepon ya. Ya, kita buka line telepon. Silakan Anda bisa gabungan di 662317 atau juga di 665396 dengan kode area 0328. Bisa juga pendengar melalui 0811-3345-101. Yang terakhir ini bisa Anda gunakan juga untuk WA ya, atau telepon seluler. Silakan Anda bisa gabungan. Telepon WA coba ya, siapa tahu nanti bisa. Silakan Anda bisa juga gabungan di Prodangdut lewat line telepon di 0811-3345-101. Hari ini saya punya banyak lagu pendengar. Ada Nasar. Apakah Anda suka? Oh, gak bisa ya. Gak bisa nyanyi sayangnya. Maaf ya. Nasar, Aku Gak Bisa Diginiin. Ini lagu di tahun 2015. Kemudian ada juga Bang Haji Roma Irama dengan Viva Dangdut. Lagu yang dirilis di 1996. Ikan Nurjanah. Nah, saya tahu lagu ini. Sun Sing Sue. Ya, ini lagu masa kecil saya nih. Kemudian ada juga Mansur S. Kuda Betina. Ini lagu tahun 2025. Evita Mala, Dompet Kosong. Aduh, kalau dompetnya yang kosong agak pusing ya. Tapi kalau lagunya Evita Mala, bikin pusing hilang. Oke. Hamdan ATT, Berdosa. Happy Asmara. Silahkan mau dipilih Kopi Dangdut apa Aksara. Ada juga Anis Fahira, Tanpamu Aku Gila. Desi Tata, Sadar Diri. Ada juga Wandra dengan Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Ada juga Adiliandra, Bidadariku. Siapa ini? Ada juga Mega Mustika dengan Punya Siapa. Ada Caca Handika dengan Orang Sekampung. Waduh, rame dong. Silakan, Anda bisa pilih lagu-lagu yang saya sebutkan tadi. Tapi sebelum milih lagu, jangan lupa sampaikan informasi di sekitar Anda, karena kita kanal informasi dan inspirasi.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidadarinya siapa ini?
1: Bidadarinya aku.
0: Bidadari diri sendiri ya, Mbak?
1: Iya.
0: Bidadariku aja deh kalau gitu.
1: Bidadari dari Lekung, Mbak.
0: Dari Lekung. Mbak Irma ya?
1: Ya, betul.
0: Gimana kabarnya? Sehat, Mbak Ir?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Aish, gimana kabar?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat dan semangat ini, Mbak.
1: Ada apa kok semangat sih?
0: Karena ada Mbak Irma.
1: Oh begitu.
0: Karena ada Pro Dangdut. Lama enggak ya siaran di Pro Dangdut, akhirnya ya udah ini semangat aja nih
1: ya,
0: kita.
1: Aku tahu kalau kamu itu siaran mulai jam 10 sampai jam 3 nanti ya. Udah kan?
0: Hafal jadwalnya ya.
1: Ya hafal lah.
0: Iya,
1: monitor terus.
0: Mantap sekali, teladan ini Mbak Irma. Aduh, beda dari Pro 1 ini mah. Mbak Irma, ada info ya. Apa di Legung?
1: Ya, kalau informasi alhamdulillah aman. Kalau masalah ikan ya, tadi ada yang dapat 300 apa ya? Kalau enggak salah 300 basket itu, Mbak.
0: Waduh, 300 tempat keranjang ya?
1: Iya.
0: Lagi musim ikan juga. Ya?
1: Iya. Ada ikan tongkol, ada ikan layang gitu, Mbak.
0: Aduh, ikan layang itu kalau yang dimasak langsung dari laut enak ya?
1: Enak lah.
0: Enak banget
1: mau,
0: ya.
1: Kalau mau kesini, mumpung ada sekarang.
0: Langsung ya, gas ya. Yang siaran biar yang lain aja nih. Kita makan ikan di Legung.
1: Iya.
0: Baik, makasih loh Mbak infonya.
1: Tetap lah Mbak, panas Mbak.
0: Masih panas aja kita ya. Namanya juga musim kemarau, sabar-sabar.
1: Amin, mudah-mudahan. Lagunya aku dukung Dompet Kosong Mbak.
0: Waduh.
1: Soalnya sekarang aku nggak punya duit.
0: Nggak punya dompet
1: tinggal,
0: apa?
1: Tinggal dompetnya cuman.
0: Oh, saya pikir nggak punya dompet tapi punya uangnya pasti ya. Semoga terisi penuh Mbak abis ini.
1: Amin, amin,
0: amin.
1: Salamnya ya Mbak Ayu lagi.
0: Gak apa-apa, saya dipanggil siapapun oke dah.
1: Salam yang perdana buat Mbak Aisyah, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Juga ada Supron Wanda, ada Jeki Arindi, ada Iim Labendos, ada. Lo.
0: Ya soalnya lucu sih.
1: Iya. Juga ada Abah Suni.
0: Buat semua
1: ada
0: ya.
1: Ada Anggara. Ya, pokoknya salamnya ke semuanya ya, Pak ya.
0: Oke.
1: Ya. Lagunya Tak Bingkis buat yang punya 788 ya Mbak.
0: Oke,
1: Mbak yang kita punya lagi Mbak Ais ya.
0: Yang punya 788 ya. Ayo
1: ya. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, telepon WA ini bisa gak masuk kron ya. Halo, assalamualaikum. Iya, sebentar-sebentar. Kita kondisikan biar suaranya masuk. Bentar-bentar. Oke. Halo, masuk Ron?
2: Iya, Mbak.
0: Iya. Halo. Alhamdulillah bisa dengar suara saya ya?
2: Dengar.
0: Oke,
2: cuman ke radio kecil.
0: Ke radio kecil.
2: Udah mendingan.
0: Oke. Bagaimana kabar perinduan?
2: Alhamdulillah, kabar perinduan panas, Mbak.
0: Panas ya? Selain panas
2: iya.
0: Apa nih?
2: Ya tidak sepanas hati lah.
0: Itu yang penting. Itu yang paling penting. Bang Syukran
2: gitu ya.
0: Punya ya. Ini punya info HUT seputar HUT RI acara ya. Agustusan.
2: Insyaallah anu ada di sini, Mbak.
0: Ada. Kapan?
2: Itu kayaknya bertepatan dengan pertama. Berbarengan tanggal 17 itu nantinya.
0: Oh, upacara terus ada acara-acara lain gitu ya?
2: Iya, memang ada acara lain. Dan sekaligus juga menyambut hari kemerdekaan yang ke-81.
0: Oh, siap. Jadi bakal padat acaranya di 17 Agustus ya?
2: Oh iya, Bang.
0: Oke. Terima kasih infonya. Bang Syukran mau pilih lagu apa?
2: Ya,
0: lagu-lagu.
2: Sehat ya?
0: Oh, saya sehat, alhamdulillah, bahagia nih.
2: Lancar ya. Kalau bukan bahasa Madura, cuy.
0: Oh. apa kemarin ya, semalam ya, gending Madura ya.
2: Iya, gending Madura.
0: Lakar mantap ongku tretan.
2: Apa kini lagi nggak kini ibu ini?
0: Ya, bagaimana? Mau pilih ya. Lagu mana? Lagunya siapa nih? Bang Roma ada, Nasar ada, Ike ada, Mansur S juga lagi ada banyak lagu-lagu.
2: Mansur ada apa, Pak?
0: Mansur S ini lagu lumayan baru, judulnya Kuda Betina.
2: Buh. Kuda perempuan.
0: Iya. Mau itu apa yang lain? Ada Viva Dangdut, Bang Haji.
2: Bang Haji apa judulnya, Bang?
0: Viva Dangdut.
2: Viva, ya itu aja lah.
0: Oke oke. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Salamnya yang pertama buat Bais.
0: Terima kasih.
2: Semoga tetap selalu diberikan kesehatan.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Tetap selalu disayang sama yang punya.
0: Amin. Harus dong. Lanjut.
2: Iya. Jangan berpaling lain hati.
0: Lanjut lanjut.
2: Juga salamnya barusan ada Mbak Irma ya.
0: Mm-mm.
2: Kompakan juga. Juga ada Kak Jeki bersama Arindi. Mm-mm. Juga ada Bang Dewa Suraying. Mm-hmm. Juga ada Putri Cempaka Ayu. Juga ada siapa itu?
0: Siapa lagi?
2: Siapa itu dulu ya, Mbak Susana?
0: Mbak Susana.
2: Iya. Hampir lupa kalau Mbak Susana itu.
0: Perlu diingat-ingat berarti ya?
2: Iya, perlu diingat-ingat.
0: Siap, lanjut.
2: Juga salamnya ada yang dari kawasan Pamekasan ada Wanda.
0: Mm-mm. Buat semua ada ya.
2: Tanpa terkecuali, Bang.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Sukron.
2: Ya, sehat, buat Baisnya terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Semoga Bais tetap selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan diselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena amin, hari ya ini Allah. Adalah hari Rabu bekas katanya.
0: Rabu bekasan ya?
2: Bekasan, bukan iya. Kasan, Pak. Bekasan.
0: Oh iya, kalau di Jawa bekasan, kalau di sini bekasan.
2: Bekasan.
0: Oke, siap. Doa yang banyak. Bais, ya? Sama-sama.
2: Lagunya spesial buat Wanda. Semoga okay. Tetap selalu sehat bersama keluarga.
0: Ini.
2: Mari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi WA, telepon WA bisa ya berarti pendengar. Lanjut kita menuju gantian di 317. Selamat siang. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Gusti Aryo ini, Batang-Batang, Mbak.
0: Di Batang-Batang ada Bang siapa, Bang?
3: Gusti Aryo.
0: Gusti Aryo. Ya. Oke, siap. Ini kayaknya baru pertama saya ngobrol sama Pak Gusti Aryo ya.
3: Dan jarang-jarang
0: siaran di sini soalnya ya.
3: Lagunya Mansur itu, Mbak.
0: Oke, siap. Mau lagunya Mansur S.
3: Ya, lagu saya Bais, mudah-mudahan sehat berhubungannya, berhubungan rezekinya. Kalau pulang nanti hati-hatiin ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Dua kalinya, tadi saya buat tanpan RRI ini, salam kompakan di udara, Mbak.
0: Oke, oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tapi suaranya bisa terdengar ya. Meskipun mungkin barangkali jaringan atau apa saya kurang tahu. Tadi yang bergabung di 662317. Sehat-sehat selalu untuk Pak Gusti Aryo di Batang-Batang bersama dengan keluarga tercinta. Satu lagi jatahnya untuk gabung ada di seluler ya. Tadi WA sudah, nanti gantian lagi biar adil. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah?
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waduh, kok suaranya feedback ini ya?
3: Ini mungkin telepon yang kedua kalinya ini.
0: Oh,
3: saya
0: begitu.
3: Manggil apa sih, Mbak, adik atau ibu ini, Pak?
0: Boleh semua.
3: Saya manggil adik aja ya,
0: biar boleh.
3: Masih muda ya.
0: Aduh, terima kasih. Ini saya manggilnya gimana nih? Bang, Mas, Pak, Om, Pak De.
3: Saya bisa dipanggil Pak Le lah, Pak Le Basir dari Karang Dua gitu.
0: Pak Le Basir di Karang Dua.
3: Ya.
0: Siap Pak Lebasir.
3: Cuman mau ini loh Mbak.
0: Gimana Ais, gimana?
3: Mau memberikan info jalan rusak.
0: Jalan rusak di mana?
3: Jalan rusak sampean tahu jalan Pepaya sampai Bebek Balap ada jalan ke timur yang menuju Halim Perdana Kusuma.
0: Jalan rusak dari
3: Jalan Letnan Merta namanya.
0: Namanya apa Pak? Saya catat aja ya, biar nanti bisa dikonfirmasi. Jalan apa Pak?
3: Jalan Letnan Merta.
0: Jalan Letnan Merta.
3: Merta ya, Karang Dua.
0: Karang Dua. Karang Dua. Oke, siap. Ini jalannya seperti apa Pak kondisinya?
3: Jalannya aspal hancur 95%.
0: Waduh, hancur 95%, tinggal 5%-nya aja ini ya.
3: Betul, baik.
0: Sudah lama tidak di ini atau ada faktor tertentu rusaknya, Pak?
3: Dipakai, cuman oleh dinas DPU itu lepas karena jalannya sedikit dari jalan Pepaya ke timur paling kira-kira 100 meter.
0: Tapi karena cukup pendek jalannya sehingga mungkin diperbaikinya agak tidak jadi prioritas gitu ya Pak? Oke.
3: Mungkin nggak kelihatan Mbak.
0: Nggak terlihat, barangkali tidak terlihat karena dia hanya tidak begitu panjang intinya begitu ya di Jalan Letnan Merta.
3: Siap. Yang diperbaiki itu jalan-jalannya ada di protokol biasanya.
0: Oke siap, terima kasih laporannya. Nanti ditunggu konfirmasinya di Halo RRI ya Pak Le. Lagunya apa nih? Oh langsung aja ya.
3: Kalau lagu terserah Mbak Ibu Aita aja lah.
0: Oke, tadi katanya mau manggil Dek, sekarang manggil Ibu ya Pak Le.
3: Oh iya Ade. sorry.
0: Terima kasih Pak Le Basir, sehat-sehat ya. Dicatat laporannya.
3: Oke,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tuntas ya 4 penelpon dengan 4 line. Jadi kita nanti bagi-bagi seperti itu ya pendengar, bergantian dengan line telepon yang lain. Langsung saja kita menuju lagu yang sudah Anda request. Ada Dompet Kosong, Viva Dangdut, ada Kuda Betina juga dari Mansur S. Pastikan Anda bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut, pendengar dangdut adalah kita. Coba kita sapa penelpon WA ya. Halo, assalamualaikum Bunda Yuni.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau telepon WA langsung bisa tahu namanya Bunda.
1: Kalau saya bisa nyoba yang telepon kantor itu nggak bisa-bisa.
0: Iya, lagi mana orang nggak on air kok. Masih ya, belum waktunya on air.
1: Iya, banyak kok banyak.
0: Rame ya, alhamdulillah.
1: Padat pokoknya.
0: Padat merayap. Bunda Yuni gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Neng Ayu sendiri?
0: Alhamdulillah sehat juga dong Bunda. Masya Allah. Gimana Bun?
1: Evi mas call Evi.
0: Biarin telepon dulu dong Mbak F. Bunda,
1: lagunya ada apa nih?
0: Lagunya masih banyak, ada Ikke Nurjanah dengan Sun Seng Sue, ada Aku Enggak Bisa Diginiin Nasar, Hamdan ATT Berdosa, Happy Asmara.
1: Sun Seng Sue itu saja.
0: Iya, sudah saya duga. Bunda ya, pasti akan pilih ini. Oke.
1: Ya, ya pasti seneng singgono-ngono lah.
0: Remen sing niki pokoknya. Oke. Salamnya buat siapa, ya, Bun?
1: Ais yang cantik dan ayu.
0: Bunda lebih cantik dan ayu.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan dimanapun juga bikin mereka juga amin. Umurnya ya.
0: Amin. Doa yang sama buat dia.
1: Ya,
0: Bunda.
1: Tadi kakak ada Bu Evi belum gabungan ya?
0: Belum
1: ya. Ada Evi, ditunggu nih Evi. Ada Ibu Fathor juga, Mama Susana, Mama Intan, Riki Anggara, Jiji Asmara juga. Terus ada Abah Halim, Bang Wawan juga ya. Mbak Sajenan dan Bang Yesri.
0: Siap.
1: Ada juga Riki Anggara, Jiji Asmara. Terus ada Farid sama Edilia sama Arimbi juga. Abah Suni ke semuanya.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali.
0: Tanpa kecuali. Semua dapat salam juga dari Bunda Yuni.
1: Ya.
0: Ditunggu Sun Seng Sue-nya ya.
1: Oh, Sun Seng Sue iyalah.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, terima kasih. Lanjut. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat?
2: Masihkah semangat?
0: Harus dong.
2: Harus dong.
0: Ini Bunda.
2: Masih ingatkah sama saya?
0: Bunda Fathor bukan?
2: Ya betul lah.
0: Betul kan? Alhamdulillah. Bunda gimana kabarnya, sehat?
2: Api-api wae.
0: Api-api saya mawon nggih.
2: Mawon.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: 17-an ya. Ngapain Bun?
2: Kenapa?
0: 17-an acara Agustusan. Ada Agustusan info apa Bun? Ya,
2: saya daftar ini Mbak. Daftar panjat tebing.
0: Terus diterima?
2: Ya langsung dicatat bagian atas.
0: Oh begitu.
2: Panjat pinang lagi. Iya.
0: Panjat pinang serius?
2: Iya. Cium-cium dari Wasabi.
0: Bunda ya. Mau
2: sama Pak.
0: Oh ya Allah. Lama kita tidak bersua di udara ya Bun.
2: Bersua lewat udara ataupun darat.
0: Ataupun darat juga
2: ya, iya.
0: Terima kasih loh matur sakalangkong loh Bunda.
2: Sami-sami kemawon.
0: Baik Bun.
2: Ya Bu Yuni yang begini ini sama Esi. Sama Tiang.
0: Lagunya lagunya apa dulu Bun?
2: Ya ingin tahu saya
0: lagunya mau yang mana? Ah? Ada Mega Mustika, ada Caca Handika, ada Adi Liandra, Happy Asmara, Hamdan ATT, Ikke Nurjanah Nasar.
2: Yang Hamdan ATT apa?
0: Hamdan ATT Berdosa.
2: Oh berdosa ya. Ya berdosa bagi yang punya dosa.
0: Kopi Dangdut ada juga, tapi punyanya Happy Asmara.
2: Kalau yang dari Palembang Mekasa nggak ada.
0: Belum ada.
2: Kemarin ada bersama Mila.
0: Oh mau Valen Bun? Coba saya carikan Valen ya. Ya. Oke, baik. Valen, Valen di mana nih jari bunda? Oh, Valen meleleh bahagia mau ya?
2: Iya, itu aja.
0: Baik. Oke, bunda.
2: Salamnya ya.
0: Buat siapa?
2: Salamnya tadi ada Bu Yuni ya. Terus ada Esi, ada Faruk Karisma, ada Pak Dewa Surain, ada Irma. Juga ada Mbak Susana, Mama Intan juga. Ada Pak Jeki Asmara, Ruki Anggara, ada Im. Juga ada Abah Suni dan Dewi.
0: Iya. Buat bisa semua ya. Terima iya, kasih Bunda. Thank you. Matur nuwun sangat.
2: Insyaallah ya, insyaallah yang belum disebut saat ini nanti malam ya. Tunggu pokoknya nanti malam gitu.
0: Baik.
2: Buat Baising Ayu Dewe.
0: Terima kasih.
2: Sugeng siang ya.
0: Sugeng siang juga Bunda.
2: Siang, matur suwun.
0: Matur sakalangkung Bunda.
2: Bapak sejajar Mas Ano Mbak Faruk Karisma lupa.
0: Oh Faruk, oke.
2: Okay. Yang lainnya nanti malam ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fathor. Lanjut yuk sebelum cek fakta. Selamat siang. Assalamualaikum Prodengdut. Halo. Assalamualaikum Prodengdut. Yang nelfon di 662317, suara timnya sudah masuk, suara orangnya mana ini? Ayo kita geser dulu ya durasi ya. Lanjut, lanjut dulu. Sudah ada yang ngantri. Halo, assalamualaikum Prodengdut.
3: Waalaikumsalam dari Susana Bais.
0: Bagaimana kabar kerajaan di Kolor?
3: Baik, lagunya dukung yang Mega Mustika ya Bais.
0: Mega Mustika. Siap, siap. Aduh terima kasih, terharu. Mega Mustika siap, diputar habis ini.
3: Gimana punya kabar baik?
0: Alhamdulillah baik, semoga Bu Susana juga ya.
3: Iya katanya kalau saya lagi berduka baik.
0: Kenapa?
3: Ya mantu ponakannya suami saya itu meninggal di Giliyang.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita ya Bu Susana.
3: Iya.
0: Kapan Bu?
3: Malam Selasa.
0: Malam Selasa, Senin ya. Berarti ya?
3: Iya Senin malam.
0: Kemarin lusa sudah ke sana apa bagaimana Bu Susana? Hati-hati ya, loh.
3: Kalau suami saya ada di sana sekarang, kalau saya nggak ikut, soalnya apa ombak terlalu
0: tinggi ya. Aduh, terputus beneran. Beliau tadi sempat bilang untuk pulsanya terbatas begitu ya. Terima kasih Bu Susana sudah menyempatkan gabung di Prodangdut. Lagunya nanti diputar dan semoga keluarga diberikan ketegaran dan juga ketabahan ya. Ditinggal oleh orang terkasih. Semoga almarhum diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Bu Susana sudah menyempatkan gabung di Prodangdut. Kita menuju cek fakta terlebih dahulu pendengar, nanti kita ngobrol lagi. Pastikan Anda terus bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
0: Baik pendengar cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, Siti Fadila menyebut vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC, ASIP, serta data dari VAERS adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa ASIP melakukan pemungutan suara 83 pada Desember 2025, namun keputusan itu tidak menyatakan vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebutkan merupakan laporan dari VAERS yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan yang ditinjau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin. Demikian Cek Fakta.
4: Hindari hoax melalui Cek Fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: merayakan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memanfaatkan pembebasan pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, nikmati berbagai keringanan yang dapat Anda manfaatkan. Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 bagi buruh. Bebas denda tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk roda 2 bagi P3KE, ojek online, dan motor roda 3 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 hingga bebas denda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Manfaatkan segera kesempatan istimewa ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep.

0: bibir merah ini.
1: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita. Saya sapa ada Bu Wanda di Pamekasan. Mbak Wanda ya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Mbak Wanda sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Saya juga sehat. Sudah telepon dari tadi ya Mbak Wanda ya?
1: Tapi ngangkat di nomor satunya.
0: Karena giliran pokoknya rata. Alhamdulillah akhirnya gabungan. Mbak Wanda punya info apa dari Pamekasan?
1: Kalau di sini ya, lagi cerah. Ya panas.
0: Panas. Lagi repot nggak Mbak Wanda? Lagi repot apa nih? Sambil dengerin produk itu sambil ngapain?
1: Lagi nyantai sambil ngumpul.
0: Iya. Lagi ngumpul sama keluarga juga ya?
1: Mbak, siapa ya?
0: Saya Ais. Gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Agak putus-putus ya. Ini sambil kita coba telepon WA ya pendengar. Jadi Anda juga bisa gabungan di telepon WA. Ya.
1: Oh, iya.
0: Mbak Wanda.
1: Lagunya ada.
0: Lagunya ada Happy Asmara Kopi Dangdut Hamdan ATT Berdosa. Ada juga Nasar, Aku Enggak Bisa Diginiin, Anis Fahira Tanpamu Aku Gila, Desi Tata Sadar Diri, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu dari Wandra, Bidadariku Adi Liandra, Caca Hendika Orang Sekampung.
1: Aku Tanpamu.
0: Aku
1: Tanpamu.
0: Aku Tanpa
1: Aku Tanpamu.
0: Tanpamu Aku Gila ini ya. Siap. Halo Mbak.
1: Iya dah.
0: Iya. Terputus-putus Mbak. Salamnya deh buat siapa Mbak Wanda?
1: Pertama buat Mbak Ais, selamat siang menjelang sore, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Sukses. Amin.
1: Salamnya ada Mbak Airin, ada Sitron, ada Binda. Sekarang aku lupa. Terus ada Mama Susana, ada Bayu. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Buat semua tanpa terkecuali.
1: Buat Bayu.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Wanda. Assalamualaikum. Nah itu dia ya, telepon WA kita agak terputus-putus. Mungkin barangkali jaringan juga ya Mbak Wanda di Pamekasan. Tapi terima kasih sudah gabungan di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akhirnya. Ini dari Raas bukan? Bukan ya?
2: Tentunya bukan.
0: Oh, dari mana?
2: Dari Saronggi.
0: Saronggi?
2: Iya.
0: Saronggi, ada siapa di sana? Pak Jeki bukan ya?
2: Kalau Jeki Asmara Gandeng.
0: Gandeng.
2: Aku Faruk Karisma.
0: Faruk Karisma, ya Allah, Faruk ya. Maaf, Pak Faruk.
2: Iya.
0: Bang Faruk, maaf, Bang Faruk di Saronggi lagi panas juga, Bang Faruk.
2: Iya, sama Mbak. Anginnya kencang banget, Mbak.
0: Anginnya kencang, hati-hati ya yang mengendarai motor di tengah jalan.
2: Iya, mungkin ya jalannya terlalu enak. Mobil-mobil dan sepeda pokoknya kenceng banget. Itu namanya sampai pol itu Mbak.
0: Aduh, hati-hati ya. Makasih infonya Bang Faruk. Mau lagunya siapa?
2: Caca Hendika Mbak.
0: Caca Hendika Orang Sekampung ya.
2: Iya, Orang Sekampung pun tahu, tahu.
0: Oh, kalau saya nyanyi pasti langsung bikin fals.
2: Oke, salamnya untuk
0: buat
2: Mbak
0: siapa?
2: Kesi Aisyah. Selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Bersama keluarga di rumah.
0: Doa yang sama buat Bang Faruk.
2: Iya. Barusan ada Wanda ada Sukron, Winda, Jeki Asmara juga.
0: Siap.
2: Di Sulawesi Tenggara ada Bang Yunus. Mungkin Bang Yunus. Dia pencet-pencet, dia enggak bisa masuk.
0: Waduh Bang Yunus.
2: Iya, yang kemarin lusa, tadi malam mungkin dia sudah bergabung di di
0: Ruang Rindu.
2: Iya. Petunggu gabungannya Bang Yunus.
0: Siap.
2: Juga ada Abah Suni, ada Bu Fathor, Mama Sunyoduk, Susana. maaf. Juga ada Irma tadi, ada Cempaka Ayu masih belum. Pak Ketua. Bapak Hendra Cipta, kutunggu gabungannya.
0: Siap.
2: Di Anggara juga ada Om Buang, semuanya Mbak.
0: Siap.
2: Desah dan di Sampang.
0: Iya.
2: Ya, makasih waktunya
0: Mbak. Sama-sama. Terima kasih, sehat-sehat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sarongki, Bang Faruk Karisma. Lanjut, kita kemana lagi? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Mbak Ai.
0: Iya, dalam. Saya.
3: Kabarnya gimana, Mbak Ai?
0: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa dulu dong?
3: Dari Bang Roni Pamekasan.
0: Dari Bang Roni?
3: Iya, Pamekasan.
0: Bang Roni di Pamekasan.
3: Iya, kabarnya gimana, Mbak Ai?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Roni sehat, Bang?
3: Alhamdulillah di sini sehat, tapi anginnya cukup kencang sekali gitu.
0: Sama, di Sarongki katanya Bang Faruk juga kencang ini angin.
3: Oh iya, lagunya ada apa?
0: Lagunya kalau mau ikut Bang Faruk ada Caca Handika Orang Sekampung. Kalau mau
3: saya mendukung Caca Handika kalau
0: siap.
3: Ada titipan kunci gitu loh.
0: Aduh. Harus satu ini. Yang mana ini?
3: Iya,
0: lain kali ya.
3: Lagunya Titipan Kunci.
0: Titipan itulah. Kunci.
3: Dari Caca Andika juga
0: gitu. Mungkin lain kali ya, soalnya keduluan Bang Faruk
3: Oh iya iya.
0: Siap.
3: Salam ya.
0: Buat siapa, Bang?
3: Salam yang pertama untuk Baisnya, selamat menjalankan tugas dan selamat beraktivitas ya.
0: Terima kasih.
3: Dan tidak lupa pula untuk Umar Faruk, Faruk Karisma, Bang Nisher, Bang Anwar, Dewa Suraji, Ngebasuni, Evi, Irma, dan tidak lupa pula untuk Bang Sahdan, JK Asmara bersama Arindinya, Abah Wanda ya, dan tidak lupa pula untuk Kuda Laut, semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Lagunya saya tunggu ya, Pak Isya.
0: Siap, Caca Handika Orang Sekampung dulu ya.
3: Ya, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini pasti mau gabungan dari awal ya.
4: Iya.
0: Tapi
4: sampai nebeng sama Mbak Yuni, sama Bu Fathor gitu yang masuk tadi.
0: Oh alah, Mbak Evi sehat Mbak?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat.
0: Lagi sibuk apa Mbak Evi?
4: Enggak sekarang lagi enggak sibuk.
0: Kalau tadi sibuk?
4: Ya kalau tadi ya. Dari jam 6 sampai jam berapa ya? Sampai jam 8. Setelah jam 8 itu tidur.
0: Waduh. Bisa istirahat pagi ya?
4: Iya.
0: Alhamdulillah.
4: Di sini tadi ada kegiatan.
0: Oh, begitu.
4: Iya.
0: Apapun
4: kan, tadi kan apa ya? Mulai tadi malam itu jam 12.
0: Oh,
4: sudah berganti itu. Yang namanya Rabu Bekasan itu.
0: Oh begitu, karena ada Rabu Bekasan akhirnya ini ya.
4: Bulan tepar terakhir gitu.
0: Siap. Jadi ngaji lah semalaman ya.
4: Iya. Alhamdulillah baca
0: Yasin. Alhamdulillah baca Yasin.
4: Iya baca La ilaha illa anta apa. Pokoknya banyak dah.
0: Banyak dikir. Siap. Iya. Mbak Evi, lagunya sepertinya sudah nggak bisa request, nggak apa-apa ya ikut ya?
4: Iya, nggak apa-apa. Okay. Apa lagunya?
0: Ada Tanpamu Aku Gila Anis Fahira, dilanjut dengan Orang Sekampung Caca Handika.
4: yang tanpamu aku gila aja ya.
0: Iya, iya, siap.
4: Tanpamu Mbak Ais aku gila.
0: Oh hey, jangan, kayaknya enggak deh.
4: Ya enggak lah, sama-sama cewek.
0: Iya.
4: Cuma
0: iyalah.
4: Oke.
0: Iya salamnya Mbak, ya. Salamnya buat siapa Mbak?
4: Buat Mbak Ais.
0: Makasih.
4: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Doa
0: yang sama Mbak.
4: Panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
0: Amin.
4: Terus juga ada Bu Pathong, ada Mbak Yuni. Terus juga ada Cempaka Ayu. Ada Riki Anggara. Terus juga ada Pak Kasmono bersama Mbak Siti Aisyah. Terus juga ada Pak Nur Gumala, ada Roni, terus juga ada kesemuanya.
0: Semuanya ya.
4: Mama Itan juga ya.
0: Semua kalau semua pokoknya.
4: Ditunggu suaranya, kangen sama suaranya Mama Itan.
0: Iya, lama nggak gabungan ya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Mungkin dia lagi sibuk. Sibuk jualan.
0: Tapi monitor, semoga.
4: Iya.
0: Iya.
4: Pasti tahu itu siapa aja yang nyaramin gitu, pasti tahu
0: pelama Mama Ita. Siap. Makasih Mbak Evi.
4: Ya, makasih atas waktunya.
0: Mantur sakalangkong Mbak Evi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk muter lagi dari Lenteng kita kemana? Silahkan bergabung. Yang sekarang gilirannya 396. Selamat siang. Assalamualaikum Bro Dangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah?
5: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
5: Masih. Emor keten kau dengan itu.
0: Dari Mandala sama Rubaru.
5: Iya betul.
0: Abasuni.
5: Ah iya betul. Gimana iya kabar sampean?
0: Alhamdulillah. Sae.
5: Iya, karena tadi malam yang dosa gitu ditunggu di gending-gending cuma menerima orang dua gitu.
0: Cuma nerima orang dua saya. Legendingnya panjang banget, iya. 20 menit.
5: Insya Allah, Abah Suni punya prasangka itu takut cocok neng Madura. Padahal Abah Suni mau mau gabungan lagi gitu.
0: Oh,
5: ternyata
0: gabungan.
5: Langsung diputri,
0: soalnya sejam Bu apa Bah, terus gendingnya itu 20 menit.
5: Iya biasanya 20 kalau menit yang lain itu terima sampai orang 10 gitu.
0: Oh,
5: baru gending-gending gitu.
0: Gitu.
5: Iya.
0: Oh alah. Amatir kok soalnya ini.
5: Iya. Saya kirain enggak mau ngomong bahasa Madura.
0: Jangan Bah, nanti
5: iya, iya.
0: Takut durasi.
5: Katanya orang Madura.
0: Gimana
5: Ngayus
0: gimana?
5: Aku coba.
0: Wah, saya cerita itu ke teman-teman.
5: Iya.
0: Jadi saya tahu untuk berani ngomong tuh akhirnya. Soalnya ya begitulah di siaran malam.
5: Iya bukan nih Ais nggak ngerti, tapi caranya ngomong gitu yang
0: itulah,
5: ditakuti
0: bah.
5: Gitu.
0: Betul, saya cari les bahasa Madura belum ketemu ya Bah?
5: Iya belum ya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa juga di akhir nanti.
0: Amin, makasih ya, loh Abah Suni ya. Salam buat siapa
5: ya,
0: Bah?
5: Iya soal lagu, terserah di iPhone penjeningan Kak Dinto.
0: Aduh mater sakalangkong, Hengki.
5: Yang pertama Mbak Ning Ais, selamat bertugas. Dan semoga diberi kesehatan tetap jadi nuansang ilahi rombi gitu.
0: Amin, doa yang sama.
5: Barusan ada Epi, ada Irma, ada Pak Jembaka, ada Jeki Asmara. Udah gabungan ya?
0: Belum Pak Jekinya.
5: Oh, Jek, yang terus aja Jeki gitu. Ada Mama Susana, Dewa Cirai, Mama Pathong, Mama Yuni, Abah Halim, Pak Nur Pamala, Pak Ketua bersama Mas Panji gitu.
0: Siap.
5: Ada Iim, ada Dewi dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Buat Ning Aisnya atas Bakto Epon, Cek Kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham kok Abah, atas waktunya saya ucapkan terima kasih gitu kan Abah. Baik, lanjut. Kita menuju telepon WA. Halo, Assalamualaikum, Mama Intan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Banyak yang kangen loh, Ma.
6: Iya, buat Evi tapi tetap monitor lah, Bais.
0: Gitu ya, pokoknya. Mantap, Mama.
6: Iya, tadi ada Bu Fathur dengerin juga. Evi tadi sedang nggak negara nama Intan. Terus ada siapa lagi tuh?
0: Siapa?
6: Cempaka. Ya pokok ke semuanya
0: buat
6: ya.
0: Buat semua yang salam ya.
6: Tadi Abah Suni aku jo ya Mbak Dita.
0: Tapi seru, suka saya. Kalau diajak ngomong Abah Suni suka karena dia beliau itu ngomongnya pakai bahasa Madura dan bahasa Madura yang sopan tuh, Mama. Jadi saya tahu.
6: Iya, ya, Mbak Ais. Tapi tak tahu enggak sama Mama Intan itu.
0: Gak ingat Mama Intan ya.
6: Enggak. Iya.
0: Marahin, Mak, marahin. Makasih loh, Mama. Sudah gabungan. Iya.
6: Pokoknya yang udah gabungan, baik yang belum, salam kompak di udara ya, Mbak Ais.
0: Iya. Buat siap.
6: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Mama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, dibicarain langsung ngobrol ini. Mama langsung gabungan di Pro Dangdut. Terima kasih Mama Intan, terima kasih Abah Suni, Mbak Evi, Bang Roni, Bang Faruk, Mbak Wanda, Bu Susana, Bunda Fathor, Bunda Yuni, Pak Lek Basir, Pak Gusti Aryo, Bang Sukron, dan juga Mbak Irma. Tadi penelpon pertama sudah tuntas ya. Untuk semua penelpon, waktu juga yang membatasi. Mohon maaf jika semua tidak bisa diangkat teleponnya, tapi kita lanjutkan di edisi mendatang, insya Allah. Besok siang ya, pendengar. Pastikan Anda terus bersama kami. Lagunya tinggal dua, ada Anis Wahira, Tanpamu Aku Gila, dilanjut dengan lagunya Caca Handika, Orang Sekampung, sebagai penutup nanti. Baik. Dan saya Ais pamit undur diri dari Pro Dangdut. Setelah ini ada Bunda Ririn Rizkyanti yang menemani Anda ya di Sumenep sore ini, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

أشهد أن محمد رسول

0: كم من أمل يتصور بصورة عقلية ويصير بسنية من أعمالهم. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jalan. Contoh, para istri di rumah menanak di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan. Tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati, ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggungan kita, orang tua yang sudah renta, yang tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati itu, maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari ibarat ini mengatakan min amalin yatasawwaru bi sunnati a'malil akhir summa yasiru min a'malid dunya bi su'in. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siogianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak mendapatkan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Stand Up sore ini. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riren Rizkyanti kembali menjumpai Anda lewat Sumenep sore ini. Dan tentunya serangkaian acara juga sudah saya siapkan pendengar. Kita hadirkan kesempatan sore ini tentang inflasi ya dan investasi. Nah tentu pendengar bagaimana kemudian uang itu bisa cepat habis. Kemudian kita perlu pahami inflasi dan strategi investasi di kesempatan sore hari ini ya. Karena kita tahu pendengar, kadang kita berpikir gitu ya, baru gajian tapi kok ini ya cepat habis. Jadi uang cepat habis itu seringkali bukan karena boros saja ya, tetapi akibat inflasi yang ini membuat harga barang naik dan nilai uang turun dari waktu ke waktu. Menyimpan uang tunai di bawah bantal misalnya atau tabungan biasa ini tidak cukup untuk mempertahankan daya beli Anda mendengar. Oleh karena itu kita akan hadirkan kesempatan ini bagaimana memahami inflasi dan strategi investasi. Jadi juga akan hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda. Terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coming up sore ini. Inflasi dan investasi. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Salam 1,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan untuk inflasi dan investasi kesempatan Sumenep sore ini pendengar masih lanjut menemani Anda, dan seperti yang sudah saya janjikan untuk hadirkan narasumber ya, kita berbincang soal bagaimana kita bisa lebih paham soal inflasi dan strategi investasi. Ketika kita merasa begitu uang kita cepat habis karena bukan boros juga gitu ya, tetapi akibat inflasi yang membuat harga barang itu naik sehingga nilai uang kita tuh turun dari waktu ke waktu. Nah, berbicara soal inflasi, kita paham bahwa ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus pendengar. Sehingga dampaknya nilai tukar uang itu menjadi lebih kecil ya. Misalkan nih uang 100 ribu rupiah hari ini tidak bisa membeli jumlah barang yang sama seperti 5 tahun lalu seperti itu. Sehingga jika misalkan bunga tabungan bank lebih rendah dari laju inflasi, maka uang Anda sebenarnya sedang menyusut nih dalam tanda kutip secara real begitu ya. Nah, untuk itu kita akan belajar bagaimana kemudian lebih paham soal inflasi dan strategi investasi. Saya telah bersama dengan narasumber lewat jalur Zoom. Kesempatan sore hari ini mendengar, Anda juga bisa berkesempatan nantinya berbincang langsung begitu dengan beliau ya, lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun di 665-396. Saya telah bersama dengan Bapak Dr. Ja'far Sadiq SEME. Beliau dosen FIB Universitas Trunojoyo Madura. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore, Mbak Irin. Kabar baik, Pak Ja'far.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Sehat ya, jumpa lagi nih, Pak.
2: Oke, Mbak Irin. Alhamdulillah.
1: Kita terus belajar, Pak, soal inflasi dan investasi ini ya. Walaupun beberapa waktu lalu kita sudah banyak bahas tentang hal ini, tapi kenapa uang kita masih selalu boros seperti itu ya? Bukan boros sih, cepat habis gitu ya. Padahal kita sudah menghemat benar. Iya. Nah, barangkali sedikit bisa digambarkan dulu nih Pak soal hal ini, kenapa bisa terjadi?
2: Oke, Mbak Ririn ya. Memang fenomena inflasi ini kan merupakan fenomena yang banyak ditakutkan oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat sering merasa bahwa uang kita kenapa lebih cepat habis, katanya Pak Ririn tadi. Ya karena inflasi ini gitu ya adalah kombinasi gitu ya dari penurunan daya beli masyarakat dan perubahan pola konsumsi ya, di mana harga barang gitu ya dan jasa itu kan merangkak naik nih.
1: Yeah.
2: Sementara nominal pendapatan seseorang seringkali stagnan dan bahkan walaupun mengalami kenaikan itu kenaikannya tidak setinggi kenaikan inflasi. Sehingga akibatnya jumlah uang yang sama gitu itu hanya bisa mendapatkan barang lebih sedikit dari yang sebelumnya, atau gitu ya kalau kita tetap mempertahankan konsumsi yang sama dengan periode sebelumnya, sama banyaknya secara kuantitatif, maka kita harus mengeluarkan uang lebih banyak. Nah, itu yang disebut kenapa kita lebih boros sekarang gitu, Mbak Ririn.
1: Ada strateginya nggak nih Pak? Ini biar masyarakat bisa tercerdaskan strategi investasi untuk melawan inflasi.
2: Enggak. Misalnya gitu ya, apa sih sebenarnya strategi kita gitu ya untuk apa istilahnya menyiasati inflasi? Tentunya dengan memulai investasi gitu, gitu.
1: Ya.
2: Kita memulai investasi kan kadang uang saya belum cukup nih, belum cukup banyak untuk memulai investasi lah. Investasi itu jangan ditunda sampai uang kita banyak gitu ya. Tapi setidaknya gitu ya, dengan adanya inflasi ini gitu ya, daya beli kita tetap bertahan gitu loh. Daya beli kita tetap bertahan di titik itu gitu. Untuk masyarakat pemula gitu ya, yang nominal pendapatannya tidak begitu banyak, yang bagus itu seperti emas atau logam mulia. Kalau orang Madura Sumenep kan biasanya apa secara tidak langsung sudah menerapkan itu gitu, bahwa mereka lebih kepada investasinya di emas. Karena apa? Emas itu likuiditasnya itu tinggi di bawah mata uang gitu, rupiah gitu ya. Karena saat kita butuh mendadak gitu ya, kita bisa cepat menjual emas itu untuk menjadi uang gitu. Nah, yang pertama itu. Kemudian tabungan emas misalnya, sekarang kan lagi ngetren ini,
1: Mbak.
2: Tabungan emas di lembaga resmi misalnya di Pegadaian, di BSI kadang bank secara Indonesia kan menawarkan tabungan-tabungan seperti yang bisa kita nabung mencicil mulai 100.000 dan sebagainya. Dan harga emas kan relatif fluktuatif tapi lebih banyak naiknya dan sebagainya. Nah itu cocok untuk kita yang sebagai pemula yang pendapatannya terbatas untuk memulai investasi, gimana caranya nanti inflasi yang berlanjut ini kita bisa maksudnya bisa terbantu lah dari segi daya beli kita, itu Mbak Ririn.
1: Tapi itu dalam jangka waktu panjang ya Pak, kalau hanya dalam waktu singkat tidak sampai 1 tahun malah kita rugi loh Pak kalau beli emas, bukan begitu?
2: Betul ya, tapi kan emas relatif likuiditasnya tinggi Mbak Ririn ya. Kita sedikit misalnya uangnya kan, kalau ditanya investasi apa sih gitu ya, ya itu dulu gitu. Ini apa? Fluktuasinya juga tinggi. Malah kalau kita bermain di pasar sekunder nih, sekuritas gitu ya, saya nggak menganjurkan. Ada yang teman-teman bermain saham yang setiap dipantau dan sebagainya. Tapi itu mereka yang sudah punya apa pengetahuan fundamental yang sudah bisa bermain di situ. Tapi kalau untuk pemula gitu ya, saya rasa bermain di situ itu masih lebih baik gitu, Mbak Ririn.
1: Kalau menyimpan uang dalam jumlah yang cukup, seperti tabungan begitu, untuk mempertahankan nilai uang dari dampak inflasi, apakah ini juga aman, Pak?
2: Gimana, Pak Ririn?
1: Menyimpan uang dalam bentuk tabungan ya, apakah ini juga cukup begitu untuk mempertahankan nilai uang dari dampak inflasi?
2: Ya, tergantung tabungannya Mbak Ririn ya. Jika tabungannya cukup besar gitu ya, ya maksudnya suku bunganya itu mampu masih melebihi
1: Ya, Pak Jafar terputus zoomnya. Suara Anda tidak terdengar di monitor saya. Ya, barangkali ada sedikit trouble ya di sambungan ya. Wah, ini kita akan coba ulik lagi bagaimana kemudian bisa punya strategi investasi yang bagus di tengah inflasi. Dan kalau Pak Jafar menggambarkan tadi emas menjadi solusi lah ya, itu yang lebih mudah dan bisa dilakukan dengan jumlah uang yang kecil begitu yang kita miliki, tidak nunggu harus banyak punya uang. Pak Jafar sudah bisa tersambung dengan saya? Baik, ini nampaknya terputus ya. Pak Jafar kembali bisa tersambung dengan Zoom kita?
2: Iya. Maaf, terputus tadi Mbak Ririn ya?
1: Baik.
2: Dengaran lagi ya?
1: Ya, boleh. Lanjut nih Pak, soal uang tadi, tabungan.
2: Ya. Kalau tabungannya cukup banyak dan itu melebihi dari potongan-potongan biaya kayak biaya apa buku, biaya ATM dan sebagainya itu memang akan bertambah saldo kita. Tapi kalau tabungan kita sedikit, maka akan menguras, maka saldo kita akan berkurang gitu loh Mbak Ririn. Juga gitu ya, kalau kita tahan dalam jangka yang panjang itu kadang tingkat inflasi itu melebihi dari tingkat suku bunga.
1: Ya.
2: Jadi tetap dibandingkan itu nanti ya kita akan tetap rugi lah. Jadi pilihannya seperti itu. Jadi pilihan-pilihan investasi lainnya seperti yang saya tawarkan tadi itu masih lebih relatif menguntungkan gitu, Mbak Riri. Tergantung tabungannya ya. Kalau jumlahnya banyak ya mungkin.
1: Kalau dengan jumlah yang sama-sama sedikit, belikan emas gitu ya, tabung emas seperti yang digambarkan tadi ya Pak.
2: Ya, kan?
1: Jadi depositnya sebenarnya juga bukan jadi solusi ya Pak, kalau sedikit.
2: Iya, kalau sedikit bukan jadi solusi karena tingkat suku bunga deposito dan sebagainya itu masih relatif rendah dibandingkan dengan investasi itu ya.
1: Nah,
2: yang ditawarkan dari lembaga pemerintah maupun ya, maksudnya yang ada dalam BUMN seperti Pegadaian, Bank Syariah Indonesia, BRI dan sebagainya itu relatif lebih tinggi di tingkat investasi seperti itu daripada tingkat suku bunga.
1: Iya.
2: Itu Mbak Ririn.
1: Kemudian kapan Pak kita bisa memulai untuk berinvestasi ya, terutama jika penghasilan kita masih terbatas dan pas-pasan, kebutuhan sehari-hari coba cukup dengan gaji saja seperti itu?
2: Iya. memulainya ya dari sekarang, maksudnya ya. Kita jangan nunggu kita punya penghasilan yang lebih dan sebagainya. Setidaknya kita membiasakan diri dengan disiplin keuangan gitu, berlatih gitu, Mbak Riri, ya. Memanfaatkan efek misalnya compound interest, ya, bunga berbunga dalam jangka panjang, dan kemudian melatih mental menghadapi resiko keuangan yang bertahap. Kan kita dihadapkan pada suatu ketidakpastian nih. Motif uang kalau kita lihat kan ada motif berjaga-jaga ya, di samping motif transaksi gitu ya, ada motif berjaga-jaga. Nah, inflasi ini sepertinya juga merupakan salah satu cara kita dengan melakukan investasi, memulai investasi ya dalam jumlah yang cukup kecil misalnya dengan pilihan tadi, maka berjaga-jaga ini nanti apa istilah terpenuhi ya, saat kita nanti pendapatan kita tergerus nih dalam jangka pendek, kita tidak mampu menaikkan pendapatan sedangkan inflasi kita tinggi, maka daya beli kita berkurang. Nah, ini kemudian dalam waktu yang pendek juga itu bisa dialokasikan untuk mendongkrak daya beli kita agar tetap bertahan di situ gitu. Setidaknya ya untuk barang konsumsi seperti kebutuhan pokok gitu ya. Juga apa? Kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang tidak bisa ditunda seperti kebutuhan akan LPG, listrik gitu ya. Dan sebagainya itu kan nggak bisa ditunda itu. Kalau kebutuhan-kebutuhan yang bisa ditunda atau disubstitusi mungkin ya. Kita biasa ngopi, kalau kopi naik kita ngeteh gitu kan, disubstitusi gitu ya. Kalau rokok yang rokoknya mahal, nah kita bisa mengurangi porsi rokok kita yang biasanya satu pak per hari, kita bisa setengah pak dan sebagainya. Itu masih bisa. Tapi kalau makan sama kebutuhan apa utilitas lainnya seperti energi, seperti apa kebutuhan bensin, kebutuhan LPG, listrik dan sebagainya, kan bisa ditunda sama kebutuhan makan. Jadi itu diprioritaskan, sedangkan yang lain mungkin bisa disubstitusi atau di komplementer itu. Itu yeah. Mbak Riri.
1: Nah, kemudian agar kita juga tidak sekedar hanya berinvestasi, Pak, tapi juga perlu hati-hati agar tidak terjebak kepada investasi bodong. Ini banyak nih, Pak, sudah terjadi ya, dan penipuan yang berulang begitu. Nah, bagaimana kita tahu membedakan investasi ini legal dan yang tidak legal, Pak?
2: Iya, Mbak Irin, ini fenomena hampir di mana saja, tidak hanya di Madura.
1: Karena keuntungannya cepat gitu ya, kita jadi tertarik.
2: Masyarakat diiming-imingi dalam jangka waktu pendek dapat keuntungan yang sangat besar, melebihi suku bunga perbankan gitu dan sebagainya yang ditawarkan. Nah, ini kemudian yang perlu kita hati-hati gitu ya, karena janji-janji manis itu kan memang sangat membuai kita gitu, dan masyarakat kalau nggak hati-hati, nggak membedakan itu bisa bahaya. Nah, untuk mencegahnya gini, kita harus cari yang legal ya, pastikan bahwa itu legal. Pastikan entitas atau perusahaan penyedia investasi itu memiliki izin resmi gitu ya, dari lembaga berwenang seperti OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, atau Bapeti ya. Kalau kita misalnya ada investasi-investasi seperti tadi, dana reksa, ya loko ya, emas tadi dan sebagainya, itu kan harus ada izin resmi, bersertifikat Bapeti gitu ya, di samping juga OJK. Kemudian logis, Mbak Ririn ya, waspada jika Mbak Ririn misalnya diiming-imingi keuntungan atau profit yang tinggi banget gitu dalam jangka pendek gitu ya. Nah, awal-awalnya kadang lancar, Mbak Ririn itu keuntungan pertama dibayarkan kedua, sehingga termotivasi untuk top up modal nih,
1: tambah biar lagi. Tambah besar.
2: Kemudian saat di top up gitu, hilang biasanya berikutnya itu, apa namanya, dulu dikenal dengan bisnis apa itu dulu? Yang cari kaki-kaki itu dan sebagainya. Itu istilahnya seperti itu. Nah, kemudian cek rekam jejak juga, Pak Ririn ya. Kita jangan mudah tergiur testimoni atau figur publik yang mempromosikan tanpa transparansi produk ya, karena kita kenal seseorang ini baik ya. Pak Ririn misalnya punya teman baik, ini baik kok orangnya, nggak pernah membujui mulai dulu, nggak pernah salah dengan saya masalah keuangan, ikut aja saya. Hati-hati juga seperti itu. Kita memang harus tahu bahwa ada transparansi produk nih, bahwa produk ini benar-benar diproduksi dan memang dipasarkan sesuai dengan cara-cara promosi atau pemasaran yang memang legal gitu. Itu Mbak Ririn.
1: Jadi kita juga harus cerdas ya. Kadang malah yang tertipu itu justru yang pinter nih, Pak Jafar. Betul. Karena
2: malah ada aparatur ya, aparatur pemerintah.
1: Iya. Kesusu mau kaya kali ya masyarakat kita ini. Nah, ini soal investasi. Kita sudah tercerdaskan nih. Tapi kadang kita kurang paham, Pak. Ketika membeli barang, kebutuhan gitu ya, seolah-olah barang yang apa namanya naik gitu, sementara gaji kita biasa-biasa saja. Kemudian agar kita juga tercerdaskan soal inflasi nih, Pak, itu karena berkepanjangan ya, atau ada cara juga, Pak, menyiasati agar kita tidak terjebak oleh inflasi?
2: Ya, sebenarnya inflasi itu nggak bisa dihindari, Pak Rizin, ya. Oh. Tapi bagaimana cara kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen ini, ya, itu cerdas menyikapinya, gitu. Ya. Setidaknya, gitu ya. Kalau saya bicara

0: kita juga melatih kedisiplinan gitu ya. Kemudian jadikan menabung atau berinvestasi sebagai kebiasaan rutin, ya gitu ya. Meskipun jumlahnya itu kecil, paling tidak ada disisikan, entah itu di kaleng, di mana dan sebagainya. Setidaknya kalau kita dihadapkan pada posisi-posisi yang darurat gitu ya, bahwa inflasi ini kok tinggi sekali hari ini, setidaknya kita masih bertahan walaupun beberapa jangka waktu itu untuk bisa mempertahankan daya beli kita. Nah, kadang kita enggak gitu ya. Masyarakat kadang, saya tidak bicara Madura ya, hampir semuanya bahwa masyarakat sekarang kan terjebak oleh ya, pinjaman, baik itu pinjaman online maupun pinjaman lainnya, yang kadang gitu ya, cicilannya itu hampir enggak. Perbankan sebenarnya membatasi bahwa cicilan itu yang paling bagus itu 30% dari pendapatan gitu ya. Tidak boleh lebih dari itu yang aman untuk keluarga gitu ya. Tapi kan kadang orang cicilannya aja sampai 70% dan sebagainya. Ini kemudian yang rentan terhadap inflasi. Saat mereka berpatokan pada 30% pendapatannya, kemudian dihajar habis-habisan oleh inflasi. Nah, mereka kemudian yang tidak berkutik gitu ya. Dan ini mungkin yang paling mudah dipengaruhi oleh investasi-investasi bodong. Karena apa? Saat mereka jalan pikirannya pendek untuk mencari tambahan pendapatan, ada kabar-kabar dikit tentang keuntungan yang tinggi, yang mulu-mulu, mereka masuk ke situ, terjebak. Banyak yang terjebak kadang di pinjaman online gitu ya, dan sebagainya, judi online untuk menambah pendapatannya, malah mereka terjebak ke judi online, itu yang tidak cerdas gitu ya. Apalagi saat mereka terjebak di judi online, dibiayai dari pinjaman online, itu kan menyengsarakan diri. Nah, itu Pak Riri. Jadi cerdasnya kita ya harus tetap menyisihkan sebagian kecil, misalnya baik 20 ribu, 50 ribu ya per minggu, entah itu saya bilang tadi diinvestasikan dalam lembaga resmi, seperti tadi, emas gitu ya, di Pegadaian atau sebagainya, atau dalam misalnya di sembako, dititipkan di warung dan sebagainya. Ada sekarang kan di daerah saya kan banyak gitu. Atau nanti kalau ada simpan pinjamnya di Koperasi Merah Putih mungkin, Kopdes.
1: Ya,
0: itu
1: baik,
0: Mbak, gitu ya.
1: baik. Nah, tapi ada juga nih, Pak Ja'far, kemudian masyarakat kita panik buying seperti BBM yang terjadi kemarin ya, seolah-olah habis atau ketika banyak kosong ingin naik harga seperti itu, sehingga masyarakat kita panik buying tidak hanya di BBM tapi di barang yang lain seperti itu, kemudian menumpuk. Nah, ini kemudian yang menyebabkan inflasi atau seperti apa masyarakat kita yang demikian?
0: Iya, ini memperparah inflasi, Mbak Lilin ya. Jadi
1: justru memperparah
0: saat
1: ya.
0: Awal mula barang-barang naik, jadi ya, sosialis, misalnya kan pemerintah daerah kalau sembako kan meskipun sifatnya hanya sebagai pemadam kebakaran, kadang kan operasi pasar dan
1: Operasi
0: sebagainya itu kan
1: pasar ya.
0: meredam gitu, gitu. Itu pemerintah kalau sembako. Setidaknya untuk mengimbangi harga di pasar-pasar gitu ya, agar tidak terjadi panik buying. Tapi fenomena panik buying pasti terjadi kalau sosialisasi atau campur tangan pemerintah itu relatif lebih sedikit. Makanya oleh karena itu gitu ya, manajemen stok pemerintah itu harus pandai menghitung manajemen stok. Kan Jawa Timur di hasil apa Outlook Jatim 2005 kemarin yang disampaikan oleh Bank Indonesia itu menunjukkan bahwa Jatim pernah kecolongan di tahun 2025 itu manajemen stoknya apa jelek gitu ya. Barang-barang di Jawa Timur banyak dibawa ke Jakarta, sedangkan di Jawa Timur sendiri stoknya sedikit sehingga harga merangkak naik seperti telur, beras dan sebagainya. Nah, Sumenep dan Madura itu harus ya, Pemda harus bisa manajemen stok yang baik gitu. Bagaimana caranya kemudian jika harga naik, stok tetap ada, tersedia sehingga saat masyarakat panik buying gitu ya, panik buying, maka bisa melalui intervensi tadi. Panik buying kalau yang menyediakan hanya sektor swasta gitu ya, maka ini dijadikan kesempatan oleh sektor swasta bahwa ini terus akan digenjot harganya karena masyarakat benar-benar beli, menyetok nih. Oleh karena itu pemerintah campur tangan nih, mengimbangi dengan harga mereka dengan operasi pasar gitu dan sebagainya. Tapi juga dalam jangka panjang ya dengan kebijakan yang struktural, misalnya ya tadi harus banyak menjalin kemitraan dengan daerah-daerah pemasok nih, agar apa, rantai distribusi kita tidak terlalu panjang sehingga harga yang nyampe ke Sumenep itu juga terlalu tinggi gitu dan sebagainya. Harus bermitra, bagaimana kemudian rantai pasok ini bisa diperpendek sehingga harga dari produsen langsung ke konsumen di Sumenep itu tidak terlalu melalui struktur pasar yang relatif cukup panjang. Itu juga Mbak Mbak Ririn ya. Jadi bermitra dengan daerah-daerah apa terdekat yang memasok barang ke terutama ke Sumenep dan ke Madura. Itu Mbak Ririn.
1: Ini mengingatkan juga kepada masyarakat, gak usahlah panik buying biar tidak memperparah inflasi ya. Di aman-aman saja
0: Betul.
1: seperti itu ya, nikmati aja. Ada uang kita beli seperti itu. Tapi

0: ini kalau diversifikasi ini bisa melawan inflasi nggak, Pak?
1: Diversifikasi produk maksudnya, Mbak
0: Iya,
1: Lina.
0: jadi
1: Gimana?
0: tidak
1: Ya.
0: di satu tempat kita kan bisa pecah modal seperti itu.
1: Oh, bisa, Mbak Lirin. Iya. Ya, gimana ya? Sebenarnya inflasi itu bisa tidak semakin parah gitu. Tapi ya harus apa ya? Koordinasi antara pusat dan daerah terutama sekarang kan gini. Apa sih sebenarnya yang mendorong lahirnya KDMP gitu ya? Sebenarnya kan manajemen stok. Saya bilang tadi manajemen stok gitu. Bahwa KDMP nanti menjamin stok pangan di suatu wilayah atau desa itu terjaga dan langsung didistribusi oleh
0: Masyarakat.
1: tujuh BUMN, ya baik itu dari apa Bulog, dari Pertamina, dari Food ID dan sebagainya untuk minyak dan sebagainya. Salah satunya itu. Jadi saat masyarakat di harga-harga toko yang lain itu naik, maka koperasi ini, koperasi Desa Merah Putih sebagai istilahnya operasi pasarnya di situ. Sebenarnya di situ. Jadi maksudnya pemerintah ini memperkuat kelembagaan desa melalui koperasi Desa Merah Putih, melalui BUMDes, Badan Usaha Milik dan sebenarnya tujuannya untuk itu, manajemen stok
0: Baik.
1: dan meningkatkan kelembagaan desa untuk bisa menjaga stabilitas pangan, terutama dari harga pangan dan stok pangannya.
0: Nah,
1: Itu sebenarnya baik.
0: baik. Nah, dari perbincangan ini, Pak Jafar Sadiq, ketika uang cepat habis, memahami inflasi dan strategi investasi, apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar di luar sana, Pak?
1: Ya, saya tekankan ya bahwa kalau terjadi inflasi nomor satu seperti yang Mbak Ririn tadi katakan, jangan panik buying gitu ya. Nah, terus kita harus pintar memanage keuangan. Utamakan dulu ya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti kebutuhan untuk konsumsi makanan gitu ya. Gitu ya. Dan kebutuhan tadi biaya utilitas tadi, energi apa untuk misalnya untuk apa LPG listrik dan semua itu diutamakan itu di misalnya di apa istilahnya di kalkulasi yang betul gitu ya itu yang diutamakan terus lain-lainnya yang bisa ditunda seperti merokok gitu ya jalan-jalan ke kafe dan sebagainya itu mulai dikurangi. Nah, yang tidak begitu penting ya, gitu ya itu mulai dikurangi. Biasanya kita kan sering nongkrong nih di kafe dan sebagainya. Itu yang dikurangi. Terus healing-healingnya gitu ya, jalan-jalannya itu juga dikurangi. Ya karena apa? Memang inflasi itu tidak bisa dihindari. Tapi kita harus pandai menyiasati. Dengan cara apa? Ya dengan cara itu manajemen keuangan yang bagus. Dan biasanya gitu ya, ibu-ibu yang paling tahu. Kalau suami kan dia hanya menghasilkan pendapatan, tapi yang tetap memanage adalah menteri keuangannya tetap istri gitu. Seperti saya ya, yang bisa mengelola keuangan saya gitu ya. Ya istri saya. Makanya jangan heran kalau ibu-ibu itu ada perbedaan harga Rp25 aja di toko sebelah, dia lari ke sana.
0: Paham ya.
1: Ya kan? Betul, pertimbangannya nih kalau beli banyak kan nanti selisihnya juga itu. Itulah kehebatan ibu-ibu sebenarnya Mbak Ririn.
0: Ya.
1: Mungkin itu Mbak Ririn.
0: Baik, terima kasih Pak Jafar Sadiq kebersamaannya di Pro1 RRI sore ini ya Pak. Selamat melanjutkan
1: Ya.
0: aktivitas, semoga perbincangan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian perbincangan kita di Inflasi dan Investasi bersama Dr. Jafar Sadiq SEME, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kita tadi telah banyak bahas bagaimana ketika uang makin cepat habis, pahami inflasi dan strategi investasi. Semoga perbincangan kita bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inflasi dan Investasi, Pro 1 RRI Sumenep.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep. Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: di kabupaten.
1: Klaim 100% bersertifikasi dan paling aman.
2: Calon member yang tertarik diarahkan untuk bergabung ke dalam klaim
1: 100% bersertifikasi dan paling aman.
2: Calon member yang tertarik diarahkan untuk foto KTP ke dalam serta akun media sosial. Program yang ditawarkan calon member yang tertarik diarahkan untuk foto KTP dan serta akun media sosial 10% dan untuk lainnya. Program yang ditawarkan calon member yang tertarik.
1: Nyumbung menegaskan, tersangka JNK juga bertindak sebagai pengelola tunggal aliran dana korban menggunakan rekening pribadinya. Dari praktik tersebut, pelaku berhasil meraih keuntungan total senilai Rp71 miliar. Rupiah. Atas perbuatannya, tersangka JNK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran arisan online atau investasi dengan keuntungan yang tidak rasional. Faris Yerbo melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, memasuki bulan kemerdekaan, nuansa merah putih turut mewarnai aktivitas PWRI Sumbersari 1 Jember. Para wredatama memanfaatkan momen Agustus untuk terus menjaga keberlangsungan seni gamelan dan budaya Jawa. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
4: Suasana semarak bulan kemerdekaan terasa dalam kegiatan latihan gamelan PWRI Sumbersari 01 Jember. Memasuki bulan Agustus, para anggota tak hanya rutin berlatih memainkan gamelan, tetapi juga mengenakan busana bernuansa merah putih yang menjadi ciri khas selama kegiatan. Busana tersebut dikenakan sebagai bentuk semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus memberikan warna tersendiri dalam kegiatan pelestarian budaya Jawa yang mereka lakukan. Ketua PWRI Sumbersari 01 Putut Sutresno mengatakan, pelestarian budaya Jawa menjadi salah satu tujuan utama kelompoknya. Menurutnya, budaya daerah perlu terus dikenalkan dan dijaga di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya dari luar.
5: Saya Ketua PWRI Sumbersari 01, nama saya Pak Putut Sutresno.
6: Ya Pak, mungkin bisa diceritakan perjalanan dari karawitan yang Bapak pimpin ini seperti apa Pak? Ya.
5: Pertama memang PWRI Sumbersari 01 ini punya tujuan yang pertama yaitu untuk melestarikan budaya Jawa, ya. Karena melihat sekarang ini begitu gencar-gencarnya budaya kita ini masuk oleh budaya luar, ya. Sehingga bagaimanapun juga kami dari PWRI Sumbersari 01 ini mengharapkan bahwa pelestarian budaya Jawa ini harus dilestarikan, ya, utamanya di lingkungan grup PWRI Sumbersari 01.
4: Putut berharap latihan gamelan yang telah berjalan sekitar 1 tahun tersebut dapat terus berkembang hingga para anggota semakin mahir memainkan berbagai gending dan mampu turut mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima, RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan, Mada.
7: Baik, terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, kemampuan penanganan kebakaran di tingkat lingkungan terus diperkuat di Kota Madiun. Ratusan anggota Satlinmas dibekali keterampilan dasar untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Laporannya disampaikan Aris Deka.
0: Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Sekota Madiun mendapat pelatihan penanganan kebakaran dan kondisi darurat. Pelatihan digelar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun di halaman Gedung Olahraga GOR kawasan Stadion Wilis. Dalam pelatihan tersebut, para anggota Satlinmas dibekali berbagai materi penanganan kondisi darurat, diantaranya simulasi pemadaman kebakaran rumah, penanganan api akibat kebocoran tabung gas dan minyak, hingga teknik penanganan penyelamatan hewan atau animal rescue. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat. Satlinmas dinilai memiliki peran penting sebagai pihak yang dapat melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.
8: Hari ini Satlinmas diberikan edukasi bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Setidaknya Satlinmas membantu di awal sambil menunggu kedatangan rekan-rekan dari Satpol Damkar. Sehingga materi hari ini sangat penting yang nanti saya berharap di kecamatan akan diulang. Sehingga nanti materi-materi ini teman-teman Satlinmas bisa sangat menguasai. Ya, salah satunya nanti bagaimana pada saat satu mitigasi. Terus yang kedua, bagaimana apabila terjadi kejadian begitu, ini bisa melokalisir wilayah. Dan teman-teman setidaknya sudah tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di lokasi.
0: Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo menyebut angka kejadian kebakaran di Kota Madiun masih cukup tinggi. Sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 60 kejadian kebakaran. Sedangkan pada bulan Juli dan Agustus sekitar 18 kejadian kebakaran, baik di rumah atau permukiman maupun kebakaran lahan. Karena itu pihaknya terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan serta penanganan kebakaran.
8: Materinya adalah kita pencegahan terkait dengan kebakaran. Jadi keberhasilan kita itu kan tidak banyaknya kebakaran. Semakin sedikit kebakaran, itu indikator kinerja kita. Makanya kami di Damkar, Kota Madiun, terus melibatkan masyarakat. Di yang pagi hari ini kita melibatkan Satlinmas Kota Madiun untuk pencegahan kebakaran yang ada di lingkungan.
0: Agus mengatakan pelatihan Satlinmas Sekota Madiun menjadi langkah awal untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebakaran berskala kecil. Setelah pelatihan tersebut, pihaknya akan melanjutkan kegiatan serupa di tingkat kecamatan. Dia berharap seluruh Linmas mempunyai pengetahuan pemadaman kebakaran, khususnya dalam pencegahan atau pemadaman kebakaran dalam skala kecil. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
9: Ya, terima kasih Mada, pendengar juga pemirsa. Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun.
10: Terima kasih Mada, pendengar juga
9: pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi.
10: Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun
11: menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu.
12: Penghubung teman-teman kreatif itu ada di UMKM ya, selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa ini perlu kita pastikan bahwa roadmap ini perlu kita bikin ya.
11: evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan juga diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pemerintah Kota Batu selanjutnya akan menginventarisasi potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pengembangan gastronomi secara terintegrasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Peringatan pemirsa, demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
13: Baik, terima kasih Rahayu Jafar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan. Di Jawa Timur, penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
14: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Hari ini dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah. Penyaluran bahan pangan hari ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
15: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin. Kita bergerak ke Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang sesingkat-singkat ini.
16: Stok melimpah itu berapa?
15: 5,2 juta ton.
14: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
17: Saya di sini kan mengambilkan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kemari. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditingkatkan.
14: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
13: Mendengar kondisi bangunan SDN Pucang 1 Sidoarjo menjadi perhatian DPRD setempat setelah plafon perpustakaan ambrol, keselamatan siswa dinilai harus menjadi prioritas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
18: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Damroni Kudori, menyoroti kondisi SD Negeri Pucang 1 setelah plafon perpustakaan ambrol. Ia meminta keselamatan siswa menjadi prioritas. Damroni menilai pemeriksaan harus dilakukan terhadap seluruh bangunan, bukan hanya ruang perpustakaan, sedikitnya 7 ruangan dilaporkan mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan siswa saat proses belajar mengajar.
19: Saya yakin akan bisa maksimal itu. Saya berterima kasih untuk segera ditindaklanjuti. Kita sampaikan tadi untuk dipastikan semua ruang ini dilihat, ya, karena ini pakai lancar dan rayap untuk diperiksa. Kalau memang itu nanti membahayakan, ya harus ada kebijakan tadi itu dikosongkan, ya terpaksa lagi harus ada wasit tadi. Itu demi keselamatan anak. Jadi dalam hal ini keselamatan siswa diutamakan.
18: Menurutnya, sistem pembelajaran bergantian akibat keterbatasan ruang tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Revitalisasi sekolah yang telah diajukan perlu segera ditindaklanjuti. Damroni berharap pemerintah segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung aman dan normal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
13: Pendengar, penyandang disabilitas perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
16: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, Rabu siang kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
20: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan, saya harus bisa apa.
16: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
21: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, salah satunya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan berhadap siapa saja dan di daerah mana saja.
16: Yang menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.
13: Pendengar, Pemkab Jombang terus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan kerja gratis. Salah satunya digelar di BLKK Al-Madinah selama 21 hari. Seperti yang dilaporkan Cantia berikut ini.
22: Program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Al-Madinah menjadi angin segar bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Jombang. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan secara intensif selama 21 hari tanpa dipungut biaya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawa Nanang S-Hood MSI, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga pelatihan yang kompeten dan tersertifikasi.
23: Jadi Pak Hadi ini mempercayakan kepada Disnaker, terima kasih Pak. Kami melatih panjenengan dengan lembaga pelatihan yang berkompetensi, Al-Madinah ini, dan juga memiliki sertifikasi, dan Pak Hadi juga mungkin berharap setelah ini nanti lanjutannya panjenengan bisa juga membangun keterampilan ya. Nanti kita usulkan ya, bisa upskill maupun juga dukungan bagaimana menjadi PKM lanjutan yang memiliki kapasitas produksi.
22: Salah satu peserta pelatihan, Sela Nurki Alma Bruha Zaro, mengungkapkan apresiasinya terhadap program yang difasilitasi oleh Disnaker ini. Ia mengaku mendapat banyak manfaat praktis untuk mengembangkan usahanya.
24: Yang didapat untuk dari pelatihan ini itu adalah skill yang utama. Gratis. Semuanya dari sini. Kita juga dapat uang transport, makan siang juga dapat.
22: Selain menerima pelatihan teknis, para peserta juga mendapat berbagai fasilitas pendukung selama mengikuti program, mulai dari konsumsi hingga uang transportasi yang ditanggung sepenuhnya oleh program tersebut. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mencetak lebih banyak tenaga kerja terampil dan pelaku usaha mandiri yang berdaya saing di wilayah Jombang dan sekitarnya. Cantia melaporkan.
13: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Timur. Para ASN diajak bersama-sama bergembira melalui program unik yang mengutamakan kekompakan. Seperti dilaporkan Ani Hasanah berikut ini.
25: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim, menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 RI. Bertajuk Laga Ceria Merdeka, para ASN dari berbagai UPD antusias mengikuti di halaman kantor Gubernur Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, lomba ini digelar dengan keceriaan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI, sehingga lomba yang dipertandingkan bukan semata adu fisik, tetapi kebersamaan dan keceriaan.
26: Salah satunya kita ada lomba UTK ya, dengan berbagai alat yang bisa masukkan, juga ada panah asmara, mungkin ada bola jowo, semuanya
1: lebih yang terakhir adalah ada kopi cinta. Kita memberikan kesempatan mereka yang hobi untuk sebagai barista.
25: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim M. Hadi Wawan Guntoro menuturkan, kegiatan yang dilombakan terbilang unik. Jika selama ini lomba Agustusan identik dengan tarik tambang, balap karung, atau panjat pinang.
2: Laga ceria merdeka ya, jadi semangatnya kita ingin menyemarakkan, kita ingin menggandeng teman-teman semua OPD untuk sama-sama menyemarakkan. Lomba-lombanya memang mungkin tidak ada di luaran ya, kan jadi agak unik karena kita mengkompilasi antara fisik olahraga dengan permainan yang mengedepankan ya ada kerjasama tim, ada fokus, ada konsentrasi, ada kerjasama ya. Sehingga kemudian siapapun pemenangnya, itulah yang terbaik.
25: Selain perlombaan, pada kegiatan ini juga disediakan stand atau booth cek kesehatan gratis maupun tes kebugaran. Bahkan juga menghadirkan pelaku UMKM makanan dan minuman. Ali Hasana melaporkan.
13: Pendengar, momen perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia juga turut menggerakkan sektor usaha kreatif. Pengusaha produksi dan jasa sewa kostum karnaval mulai kebanjiran pesanan. Seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
3: Momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Salah satunya Wijayanti, pelaku usaha penyewaan dan pembuatan kostum adat serta kostum karnaval di Lamongan Kota yang mulai kebanjiran pesanan. Memasuki bulan kemerdekaan, permintaan kostum untuk berbagai kegiatan karnaval mengalami peningkatan sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, tren kostum yang diminati masyarakat kini tidak lagi sebatas pakaian adat konvensional, tetapi bergeser ke kostum karnaval dengan desain unik dan atraktif.
4: Justru menurut saya sekarang yang lebih diminati memang kostum-kostum replika tapi yang bentuknya karnival, itu yang tahun ini lebih berkembang, lebih diminati.
5: Kalau paling banyak diminati itu apa?
4: Sekarang lebih ke ini ya, replika binatang, seperti merpati, seperti burung enggang, bahkan sekarang untuk adat-adat pun dimodifikasi menjadi adat semi-karnival. Bukan seperti zaman dulu yang seperti adat-adat biasa, sekarang sudah lebih ke adat-adat seni karnival.
3: Dari sisi harga, kostum adat relatif terjangkau, mulai sekitar Rp100.000. Namun untuk kostum karnaval dengan desain khusus, harganya berkisar Rp500.000 hingga Rp2.000.000 lebih. Dengan banyaknya penyewa yang telah memesan jauh hari sebelumnya, Wijayanti mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah pada momen Agustusan dan karnaval. Farin Rakib melaporkan.
13: Pendengar, kawasan Taman Hiburan Rakyat atau THR Surabaya kembali dihidupkan sebagai ruang kreatif melalui pameran seni rupa. Ini sekaligus menjadi langkah awal memperkuat ekosistem seni dan mengembangkan potensi destinasi wisata. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
6: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata atau disebut Porapar Kota Surabaya bersama Komunitas Kolaborasi Seni Rupa Surabaya atau Koseruya menggelar pameran seni rupa bertajuk Spirit Juang Dalam Warna sebagai wujud para seniman untuk memperkuat ekosistem seni dan budaya di Surabaya. Acara digelar di Galeri Surabaya Urban Creative Hub, Taman Hiburan Rakyat, Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya, mulai hari Selasa 11 Agustus 2026 sampai dengan Senin 31 Agustus 2026, mulai pukul 12 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Pameran ini menghadirkan karya dari 60 pelukis Surabaya dan kota-kota sekitarnya dengan beragam gaya, karakter, serta pendekatan visual. Kepala Disput Porapar Kota Surabaya, Heri Purwadi, saat diwawancara RRI usai sambutan mengatakan penyelenggaraan pameran ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk menghidupkan kembali geliat kreatif di kawasan THR yang memiliki nilai historis dan menjadi salah satu ruang ikonik dalam perjalanan kota Surabaya. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai salah satu langkah awal yang dilakukan Pemkot bersama komunitas dan masyarakat untuk mempromosikan THR yang kedepannya akan diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan.
8: Karena Surabaya Expo Center ini akan menjadi hubnya juga selain kuliner, ada seni dan budaya, kemudian elektronik, ada olahraga semuanya. Dan pada hari ini kami mengawali kegiatan pameran kolaborasi, pameran seni rupa kota Surabaya. Nah, ini melibatkan seluruh seniman-seniman seni rupa di kota Surabaya, baik yang Ning maupun Caknya.
0: ini merupakan langkah awal untuk menghidupkan kembali.
6: Sementara salah satu seniman pelukis asal Surabaya, Bambang Sugianto, mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya untuk mewadahi para pelaku seniman khususnya pelukis dan berharap acara tersebut dapat berkembang lebih besar ke depannya.
7: Saya melihat dari dulu itu buat saya melukis sulit, sehingga saya putuskan jadi pegawai itu karena sulit. Tetapi saya diterima jadi pegawai karena melukis. Anehnya kan di situ. Sementara di Surabaya ini banyak pelukis, ya masih sulit lah kalau bicara untuk industri.
6: Selain itu, acara tersebut juga membawa semangat kemerdekaan, mengingat bulan Agustus menjadi tanda jika perjuangan tidak berhenti pada sejarah, tetapi senantiasa hadir dalam kehidupan dan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk ekspresi, termasuk seni rupa. Faiz Putra melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb. Sudah ada rekan Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
9: Terima kasih Dini, pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita seputar dunia olahraga.
10: Info olahraga.
9: Prestasi membanggakan dicatat kontingen tenis meja Kabupaten Pamekasan di ajang kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Berikut laporan Pramelia.
11: Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Pamekasan sukses menyabet predikat juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Kontingen Pamekasan berhasil mendominasi kejuaraan dengan memboyong total 6 medali yang terdiri atas 3 medali emas, 2 perak, dan 1 medali perunggu. Gelar juara umum dikunci Pamekasan setelah mengumpulkan total 14 poin, unggul tipis 1 angka di atas Kabupaten Jember yang menghuni posisi kedua dengan torehan 13 poin. Medali emas Pamekasan disumbangkan oleh Hetik Humairo di kelas umur U19 Putri, Rania Zahra Salsabila di kelas U15 Putri, serta Zee Valentin Hani Hidayat di kelas U17 Putri. Sementara medali perak diraih Zee Valentin U15 Putri dan Rania Zahra di kelas U17 Putri, serta medali perunggu disumbangkan Ahmad Mubashir di kelas U11 Putra. Sekretaris sekaligus pelatih PTMSI Pamekasan, Anang Aprianto, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan pencapaian terbaik yang sangat membanggakan sepanjang keikutsertaan mereka dalam kejuaraan daerah.
12: Sebenarnya kalau yang ditargetkan sih tidak sesuai, Pak, karena ini jauh dari pemikiran saya. Hasilnya luar biasa buat kami di Kejurprov tahun ini, karena selama ini kita belum pernah juara umum, sehingga dengan perayaan-perayaan medali atlet-atlet kami, kita bisa mendapatkan medali dan bisa juara umum, itu suatu kebanggaan buat kami, Mbak.
11: Ia menambahkan persaingan di papan atas perolehan poin berjalan sangat ketat hingga partai akhir, sehingga kedisiplinan dan mental bertanding para atlet menjadi kunci utama keberhasilan tim.
10: Demikian info olahraga.
9: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
15: Terima kasih Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Eti Darmiati mengucapkan selamat sore dan salam prima.
10: Telah kita ikuti.
15: Eti Darmiati mengucapkan selamat sore dan salam prima.
10: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Rusatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial. Seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus bantuan langsung tunai BLT, Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, Kartu Indonesia Pintar KIP, hingga Program Indonesia Pintar PIP, karena seluruh anggarannya dialihkan untuk proyek makan bergizi gratis MBG adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kendati proyek MBG menyedot anggaran besar dari APBN, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi pemerintah yang menghapus program-program tersebut. Program Keluarga Harapan PKH, BPNT, BPJS, KIP, PIP masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Plastik yang sebelumnya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai, kini telah ada plastik yang mudah terurai hanya dalam waktu 4 hingga 8 minggu. Plastik nanoteknologi, begitulah sebutannya, adalah plastik biodegradable, hasil riset bersama MNI. Dibuat dengan mencampurkan kalsium karbonat dalam bentuk partikel nano dengan ukuran puluhan nanometer ke dalam bahan kemasan plastik polietilen atau PE atau polipropilen PP hingga 70%. Kemasan plastik nanoteknologi mudah terurai karena dengan ukurannya yang sangat kecil, luas permukaannya menjadi lebih besar, kontak dengan mikroba dalam tanah jauh lebih banyak. Nanoteknologi berkaitan dengan bagaimana cara mengatur material, struktur, dan fungsi zat pada skala nano. 1 nanometer sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar, sehingga menghasilkan materi dengan struktur dan fungsi baru.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 101.1.
1: Pendengar, perlu diinformasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti sejenak pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori Sukron Makmun akan membacakan Quran Surat Al-An'am ayat 130.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'anika yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zitta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu annisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zitta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk melihat Kesultanan Pontianak yang menjadi awal penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Kesultanan Kardia Pontianak merupakan salah satu Kesultanan Melayu yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri

pada 1771. Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri melakukan dua pernikahan politik di Kalimantan. Pertama dengan Putri Kerajaan Mempawah dan kedua bersama dengan Putri dari Kesultanan Banjar. Setelah menikah, Sultan Abdurrahman mencari tempat baru untuk dipimpin. Lalu ia bersama sejumlah orang menaiki 14 perahu untuk memulai perjalanan dari Mempawah untuk menyusuri Sungai Kapuas. Rombongan Sultan Abdurrahman tiba di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada 1771. Ia dan para rombongan kemudian membuka area hutan untuk menjadi permukiman baru. Penyebaran agama Islam menjadi pondasi awal berdirinya pemerintahan Kesultanan Pontianak, terbukti dari dibangunnya Masjid Jami di daerah baru itu. Selanjutnya, Sultan Abdurrahman membangun istana-istana Qadriyah. Sultan lalu mendapat pengesahan sebagai Sultan Pontianak dari Belanda pada 1779. Sultan Abdurrahman bertekad untuk meneruskan jejak sang ayah, Habib Husain. Ayahnya merupakan ulama besar dari Tarim Hadramaut Yaman. Habib Husain melakukan perjalanan ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Ia memulai penyebaran Islam dari Aceh hingga ke Semarang. Habib Husain lalu berlayar ke Kerajaan Matan, Kalimantan Barat. Di sini, ia bertemu dengan Nyai Tua atau istrinya. Lalu, Nyai Tua melahirkan Sultan Abdurrahman. 3 tahun menetap di Matan, keluarga Habib Husain pindah ke Kerajaan Mempawah yang dipimpin oleh Penembahan Adijaya, anak dari Opu Daeng Manambon. Mereka bersama-sama melanjutkan dakwah syiar Islam. Berbekal pengalaman bersama ayahnya, Sultan Abdurrahman pun berkeinginan menyebarkan agama Islam. Sultan Abdurrahman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dalam membuat keputusan. Ia lalu membangun beberapa permukiman yang berada di sekitar Masjid Jami. Permukiman tersebut diantaranya Kampung Dalam, Kampung Bugis, Kampung Tambelan Raja, dan Kampung Banser. Kampung-kampung ini dikenal sangat kental dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam budaya dan aktivitas yang dijalankan masyarakat di sana. Pada 1808 Masehi, Sultan Abdurrahman wafat dan dimakamkan di Batu Layang. Kepemimpinannya dilanjutkan ke anak-anak Sultan. Terakhir, Kesultanan Pontianak dipimpin oleh Syarif Hamid yang diberi gelar Sultan Syarif Hamid atau Sultan Hamid II. Selepas kemerdekaan pada 1945, atas prakarsa Sultan Hamid II, Kesultanan Pontianak dan Kesultanan Melayu lainnya di Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Setelah Sultan Hamid II wafat, Kesultanan Pontianak sempat tidak dipimpin oleh Sultan hingga pada 29 Januari 2001, seorang bangsawan senior, Syarifah Khadijah Al-Qadri, mengukuhkan kerabat muda Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak. Tujuan kehadiran kerabat muda untuk menjaga dan melestarikan tradisi nilai budaya baru Pontianak hingga di masa yang akan datang. Demikian pendengar Kesultanan Pontianak yang menjadi awal penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Nantikan Islam di Nusantara berikutnya.

untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu Mbak Gita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Bedi Ngaturagi berkabar dalam bahasa Madura kaleresan Aresa Mangken Rebu 12 Agustus 2006 lekor. Sarang dan kaula Ririn Rizkyanti saya Bedi Ngaturagi kabar selangkong parlo saat Mangken Engki Kak Dinto. Kabar sesapesan. Latihan pasukan pengibar bendera pusaka Otabe Paskibraka Kabupaten Sumenep ampon masuk dek tahap ngadepi lalampanan upacara HUT Kapeng Belung Polositong Kamardikaan Republik Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa Torpolitik Otabe Bakes Bangpol Kabupaten Sumenep Yanuar Yuda Bahtiar Adebu sabluna latihan etempat heki etanian Gor Ayani Ngabiti Tangkel Pak Lekor Juli 2006 Lekor Dimin. Yanuar Masteyaki, saat heje rontoten latihan kalampan sarojuk sarang jadwal tortak ngalami hambatan. Saat heje peserta juga terus epa emot sopaja ajege kesehatan beten epon. Ngator deeren epon juga ajege bekto istirahat sopaja kantos areha epon kalampan lancar.
1: Salah satu contohnya sakit perut, kita khawatir pada saat pelaksanaan jadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu memang kita hampir setiap saat mewanti-wanti jaga kondisi, jaga makanan, karena kita tidak ingin para peserta paskibraka ada yang cedera, mulai dari latihan sampai pada saat pelaksanaan hari H berjalan lancar dan sukses dan maksimal.
0: Saat Rosepon Yanuar acer beeki formasi pasukan beluk Petobles Torpak Pololema ampon etantuaki keangkui upacara pengibaran otabe penurunan pandire. Sementara Kak Dinto pengukuhan Paskibraka Kabupaten Sumenep ejatwalaki bedi elampaaki etangke 15 Agustus 2006 lekor e pendopo agung Kraton Sumenep.

0: kabar Satrosepon. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Pamekasan terus adorong Satuan Kerja Epon keangkui engkel amanfaateki anggaran sarang maksimal. Utama Epon keangkui belanja barang tor modal. Kepala KPPN Pamekasan Trimo Yulianto Adebu enalekana semester sekapeng setong tahun 2006 lekor anggaran pendapatan tor belanja negara APBN seikuna aki keangkui belanja barang tor modal e wilayah Matura ki kabileng mabe eki kak dinto korang langkong namong 40%. Bela dari Kak Dinto, menaro Trimo, masuk dek semester sekapeng 2 samangkain Kak Dinto, sateja satker parlo ongku-ongku, amaksimal lagi, anggaran keangkui belanja barang, tor modal kasebut. Sengke sateja anggaran kantos akhir tahun, bisa eserap otabe emanfaat teki sarang maksimal. Paling sakoni, kantos sangang polo 5%.
1: Yang dilakukan, perlu dilakukan satker, untuk memastikan seluruh pekerjaan telah berjalan dan jika pekerjaan tersebut telah selesai agar segera diajukan penjarannya ke KPPN Pamekasan.
0: Menurut Epon, kantos akhir bulan Juli 2006 lekor, seta pongkor pendapatan negara di wilayah Matura sarang Raja Epon 7,5 triliun. Seantara Epon dari sektor pajak, bea tor cukai, jugan panarimaan benih pajak. Sabetara realisasi belanja negara 4,6 triliun.

0: kabar sepongkasan. Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sampang terus maemot mengkudek masyarakat sekeduan UMKM keangkui engkel ngurus sertifikasi halal EPON. Sabab kantor Samangken kacatat namung 15% tor IKM Sampang seampon keduan sertifikat halal. Pengawas produk halal Kemenag Sampang Alia Roshida Acebu, hambatan utama seia depi sarang pelaku usaha kantor Samangken engki kak dinto hambatan administratif. Jugan banyak na masyarakat seki belum paham ngengenge alor tor rontoten dalam pendaftaran EPON. Saingke dari kak dinto pihak EPON, ebento pelaku usaha setak keduan bekto banyak tor tak sempat ngurus engki kak dinto sarang cara jemput bola ota berabui langsung ke angkui ngurusaki sertifikat halal EPON
1: dan juga evaluasi pendamping halal, karena kadang kan mereka itu banyak yang masih terkendala dengan LP3H-nya. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala, kita bisa langsung dari Kemenag ini meneruskan ke BPJPH gitu. Jadi kita bantu untuk follow up-kan.
0: Sakadar Eka Uningi, Kantor Samangken kacatet namong Pak Ebu telur ratus 15 UMKM tor IKMS Sampang seampon keduan sertifikat halal dari total takseran kantos telur polo ebu produk. Saingke keangku nyokopi dari jumlah EPON kasebut, pihak Kemenag Matoron saiket tenaga pendamping langsung dek lapangan. Sehingga masyarakat sekeduan usaha otaba UMKM bedi kengeng pendampingan sarang intensif dari lembaga pendampingan proses produk halal LP Telok H. Sekak Dima, menurut EPON tujuan dari usaha kasebut keangkui langkong makempang masyarakat enalekana proses pemberkasan EPON, sehingga keangkui maka luar sertifikat EPON bisa langkong lekas torleres. Pamirsa Sakak Dinto berkabar dalam Bersama Ture, Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto, kapedit. Buduk na kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe dudut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki, engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, pete. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, centil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kebudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto, panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto, ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto, ceplek. Buduk na pelena, Engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, esepute ki Engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, Engki Kak Dinto kaben. Otabe mon ki keni rencek. Buduk na odeng, Engki Kak Dinto kereku.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

1, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: sumenep harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan pendengar, kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk mempersiapkan diri segera menunaikan ibadah sholat isya. Setelah dikumandangkan azan isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya pukul 18 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura. Mari kita terus berkarya untuk negeri, menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak sedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dan pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita nantikan saat disampaikan warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran. Para pegawai kita untuk usaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
3: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
4: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
5: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
6: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
7: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
5: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
8: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
9: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMPTN di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMPTN. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
10: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
8: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
11: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
8: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro.

0: Katakan calon Purnabakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
1: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
5: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
5: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
6: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
5: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya, Desi Anugranov.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di Kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
7: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
8: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
0: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
9: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
10: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
11: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Guasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
10: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
12: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah U1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
13: Kali ini open untuk siapapun dalam salah satu bagian
12: kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu, itu 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semangat Kamardikaan, CKP yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabatemor. Emulai tangkel situng kantos telah polos situng Agustus 2016 lekor, nyireng manfaat teki pembebasan pajak kasepuh. Bebas dinde administratif telah PKB sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarang tahun sebelumnya kebaik kendaraan roda 2 ke angkui buru. Bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarang tahun sebelumnya kebaik roda 2 ke angkui P3KE. Ojek online sarang motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB taongke. Nyireng, manfaat teki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kh. Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya mendengar kita hadirkan mimbar keagamaan malam hari ini untuk umat Islam. Akan hadir Ustadz Sumarhum tentang hikmah di balik cobaan dan musibah dalam perspektif Islam.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah. Pada kali ini sengaja kita akan membahas tentang masalah hikmah di balik ujian dan musibah yang kita hadapi, yang setiap muslim, setiap manusia tidak akan bisa menghindar dari yang namanya musibah dan ujian ini dalam perspektif Islam. Artinya bagaimana melalui medium hari ini, pagi ini kita akan memahami bagaimana sebenarnya apa yang dimaksud ujian. Ujian ini identik dengan, ya, dalam agama disebut bala. Ibtalahu. Kalau musibah itu, musibah itu berbeda dengan ujian, kan ya. Pada sisi kali ini kita akan memahami secara detail apa itu musibah, apa itu ujian, dan bagaimana solusinya agar kita sebagai umat muslim yang beriman tidak sampai stres dan putus asa dalam menghadapi yang namanya musibah atau itu ujian. Maka dengan ini, para pendengar rahimakumullah, cobaan dan musibah adalah merupakan bagian daripada kehidupan yang tidak bisa dihindari. Dalam hidup itu pasti dipastikan, sebagaimana tadi Pak kita sudah pernah menyindir di mukadimahnya. Jadi kalau nggak mau ujian, jangan di sini, kan ya. Di dunia ini harus berhadapan dengan musibah, dengan ujian. Jadi setiap manusia pasti akan mengalami ujian dalam berbagai bentuk, seperti ya, ujian atau musibah kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan ini dan itu dan lain sebagainya, ini musibah. Atau berupa kesulitan ekonomi, atau berupa penyakit, atau bahkan bencana alam, ini juga merupakan musibah yang mesti dihadapi oleh kita. Nah, dalam Islam ini, cobaan dan musibah ini adalah dipandang sebagai sebuah sarana untuk menguji iman tauhid kita. Sejauh mana, jadi sarana bagaimana kita untuk menguji sejauh mana kualitas iman tauhid kita. Dan kemudian sejauh mana kita, ya, bagaimana bisa berpasrah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, dengan cobaan yang menimpa kepada kita. Maka oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, jadi Allah sendiri dalam surat Al-Baqarah sudah menjelaskan dengan secara detail. Insyaallah ayat 55 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin. Di Allah bersumpah demi sungguh akan kami uji kalian semua dengan rasa takut, ya, takut mati, takut kepada musuh ketika kita berperang. Walju, lapar, ini merupakan ujian dari Allah. Wanaksim minal amwal, kekurangan ekonomi, ekonomi enggak cukup. Wal anfus, diri kita diuji dengan sakit, diuji dengan kematian, ini ujian dari Allah. Was samarat, buah-buahan, kekeringan, ya kan, kegagalan panen.

إذا أصابتهم مصيبة, orang yang sabar itu ketika dikena musibah, ditimpa malapetaka, kan? Maka orang itu mampu berucap, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kalau ada musibah, kalau dikena ujian, ya disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lisan kita langsung refleks mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah berasal dari Allah, wa ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada. Nah, semuanya ini sudah kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana falyatawakkalil. Jadi musibah, ujian itu yang menimpa kepada kita, musibah, malapetaka, tidak akan menimpa kepada kita sakit, kurangan ekonomi, kecuali Allah sudah menuliskan di Lauhul Mahfuz. Maka satu-satunya jalan solusinya falyatawakkalil mu'min. Hendaklah kita pasrahkan kepada Allah. Cuma nanti kita harus evaluasi diri, harus evaluatif kita. Ini berbentuk musibah atau ujian? Nah, itu persoalannya. Jangan-jangan ini hanya apa teguran kepada kita karena kesalahan dosa yang kita lakukan yang menyebabkan adanya musibah itu. Atau memang ini ansih, murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan, nah, jadi ada perbedaan. Mal farqu bainal musibah wal bala. Apa perbedaannya antara ujian dan musibah malapetaka ini? Jadi kesimpulannya itu bahwa musibah itu adalah tadullu ala kulli amrin makruhin aw su'in yusibul insan. Jadi kalau musibah itu adalah sesuatu yang menyebabkan penderita apa kerugian, kan, terus apa namanya penderitaan, hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi kepada setiap manusia, ya kan, setiap kita, entah itu persoalan harta benda, au nafsihi, fi malihi, au nafsi, au ahlihi, keluarga kita, atau yang lainnya, berbentuk ujian yang lainnya, apa, musibah yang lainnya, malapetaka dan lain sebagainya. Faqad yubtalal insanu bin ni'am ayatun, apa namanya, kotakun bisa babi khot'in, al musibah, kotakunu bisa babi khot'in, al qadrin mahtum. Jadi musibah ini imma dengan sebab kesalahan kita, dosa yang menyebabkan adanya malapetaka itu, kan ya, atau memang sudah qadar Allah, kan ya, ini kalau musibah. Tapi kalau bala ini ikhtiarun atau imtihan, ujian dan cobaan minallahi, yang datangnya dari Allah. Ujian ini qad yakunu khairan atau syarran, jadi ada nilai ya apa berbentuk baik, itu berbentuk kebaikan, hal-hal yang menyenangkan seperti kita banyak rezeki, dipermudah, ini ujian dari Allah. Atau syarran, atau keburukan, berbentuk keburukan, dikena apa namanya ujian yang tidak menyenangkan. Laisa kullu bala'in bidarurah musibah, wa qad ibtalal insan bin ni'am aydan liyakhtabir syukrahu. Al bala qad yakunu fi siha wal mal wal nafsi wal. Jadi kalau ujian itu murni sebatas hanya kecintaan Allah, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jadi Allah kalau sudah mencintai kita, maka Allah memberikan ujian, menguji Allah kepada kita sekalian. Jadi bedanya di antara musibah dan bala ini, antara musibah dan bala, musibah dan ujian ini, kalau ujian itu biasanya kena kepada kita yang beriman, Allah untuk menguji sejauh mana kecintaan, ketulusan,

0: itu sangat berbeda antara musibah apa namanya yang berupa bala malapetaka dengan ujian. Yang disebut bala yang berupa ujian itu menimpa kepada para hamba-hamba Allah karena dicintainya. Solusinya yang enggak ada lain kecuali falyatawakkalil mu'minun. Paling tidak ketika kita tertimpa musibah, tertimpa bala ujian dari Allah, kata Rasulullah dalam satu hadis dijelaskan, man istarja'a indal musibah ajarahullahu fiha wa akhlafa 'alaihi khairan. Jadi barang siapa yang ketika ditimpa musibah lalu refleks mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Jadi sunnah mengatakan seperti itu, ya Allah, kami ketika ditimpa musibah ini hanya dari Engkau, hanya kami hanya milik Engkau ya Allah, dan akan kembali kepada Engkau. Maka berilah pahala dalam musibah yang menimpa kami ini, dan berilah ganti khairan minha, ke arah yang lebih baik dari segala musibah ujian yang datang kepada kami.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Selamat malam untuk Anda yang terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari Jawa Timur, karirnya melesat ke industri musik tanah air. Lebih dari 50 album telah dirilis. Dengan salah satu hitsnya, Setulus Hatimu, Semurni Cintamu. Nah, lewat ruang rindu berjaringan nasional, malam hari ini akan banyak ngobrol dan bernostalgia bersama Ari Kusmiran. Dipandu dengan Ita Dia Purnamasari dan Yudi Ismail. Kita ikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat. Kau yang dulu, kau janjiku menanti untukmu sayang. Dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu. Karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pengen ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Tambah tahes.
2: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, ada acaranya ada.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah banyak banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah istilahnya charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo.
0: Wah.
2: Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada
1: up and down-nya, pasang surut ya, ada pasang surut pasti
2: up and down. Di saat down tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa. Jadi,
1: vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titik Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Gitu ya, kakakku kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur.
0: Oke, okay, kelas 3
2: juara
0: ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70, kelas 5 SD.
0: Okay. Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu. Wow. Langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
0: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Jumplo singit.
2: Sepak tekong,
1: kok sepak tekong.
2: Sepak tekong itu suka terus apa gebak soder eleng
0: tak iya gebak soder eleng ya
2: gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua, kita mainnya itu gitu, jadi nggak ada gap antara tetangga dengan aku, nggak ada pada bapakku wong ajir waktu itu ya, cukup
0: belum berasa jadi artis ya Mbak.
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kosero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
1: Wong Surabaya.
2: Apa produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, begitu ya. Ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki caki cuki caki cuki. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70.
1: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Ande-ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun sekali. Itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
2: yang
1: masih
2: kan kedua tuh.
1: Mbak Ari itu masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balek tak? Belum.
1: Kita umur segitu. Benar
2: nih. Jadi masih pada kita enggak ngerti namanya pacar, terus enggak ngerti.
1: Iya, Mbak. Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: deh. Okay, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, Mbak Ari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu. Itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200 album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 albumnya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada nanti.
1: Penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benjo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya
1: bangsa Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benjo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benjo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Beni. Bari,
2: Benjo, hai, apa kabar? Sobatku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan, Benjo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benjo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Bari,
0: nggak dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya mungkin banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ie, Mbak Ita, Mbak Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Kita Bang Edwi ya, Mbak Kila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu.
1: Kita Mbak
0: Bu Farida.
1: Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sekiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya. Betul. Masya Allah.
4: Iya.
2: Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi lanjut, sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Riku Sekiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis ya.
0: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Bermurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan ya buat Mbak Riku Sekiran. Salam sehat, Mas Yudi sama Mbak Ita. Sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Oh, boleh silakan Ibu Farida.
4: Iya buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, nah terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
5: Halo Mbak Wulan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
5: Aku Mbak Ita.
1: Iya silakan Mbak Ulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
5: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
5: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar ya,
0: Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
1: Adi. Iya siap Mbak Ulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isal.
6: Ini sama Mbak Ari Kesemiran ya?
1: Iya, betul.
6: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke. Okay.
6: Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa. Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke. Siap.
6: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Iya, siap Bu Isa.
6: Mbak Erka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
1: Bu Isa. Salam-salamnya
6: sedikit boleh, Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamatku semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
6: Mbak Kesemiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti itu ada berapa aja, lagu? Mbak, ya? Ditanyain sama Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan betul. Dari Papri.
1: Betul. Ya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Tidak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
1: Ya, pokoknya dapat
0: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga baru nyampe ada pajak.
1: Yang
2: juga
1: kan ada pajaknya
2: baru
1: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apa yang terjadi.
1: Ya.
2: We never know.
0: Okay.
2: Kasihan ya. Gitu, kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
2: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
1: betul,
2: lebih baik
1: lagi.
2: Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka, genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya, pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop, jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, koplo Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Iya,
1: perputaran
2: kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, tuh, Mbak.
2: Ya, pop itu. Indonesia kembali.
0: Siap.
2: Ya, dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus semua. Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah Mas Ari ini slow rock.
0: Okay. Termasuk
2: dia. Nicky Astria, kita pernah Mas Ari, kemudian
1: Sopa. Ada almarhum Manika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa. Mbak
1: ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya aku, Mbak.
0: Dari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih,
2: teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener. Gak bisa dipoles Mbak, gak bisa diedit.
0: Okay.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak amat penyanyi sekarang.
1: Bersyukurlah.
2: Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Okay.
2: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal.
1: Waduh.
2: Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2 klasik.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, bagus banget. Belum rilis aja belum.
0: Oke.
1: Okay. Belum rilisnya loh Mbak.
0: Mbak ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Semulih Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: itu aduh masya Allah lali aku rek.
0: Lali aku rek.
2: Itu setulus hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya ambilnya tuh sweat 6 album bikinnya tuh 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalty. Tapi okay. Sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa, kayak, Bari?
2: Itu tahun 78 79, hampir 80 lah.
0: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
2: Terus SD. ada John.
1: Ya John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol ya? Satu ya, lagu dan yang ngantol satu lagu.
1: Ada yang populer ya.
0: Siap kalau ya. Begitu.
2: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang ya. Hafal lagi.
0: Siap iklan, kalau bener, begitu. Bener. Mari kita istirahat dulu nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Yuk dengerin yuk. Siap. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279712 ditunggu.
0: Nomor WhatsApp-nya nggak bisa dipakai telepon ya, karena ya. Kita pakai ngobrol sama
1: aja.
0: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya. Siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Mm-mm. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan.

0: Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Sama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya, kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Wih, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya, Mbak Ari ya?
1: Mulus ya, Mbak Ari. Mulus nih, benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Mari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer, Mbak? Saat itu tahun 70-an.
3: Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
3: orang manajer toh.
1: Iya, belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
3: Langsung Bapak Ibu pulang.
1: Langsung keluarga, betul, rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu sekarang, ya?
3: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu tergantung
1: label ya, Mbak ya, kita dulu.
3: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
3: kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh, Mbak. Ya, Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks
1: gitu
3: kan. Iya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
3: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan
3: betul,
1: label.
0: Oke. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Bandung nih, Mbak Ari.
3: Boleh.
1: Ada Mbak Anissa. Selamat malam, Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Halo Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, Permata Sari.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
4: Halo Mbak.
1: Silakan.
4: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
4: Oh, Mbak Ari Kusmiran, Bang. Uang Jawa Timur
0: gitu. Betul. Langsung Jawa pertanyaannya Timur, Bapak.
4: Uang kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
4: Berapa puluh tahun?
1: Alhamdulillah. Sehat.
4: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap. Oh, okay. Siap. Apa pertanyaannya Pak?
4: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay,
4: ya.
0: Siap.
4: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini meranglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
4: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh Mbak.
0: Silakan tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon. Juga Mbak Lita, Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu

0: koma di Sumeneb.
1: Oke, siap.
0: Tidak semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat, dan salam sehat semuanya ya.
2: Siap.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Ipa.
2: Sama-sama.
0: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni.
2: Cantik. Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman. Dua
3: baju poninya itu
2: kan. Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
3: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita
2: ya.
3: Dengan bintang tamunya. Mm-hmm. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
2: Apa?
3: Halo.
2: Halo ya. Apa Bang Leman? Silakan. Oh, ya.
3: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
2: Oke.
3: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
2: Siap.
3: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua. Okay. Apakah waktu dia gadis, waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
2: Oke, okay. Siap.
3: Terima kasih
2: Mbak. Sama-sama.
3: Baik, Mas Yudi.
2: Apa tuh?
3: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah, utama agenda di Bendowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, okay. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
2: di Delo. Depok.
1: Depok.
2: Depok.
1: Bucip. Ini tulisannya Delo.
2: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
2: Terkenang. Wow. Oke.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
2: Baik, kalau begitu tidak ada
4: kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
2: Ada penelpon lagi. Pak Bari, Hasanuddin
1: dari Bogor, ada Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terima kasih. Selamat malam.
2: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
2: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Untuk keluar keterjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
2: Kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik Masya Allah semuanya.
2: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan satu aja nih Bari.
2: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus Bari rekaman. Di Remako, pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
2: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmiran selama terjun di?
2: Siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
2: Oke, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, malam, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica
2: di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
2: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum Mas
1: Waalaikumsalam.
6: Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
7: amin ya rabbal alamin.
2: Nyanyi yang mana, Ica?
6: Gitu.
2: Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan Kalau Mbak Ita, ya lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, oh ini yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
2: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
2: Kok mungkin?
1: Oh, di mana? Eh, malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya. Malam yang entah dingin. Entah di mana kini kau berada.
7: Malam yang dingin.
2: Malam festival tuh. Oh, festival. Oke, oke.
6: Entah di mana festival
7: tuh. Melki Gus.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
2: oh Ica sukanya lagu itu ya
6: kayak ku satu gitu kalau malam-malam
2: siap
6: aku tahu lagunya
2: okay
6: deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak,
6: Pak. Selamat malam, selamat istirahat.
2: Siap, Mbak Ica.
1: Ya,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
7: Terima kasih.
2: Oke.
7: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng, kayak
2: gini. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Ya. Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
7: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
7: Ya before I get married ya, saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain kemudian married langsung mak jeblus nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil ngurusin anak bla bla bla bla ngurusin perusahaan.
1: Iya sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
7: Ya padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya bahwa kalau saya udah married anak yang didahulukan. Ya
1: benar keluarga nomor satu betul Mbak Ri.
7: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya. Betul, setuju.
7: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
7: Wah, pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Benar. Jadi harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
7: Satu businessman,
1: satu artis penyanyi.
7: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
7: Nah, setelah 10 tahun saya vakum. Anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
7: Sudah bisa
1: jagoan semua.
7: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
7: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay.
7: Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
7: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha sama-sama direksinya. Akhirnya ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya.

0: Nah, Mbak Ari.
1: Direksinya bingung
0: Wow.
1: karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Mbak Ari itu selalu
1: Jadi
0: dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan aku berapa
1: Alhamdulillah,
0: kali
1: alhamdulillah.
0: Show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap, siap, siap.
0: Terima kasih banget.
2: Mbak Ari, dari ada lagi yang disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya
0: supaya
1: yang
0: bisa
1: benar
0: berdampingan, kalau betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
2: Okay.
1: Karena antara suami istri juga harus ada balancing untuk pengertian satu sama lain. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri
0: juga. Benar sih, Mbak Ari. Benar.
2: Ya, pokoknya Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah
1: alhamdulillah
0: putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
1: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua,
0: say.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Senang musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya. Jadi ya suamiku tuh senang musik juga, mertua aku juga senang musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman
1: jadi
2: di Lampung.
1: Enggak
2: ada masalah ya.
1: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit bener, betul, harus betul. Komit kencang itu di situ.
2: Siap.
0: Itu okay. Ya.
2: Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu ya kan?
2: Siap. Oke.
1: Okay.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ari.
1: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah ya, berapa kali ya, Mbak Ari?
1: Jakarta, sudah.
0: Lupa, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
1: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
1: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya, siap. Ya.
0: Udah nggak sabar ini.
1: Ada. Ya, konser, next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin, sudah di Jakarta, di aduh, aku sering.
0: Mbak Ari nggak ngundang-ngundang deh. Buat RRI ya, sama nanti, aku nonton.
2: Nanti. Siap, oke.
1: Okay. Don't worry.
2: Kemudian,
1: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser
0: ya,
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Gala konser.
2: Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap, Mari. Ya,
1: itu yang masih sedang kita pikirkan ini.
0: Yeah.
1: Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin.
0: Enggak
1: bisa, harus enggak bisa.
0: 2027 mungkin ya, Mbak.
1: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya
2: pasti banyak ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ari?
1: Terutama cowok-cowok.
0: Pastinya
2: banyak
0: dong.
2: Lah ya, oke.
1: Waktu remaja, iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Pengen ngelamar nggak Mbak Ari saat itu?
1: Aduh, sabar kabarnya.
0: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
1: Itu mereka punya hak ya, kita nggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
0: Betul.
1: Lihat sosok
0: idola.
1: Apa itu?
0: Sosok idola.
2: Sampai watu, ya. Rek.
1: Jadi watu, padha ae.
2: Iya.
1: kita itu manusiawi.
2: Okay. Ya,
1: jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
1: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
2: iya,
0: Mbak Ria.
2: Lancar.
0: Kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya Allah.
0: Luar biasa.
1: Benar,
0: Mbak Ari.
1: Okay. Ya, itu nggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
1: Tuh nggak enaknya waktu sakit itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar.
2: Oke, okay, siap.
0: Sama kayak aku.
1: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wah, wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
1: Enggak bisa sakit buat ngomongannya semua sakit 9 bulan.
0: Lah kok lama itu banget, Mbak Ri?
1: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
0: Oh, iya.
1: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
1: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
0: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
1: Tenggorokannya diistirahatkan.
0: Betul,
1: tenggorokannya
0: betul,
1: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
1: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya.
0: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
1: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
0: Ya.
1: Aku gak wani.
0: Nah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang
1: iya,
0: sih.
1: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
0: pengobatan
1: non medis,
0: pakiran
1: namanya non medis pakiran di Blitar Suposewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
1: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
2: Okay. Aduh,
1: luar biasa. Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman udah kontrak ini aku Purnama Rekord udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
0: iya.
1: Rizal.
0: Oh iya ya Bang Rizal.
1: Bercoba udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
1: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya,
1: Aku dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
1: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
0: Iya, iya itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa nih Hati Selembut Salju.
2: Okay.
0: Keren.
1: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya enggak tuh?
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC atau
0: Ya apa bendino nyanyi, Mbak?
1: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
0: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
1: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang nak aku waktu itu belum merit delosor aku mbek ibuku delok TV, telepon kring jam 12 siang. jam 5 sore, Ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye? Wow. Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ya, ada ya. Tamu dari Malaysia. Jadi
0: harus aku menyanyi harus di situ ya.
1: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
0: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le. Apa ya?
1: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyian gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
1: Okay. Terus delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan tok 100
2: bukan. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndlosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari Malaysia.
0: Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
1: Menteri.
2: Iya.
1: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
0: Mbak. Lari, lari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa enggak boleh dilepas.
2: Ya,
1: lagu wajib. Di aku Masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian enggak mau?
0: Ya Allah. Ya Mbak Ari Kusmiran.
1: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
0: Betul.
1: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
1: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
0: Allah. Benar-benar syukur.
2: Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
0: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu. Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Okay. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya, ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya, dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Oh iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
2: Dosaku.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya, Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Aris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi, Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak apa, Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh, Mbak.
2: Aduh, lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda, wes, gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau,
0: ya? Ya kan namanya Joko, Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener, oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga, ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi, nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Side B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh, apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, gak bisa berarti OON ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Mbak Ari.
0: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
1: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi.
0: Iya ya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa gue kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya Santi itu loh Santi aku lupa namanya Santi Haryo. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oke. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya ya tiga itu.
0: Ya kan.
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe kang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke. Baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang datanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Ya. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiram.
2: Wow. Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini bintang tamunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Tanya tempo dulu. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mungkin sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan. Kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak John sama Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Uh-huh. Nyangkut versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, Mas, betul.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai ini sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran. Uh-huh. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai voice note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada juga Mbak Ayu, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan tadi dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Endo dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun aku sampai kok bisa. Nah ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Woy, okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Fisiknya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
0: Mm-hmm. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow, mantap sih. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin,
4: ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung. Dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Enggak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu enggak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Dari Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari, Bari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Jadi kita puterin sampai sekali kita ngobrol lagi closing ya. Bari ya.
1: Oke, Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Syahdu, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita dua jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RR Jakarta yang diasuhnya adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi
1: Mas
2: ya?
1: Iya, Ismail Ruang Rindu.
2: Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Sekali. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Legend. Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bari mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di-request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Indonesia. Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih.
1: Wabillahi
2: taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Bari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, okay, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Jek tangisi mulale bekto ajalen lek bekto ajalen kartini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang malam makin bisa pangki pole dalam acara budaya Madura. Rabu tanggal 12 bulan Agustus di Punem Lekor. Ampun kebiasa ropaki genting awal, genting se kabitan. Malar muka ketinggan itu. Apa kita kasamponan malam makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat miyarsaki. Gereng pemirsa nyengkata ki bekto. Seperti biasa, tantaretan noma-nomi dan tasinggi kanggu ya bung-gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walhamdulillah. Tiga ki.
1: Biar saya jawab.
0: Eki.
1: Maaf, tembian tak siaran Cak Waris kama bay.
0: Nah, mana jaring gelo bulu mungkin bulu mak bata.
1: Bata. Tembian norok ki.
0: Bo, norok nape?
1: Norok ano?
0: Norok nape?
1: 17 Agustus ki.
0: Bo, tak lupa ki mungkin ki 12 Agustus bi. Ay.
1: Tembian mak norok ko.
0: Norok nape bi? Ay. 17 Agustus ki korang lima hari ai. Mungkin 12 Agustus ki.
1: Oke.
0: Oke.
1: Salam ki.
0: Bu salam ya. Mian mari masang bendera mare.
1: Mare.
0: Oh mare.
1: Oke, mak tengok ku bade.
0: Bade na babi.
1: Bade.
0: Ya. Iku umma je tak nang ale bulu bi.
1: Sekolahan bade dia.
0: Bu sekolahan bu de kapi bi. Jombon mian. Eh tadi oh bod masang ya. Ki lanjut pi penting sehat malam bangkin ki.
1: Pertama, jaga panjenengan. Selamat bertugas cek perang sehat ki.
0: Amin.
1: Bukan bade Bang Ifon.
0: Ifon.
1: Bade Basuni.
0: Basuni boleh ki.
1: Bade Bupathon. Mama Susana, tempat kayu.
0: Ki, Kalangkong.
1: Bukan. Bada Dewa Surayeng.
0: Berjaga nanti ya, Bi.
1: Oke. Panor yang tergabung.
0: Panor boleh.
1: Kalangkong atas bukan lagi.
0: Ki, misami, Bi.
1: Udah pun bisa apa-apa, Bambian.
0: Ki.
1: Ke sarang pangeran buka boleh. Langkong terus bertona.
0: Engki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Langkong Evi alias Entun ye bingkeng pon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang ekot anu nega se taritan bulung ki datang ke Lilis ki.
2: Jauh, okay. Lilis barat boleh temur pak.
0: Oh, Lilis gumma mai rokolok tado, kabulu. Nanti kah telepon wah. Mata oh, yang kalis.
2: Kena paling akhir orang Lilis.
0: Lilis.
2: Yang rokok abang waris si ganteng.
0: Kita jauh lu nang aku melilis bir. Ada bir.
2: Punten ngan abang.
0: Alhamdulillah. Kulek rong udah ambian bir. Kulek ambian bekel dari bodoh bir.
2: Mungkin bang, nika. Ya Bansanona dibentuk persatuan untuk pencinta RRI kan.
0: Nah, kini ke boleh seneng. Boleh sih bila bangar antara kabodoh. Cuman kabodoh aku tak nama saya tocua. Ambia ni telpon, tandi no mana telpon. Nah, ada tu suara, nak ada suara.
2: Bukul pun malam bang.
0: Hah?
2: Pun malam agak bunggul.
0: Ah. Ibu lu beri tak mireng geng Kalangkong bir.
2: Makun es to mon ga RRI project tung ni kawan.
0: Aji Kalangkong. Ki salam mak Evi kini ke soro jak jalanan soro toron memang ken komat.
2: Ki jak jalanan buk Evi kacang ngah. Mak bodoring saya ngubeng anak aku.
0: Buan dek mon kacang Evi tu
2: Napa? Acem kiwa.
0: Acem. Kelo besoro toron kelo jangan kau lemi komat betina anu. Anu jangan datang ke nopo Evi ada nengi surut. Buah apa ada nengi surut? Ntar kapolo. Bo beni ntar kapolo jah jen. Maksud tak ada nengi surut ada nengi tanah mungkin beri kapungkaan. Aduh jo Evi. Nai acem. Bu ki. Lanemu boy menepi.
2: Ibu Kung Toing.
0: Kung Toing.
2: Pomboang.
0: Ah.
2: Pak Dewa Surayeng.
0: Dewa Surayeng.
2: Terjukan satu aja, nana pun bang.
0: Thank you.
2: Penting pun bisa aku lepuh nih kawan.
0: Engki, kangkong berking, engki.
2: Ngiring-ngiring bang.
0: Ngiring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saka langkong dak dari Tanji Genteng depiran tiga lo jai bon ge malam mukit tetap sehat bon malam mukit tetap estok kangkui abung gabung napa ge kangkui silaturahmi bingkeng epon Mas Dafir anti galau sih Mas Dafir. Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Puh, jangan kalau dengan medik kejeki.
3: Enki ja. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Saya ja.
0: Saya, biar saya juga.
3: Alhamdulillah. Ibarangi saya ni kamu boleh kira tu santos monitor dari ini ja.
0: Dua rumah.
3: Ki mulai ki ruang rindu karu aja. Antas sembian ni.
0: Oh, ni ni kok bulu wadawan.
3: Enki.
0: Ki. Salam gak ada dan derita ni ke dia ki.
3: Engki barpan nyar-nyar poko makin jaya ganto.
0: Aha. Oh, ni ka ane pasal TV ki nepos.
3: Engki nepos ya.
0: Wah, dunia besi.
3: Derita nak gula si nepos. Mening gula je. Kakan gula.
0: Alhamdulillah. Ki, sehingga gula ni nyak menyak kalak sah biasa boy ki.
3: Engki ya.
0: Engki.
3: Masalah na. Aku mi tempat ke cuaca si tak nyaman garu aja.
0: Muni pun tak nyaman ke bolo si lembu muni bolo ni si beri hula gua si lembu kasur ye.
3: Engki
0: pokok na saat papa tepak beri hula ni sa koni gangkui panekuan mata potong beko. Kasa rumpon larang ki mun ibli telo bolo je beki. Ye.
3: Ibangkin paling bon 40 seket kerja boleh kanto ja.
0: Oh, mumun bo berarti mun telo bolo muda ki kan jo beki jan boleh.
3: Muda je tai beki.
0: Tai paling ngki.
3: Napa boleh? Po kona kateng kus pokus jonteng kasa ja kuning karo ja.
0: Aduh, kini ka tepat. Ki
3: mun sebaga piruan benano. Bede si baju 40 karo ja.
0: Ki biru ni kaya dalam artian model lagar biru tapi pun ni sabuk ni gedigi masa. Pokon ni ki, pokon batu wana. Babokus ki, kalangkong selamat ano. Napa nyaman lagi nampangin ki, nampangin ki.
3: Ki nampangin
0: ki. Lanjut salam ke Mas Rembian.
3: Ki sebagai solusi pertama. Salam bakun ke atur dan gambar dan bertugas dan kijak. Ki mana bi pelan mana tengah teh. Kamu ke paling selamat sampai ada pada kacompo sana kita.
0: Amin.
3: Ibu bade Mas Dafir, bade Mas Putra.
0: Mas Putra.
3: Bade Mas Riki, Mas Dewa, Pak Nor, Kumala. Ki.
0: Ki.
3: Pak Sapur, rampo nabi tak kiling ki Pak Sapur sini kaca.
0: Bundar kamu Pak Sapur.
3: Ki mungkin dia tak bisa cakap kena apa.
0: Weni, mirang ngaki. Mitong bisa, aku mik masat kia.
3: Munda culuan sampai jangan sapuna juga ngan sampai karo ja.
0: Alhamdulillah. Uti na pan error ireng nya wis na kepi.
3: Paring kini ya.
0: Ki melar mo ke dikit penyiaran ora anu pendengar ya ki. Nya wis ada ya. Amin. Lanjut ki.
3: Lanjut bade bubat hor ki sareng Mbak Cempaka. Pak Pangeran Bugabu sareng Bapak Ketua ja. Bade Irma Iim, bade Mas Paruk Karisma ka satu aja na ja ki.
0: Kalangkong.
3: Okay. Abah Suni, sekarang syukuran wanda satu aja nak pon.
0: Ki.
3: Tanpa kecuali tak. Kending kau bonruk, nuruk buntet lagi. Thank you. Kalangkong ya.
0: Sami-sami.
3: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar saya kalangkong dari Tanjeki Asmoro. Ki, seperti kending. Ibing kenge pon, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Pak Nur. Atau pun. Gimak. Anu mak amunyi dua. Gini saya kuni radio no Pak Nur.
4: Kiranya kira-kira yang saya berani yang menimbulkan perang pokok.
0: Mesti ini mak mari ini bapak ranjing. Mun betul nilpon. Suara duun. Gak ganto Pak Nur. Oke.
4: Ngan dekat. Ngan
0: aduh. ampun.
4: Saya teranjing tak pokok dah.
0: Mari ni beranjing. Ji.
4: Genting apa genting ah?
0: Buah mari ni ibu ibu ibu orang kalau. Ji.
4: Genting apa seterusnya ni?
0: Nah, peningkat tak pedang di ni nama hari nembian zoning ni. Insya Allah. Lanjut cara bapun panor.
4: Iya, jadi ki, lo nolok bisa. Salama dekat JK, juga dekat Roni, juga dekat Pak Sepur, ben ke Ketohir, juga dekat Ivan Jebede Talang
0: Ziri. Ivan Jebede Talang.
4: Juga dekat Dapir Anti Galau.
0: Dapir Di Galau.
4: Juga dekat Putra Setia. Putra Setia apa saya tahu dulu?
0: Leras Putra Setia.
4: Bar boleh. Juga dekat Isi. Or deka Elma benda Epi bukan Bu Fathor. Siwon cukup ini ke sahur cawari.
0: Enki.
4: Rangkong.
0: Sami sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekali Rangkong dek Pak Nur Komala. Mat malam juga kanggu Ibu Fathor, Pak Hendra, Tor satu Jepun. Giring biar sakit kenting seterusnya pon.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemirsa, tadi tantor boleh ke PR Sampon Kenting. Malar muka Kenting gila. Nambah naga bungaan malam bangkin ni. Kong langkong sambil lalu napa kolakoi jompo. Malam bangkin biasa ni musim napa musim masat peko ye. Jadi sambil lalu mata sepi jadi kelengan jaim biar kengkun senga mana biar lakol malam ngak nikah hati-hati jaim pun. Gereng ya tu nalingki boleh halo. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum Pak Dullah.
1: Pak satu ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Oh.
1: Lewat lagu.
0: Beni mak lewat lagu. Ay, ting-genting om.
1: Tak langkong yang keporan.
0: Tak nak. Eleres. Budaya matura om. Sehat.
1: Betul-betul siam ini.
0: Betul. Sehat panjenengan abah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terus. Sehat dalam keadaan selamat walaupun cuaca dingin.
0: Cuaca dingin nih merongel. Engki saporan yang kata ki waktu ngiring om abah mi bola lenjelena di media
1: ki. Kau lenjelena pada Mbak Sofi, pada Mr. Mahmud, pada Riki Anggara, pada Bapak Haji Masyudi Kansila, Pak Mimin,
0: pada Bang Depir anti galau pode is podi.
1: Galau, pasera pole.
0: Pada Mas Jeki, pada Pak Nur Komala, pada Mbak Evi Elenteng.
1: Oke, kita jenah pon ki tantretan sudah dengan menep. Dengan temor di Jelao, kan kemudian yang Mekasan penggalan kita jen kaliangat tangian kita jen pon ki dalam kompas tantretanan, dalam hormat, dalam sehat dan merdeka.
0: Merdeka.
1: Untuk Mas Waris. Bang Mas Wari, selamat bertugas, salam sehat. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi dan memberi umur yang barokah.
0: Amin.
1: Untuk Ibu Haja yang Ibu Haja istiqomah, selamat malam, salam sehat Ibu Haja dan selamat bertugas. Iya. Buat RRI-nya, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Salam Indonesia Raya. Matur sekelangkong, Bang Waris.
0: Sami-sami, Bang Abdullah.
1: Terima kasih, RRI-ku tercinta. Tak langkong yang seporan, lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah, mentor saya langkong. Abdullah Sidiri Teritan Sidiri Jember Ibing Kengepon. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra, Mas Putra. Mabok toan.
2: Oke, apa toan gue udah. Serena kabar, ampun pada sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Baik, demi menyingkat waktu. Acara demi abu mantar ke acara kan. Langsung ke salam gimana?
0: Engki ngereng salam epon.
2: Acara demi acara. Salam ke atur adeka, Cak Beris, selamat bertugas. Ibu Rubede. Bapak Ahmad Abdul
0: Mahdi.
2: Mana bisa kali roh dari Jember.
0: Jember leres.
2: Juga pada Bang Yunus di Wadah Nengi Sulawesi Tenggara.
0: Bang Yunus.
2: Juga pada Istiqomah Kangian.
0: Mbak Istiqomah Kangian.
2: Ini ke fans senior.
0: Leres.
2: Juga pada Bapak Haji Kamaruddin. Pak Pangeran.
0: Om Gama.
2: Pak Ketua. Leke, Pak Nur Komala.
0: Nom Leke, Pak Nur Komala.
2: Juga Kemoko, ki.
0: Engki.
2: Kasat saja, Epon. Matur sekalang, kong atas berdua. Ting-ting matur, agar mantep. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong dek Mas Putra dari Tan sendiri Tonduk Taas Ibing Gengepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, Pak Alip. Aduh, jelep mangkin, Pak Alip. Jelep ki, musim jelep tahu ki. Sehat panjenengan.
3: Alhamdulillah. Sehat.
0: Engki.
3: Panjenengan sehat juga.
0: Sami, alhamdulillah sehat.
3: Sampeyan norok lomba apa? Baris.
0: Wah, norok lomba apa? Taun ni ngepi tut pitu belas jan.
3: Angan beri laporan nak bolan.
0: Oh, dah ni lah.
3: Norok lomba ya.
0: Ini. Buat ada je ngol tak butuh ngening dan aku norok. Norok memeriahkan aja macam boleh si makan kerupuk, boleh si nyanyi, boleh si lari, aduh pun macam-macam balik. Ki.
3: Boleh laporan nawan norok lomba yang.
0: Ada ni kan. Ki, lanjut salam apa balik.
3: Salam nak. Ki. Sepuluh ada dirian ni. Kilir aja.
0: Dari Tonduk Raas.
3: Tonduk Raas.
0: Mas Putra.
3: Putra Setia. Evi.
0: Evi.
3: Tak bisa masuk, Evi kan. Tak bisa nyinggol sekali.
0: Ini yang tak nyinggol, lebih tak bisa nyonok, Evi.
3: Tak bisa nyonok. Beting, tak waris masuk. Ini apa, ya?
0: Bisa oning lagi, ini, Pak Ali.
3: Tak bisa, kan, lagi. Bude Ibu Yuni.
0: Bu Yuni.
3: Putra Setia.
0: Putra Setia Engki.
3: Jeki Asmara.
0: Jeki Asmara.
3: Ada Pathor.
0: Mama Pathor.
3: Dewa Sirain. Atau Ejena.
0: Engki. Matur sakalengkong Pak Ibrahim.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, situ ngeki ngereng ibingkeng ipon Pak Ibrahim. Assalamualaikum.
4: Ketua Madura, agar mantap bangku beratang.
0: Entah, apa Suni? Hi.
4: Baron.
0: Oh, benih apa Suni? Mak lemes mangkin, Bian Ron. Biasa nak. Mak lemes biasa nak. Bu, udah Roni ya.

0: Andi yang namanya kejujuran, au tang libur ri bakoni. Cok posang nyari semon malarat sare neki. Nyari otangan si kempang. Lagi mereka ni keburu nyari wese. Ye.
1: Ki au tang ketuku apa banyak.
0: Ki ngiring salam Mas Roni. Ha. Ya wese si kasusah ki.
1: Mari. Moga-moga barangnya sehat bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Tuh kenan dekak Dewa Suraji ngebasuni Mbak Evi, Mbak Irma. Tuh kenan dekak Paruk Karisma. Tuh kenan dekak Anwar, Bang Nisar.
0: Bang Nisar.
1: Tuh kenan dekak Nur Kumala masuk di Pak Nur Kumala.
0: Bumare, bon. Nggak adum ya.
1: Tidak kasih saya kena kipur saya depan berasmullah kisah.
0: Nah, wan Asmullah.
1: Saya depan saya dah ada kan saya dah kipur laki kerana Asmullah.
0: Bo Bang Abdullah si dari Jember.
1: Bo Bang Abdullah salam kenal.
0: Salam kenal ki kalangkong masal ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak biasa ngireng-ngireng nih kak biar Zaki kending seterus sepon. Selamat malam kang kuya. Kator ada Bang Ipon juken Maisa Jenar ki. Juken tak lepatan teretan selain selamat malam. Biar Zaki kending seterus.

Pemirsa cerita Torbella, matur segalangkong. Tak semakin sarang budaya matur lebat genting-genting. Kena bertombol tangi ini meladikan itu coba ke sekadinto. Pangar torwanyon malam waktu bisa bangki pole. Dan kalau jari sengaturaki selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapaki kenting si pongkasan gering biar sakit orang sarangnya.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Para pendengar berbahagia dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, dan esok pagi RRI Sunda akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sumenep, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan merdeka!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia pula menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itulah, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

kamu dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Asyrikul Masduk, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga tidak mendapati makanan yang melimpah dalam kesehariannya, namun hanya sekedar tidak kelaparan dan terpenuhinya kebutuhan pokok. Dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Biasanya sekali dalam 2 atau 3 hari, beliau dan keluarga baru merasakan kenyang. Itu pun sekedar makan roti gandum, makanan yang sangat sederhana. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, keluarga Muhammad SAW tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum yang diberi idam semacam kuah dalam 3 hari. Sampai ia bertemu dengan Allah atau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, keluarga Muhammad SAW tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum dalam 2 hari hingga beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian kita setiap hari merasakan kenyang, bahkan tidak hanya sekali, namun berkali-kali dalam 1 hari karena melimpahnya makanan yang kita dapati. Namun sangat sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai hanya merasakan kenyang hanya sekali dalam 2 hari atau 3 hari. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita kembali lewat Mutiara Pagi. Hari ini saya Ririn Rizkyanti menemani, dan tentu tidak sendiri, nanti akan ada narasumber yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Kita akan belajar tentang darah nifas karena melahirkan dan keguguran. Nah, untuk itu pendengar, saya akan bersama dengan penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, sudah ada Ustadzah Mutmainah SPD. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Mutmainah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik Ustadzah hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Mbak.
1: Senang sekali nih bisa kembali menemani pendengar ya. Dan Ustadzah, kita soal darah nifas nih, karena melahirkan dan juga keguguran ya. Kita akan banyak belajar biar para, tidak hanya untuk kaum Hawa sebenarnya, ini juga ilmu ya untuk kaum Adam, karena nanti akan menjadi pendamping atau menjadi suami, sehingga ilmunya juga paham tentang hal ini. Bisa digambarkan seperti apa sebenarnya nih Ustadzah Mutmainah, silakan.
2: Baik, ini Mbak Ririn ya?
1: Betul.
2: Baik Mbak Ririn, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini, Mutiara Pagi kita dengan tema darah nifas karena melahirkan dan keguguran. Baik, seperti yang sudah kita mafhum, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa definisi dari darah nifas itu adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan ketika rahimnya sudah kosong. Nah, artinya bisa melahirkan atau keguguran. Jadi yang dinamakan darah nifas itu bukan hanya ketika melahirkan bayi sempurna saja, tapi ketika keguguran seperti cuman berupa mudghah atau alaqah atau segumpal daging, segumpal darah sekalipun, kalau sebelumnya, sebelum keguguran itu sudah ada tanda-tanda atau dari hasil tes medis yang akurat, seperti itu sudah dinyatakan kehamilan misalnya. Contoh seperti habis tes PEG sudah positif atau bahkan dengan USG. Nah, setelah habis USG dinyatakan hamil oleh dokter, kemudian keguguran. Maka darah yang keluar sesudah keguguran tersebut juga termasuk darah nifas, walaupun belum berbentuk bayi, masih berupa gumpalan atau masih belum berbentuk kepala atau tangan atau kaki, masih belum ada, cuman gumpalan-gumpalan, maka itu juga termasuk darah nifas. Apalagi memang melahirkan bayi. Nah, adapun darah nifas tersebut dimulai dari sebelum 15 hari melahirkan. Kalau misalnya ada seorang perempuan melahirkan, tidak keluar darah sama sekali misalnya. Mungkin ada yang seperti itu. Setelah hari kelima dari melahirkan baru mengeluarkan darah, maka itu juga termasuk darah nifas. Tapi kalau sebaliknya, dari pertama kali melahirkan itu kering misalnya, kering pasti ada perempuan yang seperti ini, walaupun langka, kering tidak mengeluarkan darah. Kemudian pada hari yang ke-16 dari melahirkan baru mengeluarkan darah. Maka itu sudah tidak termasuk darah nifas lagi, tapi dihukumi darah haid manakala mencukupi syarat-syarat haid seperti itu. Kemudian waktunya, waktu nifas ini kalau minimalnya ya hanya setetes saja. Jadi sangat jauh berbeda dengan hukum di haid, walaupun sama-sama darah yang keluar, sama-sama dari vagina seorang perempuan. Jadi minimalnya itu hanya setetes. Kalau misalnya ada seorang perempuan, ini juga terjadi kepada Sayyidatuna Aisyah bintu Rasulullah. Beliau itu ketika melahirkan di waktu Isya, hanya mengeluarkan setetes saja, lalu beliau bersuci dan kembali bisa melakukan aktivitas ibadah yang membutuhkan suci dari hadas kecil dan hadas besar seperti itu. Makanya beliau itu dijuluki dengan Az-Zahra. Beliau itu adalah yang memiliki wajah yang bersinar dan juga beliau suci. Jadi tidak jadi seperti itu. Tidak pernah meninggalkan sholat karena nifas. Kemudian lumrahnya atau walib seperti itu. Walib ini kebiasaan atau pada umumnya itu adalah 40 hari. Kalau paling banyaknya atau maksimal dari darah haid tersebut yaitu 60 hari. Jadi kalau ada perempuan yang 40 hari karena kadang-kadang di masyarakat ya darah nifas itu katanya 40 hari, kalau sudah mulang are biasanya di kampung-kampung itu di desa atau ada tradisi mulang are seperti itu setelah hari kelahiran yang ke-40 biasanya mengadakan selamatan. Maka kadang-kadang di masyarakat awam itu kalau setelah mengadakan selamatan artinya sudah mulang are, walaupun keluar darah itu sudah dihukumi bukan haid. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru yang perlu kita luruskan seperti itu. Jadi maksimal darah nifas itu ya tetap 60 hari. Walaupun sudah mengadakan selamatan tapi tetap darahnya tetap keluar, ya masih itu tetap tidak boleh sholat, juga tidak boleh puasa ketika puasa dan tidak boleh berhubungan intim dengan suaminya dan hal-hal lain yang mengharamkan kepada orang yang sedang dalam keadaan nifas seperti itu. Nifas juga sama dengan haid, artinya bagaimana nifas itu ada yang terus menerus, ada juga yang terputus-putus. Nah, di sini kita akan memahami, akan mencoba membahas tentang darah yang keluar terputus-putus. Kalau misalnya nifas selama 30 hari, lalu kemudian mampet di hari yang ke-30. Lalu bersuci, sholat, tapi setelah suci 12 hari, berarti di hari yang ke-42 dari melahirkan, kemudian keluar darah lagi. Maka kalau masih dalam jangkauan 60 hari, 60 malam, maka darah yang keluar sebelum masa suci 15 hari, 15 malam, itu masih dinamakan darah nifas. Jadi masih tetap menjadi gabungan dari darah yang keluar pertama kali saat melahirkan, seperti itu. Tapi kalau misalnya 30 hari atau 40 hari ya, seperti kebiasaan itu pada umumnya kan 40 hari. Di hari ke-40 suci, kemudian bersuci sholat seperti biasa, kemudian setelah suci 16 hari, berarti di hari yang ke-56 mengeluarkan darah lagi, maka ini sudah tidak termasuk darah nifas. Artinya bagaimana hukum darah yang keluar di hari yang ke-56 setelah ada masa suci melebihi atau pas 15 hari 15 malam, maka itu sudah dinamakan darah haid manakala mencukupi syarat-syaratnya haid seperti itu. Tapi kalau misalnya ada seorang perempuan yang nifasnya sudah mencapai maksimal, ada seorang perempuan nifasnya 60 hari, 60 malam misalnya. Pas di situ, tidak lebih. Kemudian setelah suci, mampet walaupun hanya sebentar dan mengeluarkan darah lagi. Contoh di hari yang ke-60 hari itu mampet. Berarti itu sudah maksimal masa nifas itu. Setelah 1 jam dari mampetnya, setelah bersuci 1 jam kemudian, baru kemudian mengeluarkan darah lagi. Maka darah yang keluar setelah 1 jam tersebut sudah dinamakan darah haid manakala mencukupi syarat haid. Jadi tidak sama dengan yang contoh yang pertama tadi. Kalau contoh yang pertama tadi, nifasnya kan masih belum mencapai maksimal. Tadi contohnya 30, nifasnya dan 40. Kalau sudah nifasnya, saya ulang. Kalau nifasnya sudah mencapai maksimal 60 hari 60 malam, kemudian mampet, jadi tidak ada syarat harus 15 hari 15 malam masa sucinya untuk dinamakan haid kalau keluar darah lagi. Jadi keluar mampet 1 jam saja atau sebentar saja, kemudian keluar darah lagi, itu sudah termasuk darah haid. Seperti itu, manakala mencukupi syaratnya haid. Manakala tidak mencukupi syarat haid, maka itu dinamakan istihadah. Para pemirsa pendengar RRI dimanapun Anda, yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukum darah yang keluar sebelum keguguran. Nah, kadang-kadang seorang perempuan itu kalau keguguran tidak pas mengeluarkan darah, segumpal darah atau segumpal daging atau calon janin. Tapi biasanya kadang-kadang diawali dengan ngeflek seperti itu. Selama beberapa hari ngeflek, kemudian ada darah mungkin, ya, ada coklat, ada merah seperti itu. Kalau tadi kan, kalau kita kembali lagi kepada definisi nifas, ya, definisi nifas itu darah yang keluar dari vagina seorang perempuan setelah rahimnya itu kosong. Kalau rahimnya masih belum kosong, nah itu masih belum dinamakan darah nifas. Jadi bercak-bercak ataupun ngeflek yang keluar sebelum, nah sebelum segumpal darah, sebelum rahim itu kosong, maka itu masih belum termasuk darah nifas. Lalu hukum darahnya apa? Ini dikembalikan kepada kalau mencukupi syarat haid, maka termasuk darah haid seperti itu. Jadi tidak ada pas ketika perempuan itu hamil tidak haid, enggak. Cuman umumnya itu perempuan kalau sudah hamil itu berhenti haidnya. Ini pada umumnya. Tapi ada sebagian kasus perempuan walaupun dalam keadaan hamil ini tetap haid. Nah, itu maka dikembalikan kepada hukum haid kalau mencukupi syarat haid. Jadi bercak-bercak yang tadi sebelum mengeluarkan segumpal darah atau calon janin itu haid kalau mencukupi syarat haid, atau istihadah manakala tidak mencukupi syarat haid. Kemudian bagaimana hukum darah yang keluar di sela-sela anak kembar? Nah, ini dia. Kalau melahirkan anak kembar itu dari anak yang pertama itu ada jeda seperti itu, ada darah mungkin. Nah, saya tidak pernah mengeluarkan bayi kembar seperti itu. Mungkin ada darah di sela-sela itu, maka darah yang keluar di sela-sela anak kembar itu juga masih belum dinamakan darah haid. Karena apa? Karena seperti yang tadi, rahimnya itu masih belum kosong. Nah, itu. Kemudian dalam nifas itu juga bisa terjadi mustahadhah. Bukan hanya di haid saja yang mengalami mustahadhah. Jadi seorang perempuan manakala nifasnya melebihi dari batas waktu maksimal, melebihi dari 60 hari 60 malam, baik itu yang putus-putus atau terus-menerus. Nah, kemudian melebihi dari itu, maka itu sudah tidak termasuk nifas kesemuanya. Maka nanti ada mustahadhah nifas mumayyizah atau wairu mumayyizah, sama dengan seperti haid. Biar kita insya Allah dibahas di pertemuan yang lain, karena yang jelas waktunya tidak nuntut kalau semuanya dibahas pada kesempatan ini. Nah, kadang-kadang di masyarakat kita masih mewabah, dan ini perlu kita luruskan juga pemahaman-pemahaman instan. Nah, kadang-kadang seorang mustahadhah haid atau mustahadhah nifas itu Makanya saya bilang pemahamannya itu kadang memakai pemahaman yang instan, artinya mereka tidak mau bingung-bingung menghukuminya. Manakala seorang perempuan misalnya haid, ini kalau haid ya, misalnya haid melebihi batas waktu maksimal, di mana maksimalnya darah haid itu 15 hari 15 malam. Kalau sudah melebihi dari 15 hari 15 malam, entah itu 1 jam atau lebih dari batas itu, maka biasanya di masyarakat awam itu pas gimana? Dibagi-bagi sendiri yang tidak disesuaikan dengan aturan yang ada dalam hukum kita, dalam hukum Islam seperti itu. Manakala 17 hari misalnya, 17 hari mengeluarkan darah. Maka di masyarakat itu masih seperti ini pemahamannya. 15 hari, 15 malam. Haid, lebihnya dari 15 hari, 15 malam itu kemudian dihukumi istihadah. Demikian dengan halnya darah nifas. Manakala mengeluarkan darah melebihi dari 60 hari, 60 malam. Entah itu 62 atau 70 atau 80 hari, itu dibagi sendiri. 60 hari 60 malam itu nifas, karena maksimal darah nifas seperti itu 60 hari 60 malam. Kemudian lebihnya dari itu kemudian dihukumi istihadah. Ini adalah pemahaman yang keliru, tidak sesuai dengan yang digariskan dalam Quran Syariah. Kalau seperti itu kan kita tidak perlu bingung-bingung untuk apa kita belajar ilmu tentang darah kalau cuman kalau hanya kita bagi-bagi sendiri seperti itu, pemahaman-pemahaman yang keliru seperti itu. Maka kita luruskan bahwa tidak demikian adanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ismu mayyizah atau ghairu mayyizah, baik mustahadhal haid ataupun mustahadhal nifas seperti itu. Baik, saya kembalikan pada Mbak Irin Tianti.
1: Baik. Nah, Ustazah, apakah ada perbedaan nih darah nifas melahirkan dan darah nifas keguguran?
2: Ya, Mbak Irin. Kalau darah itu ya, kalau darah yang keluar dari perji seorang perempuan itu baik darah haid ataupun darah nifas, apalagi misalnya ada perbedaan antaranya antara melahirkan dan keguguran, tidak ada perbedaan. Jadi darah nifas, darah haid, nifas karena keguguran, nifas karena melahirkan, itu darahnya sama. Jadi sifat darah itu kan ada lima itu. Yang pertama yang paling kuat yaitu berada di warna hitam pekat seperti itu. Kemudian lebih lemah dari yang hitam pekat itu merah tua seperti itu. Kemudian lebih lemah lagi merah muda. Kemudian coklat, setelah itu kuning atau keruh. Jadi ada lima. Baik itu di darah haid atau darah nifas yang sama-sama. Ada lima macam darah. Kadang-kadang darah itu ada bukan hanya satu sifat. Seperti yang saya sebutkan tadi, darah ada darah hitam, kadang-kadang itu sifatnya ada yang bukan hanya satu sifat. Misalnya ada hitam, kemudian kental, seperti itu. Jadi hitam, kental, berarti ini kalau sifatnya sudah melebihi dari satu macam, berarti itu lebih kuat. Manakala sifatnya nambah lagi menjadi tiga sifat, misalnya ada dalam kitab itu ada bau, seperti itu. Jadi sifatnya ada hitam, ada pekat, kemudian ada bau yang menyertai. Walaupun mungkin tidak semuanya. Mungkin ada yang mengeluarkan darah yang agak-agak baunya itu kurang sedap seperti itu.
1: Ya. Baik. Jadi tidak ada perbedaan soal darahnya. Tapi ya, kalau tentang durasi juga sama ya, Ustazah, 60 hari maksimal ya. Walaupun
2: kalau durasi haid itu 15 hari 15.
1: Enggak, untuk nifas yang melahirkan dan keguguran sama
2: ya. Iya, sama.
1: Jadi namanya sama-sama darah nifas. Kalau sudah kosong ya, mau itu keguguran, mau itu melahirkan, durasinya sama. Ya. Dan kalau lebih itu adalah darah haid ya.
2: Iya.
1: Baik, bukan kemudian istihadah dihitung sendiri kata Ustazah tadi ya.
2: Iya.
1: Baik, ini ada pendengar yang ingin bergabung, Ustazah. Kita kasih kesempatan di jalur telepon. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811-3345101. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan?
3: Dari Mandalaru Baru, Pak Ririn.
1: Ya, silakan Abah Suni.
3: Assalamualaikum Ustazah, sarang Ustazah Basara Pak Dito.
1: Mutmainah.
3: Iya.
1: Waalaikumsalam.
3: Kak Dito, tentang masalah darah head iPhone. Telepon saya nyama darah head nih kak, kalau ada rena orang bini seampona kosonga bulanatan kak Dinta sesuai kalaban
1: darah nifas
3: darah nifas kak Dinta sesuai kalaban debu da kharijun ba'da farahi rahimi qabla aqalli tuhrimin hufahami kak Dinta seperti persyaratan seperti permasalahan katan kau lah otabun kaptina kak Dinta mana bi bini dan kau lah bini-bini nereng lain nih kak nih pas tak sampai pak walau are kak Linto udah peken peken tak sampai 15 are le nengi peken kak Linto metorot kau sahab sarang lakot pon apa kita kak Linto pon apa pak kuni yang ke nih pas pon apa ampun hewan komisuti kak Linto Mereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abah Suni. Bisa ditanggapi nih Ustazah Mutmainah.
2: Ya baik Abah Suni. Luar biasa. Ternyata sudah menggaji ke itu dalilun nisa ala anwa ittima tadi dengan dalilnya alhamdulillah. seperti kasus yang ditanyakan oleh Abah Suni ya. Sebelum 40 hari mampet. Kemudian mampetnya itu masih belum mencapai 15 hari 15 malam. Maka sebelum mampet mencapai 15 hari 15 malam, entah itu 10 hari, 12 hari atau berapa, itu kemudian keluar darah lagi, maka itu sama dengan hukum haid yang terputus-putus itu. Artinya itu ikoncak-koncak. Jadi darah yang keluar lagi sebelum masa suci 15 hari 15 malam itu termasuk juga masih dihukumi darah nifas karena masih dalam ranah 60 hari 60 malam seperti kasus yang ditanyakan oleh oleh apa Suni tadi. Nah, ini bagaimana di suci yang beberapa hari tersebut? Misalnya 10 hari suci atau 12 hari suci. Kan yang jelas perempuan itu setelah bersuci perempuan tersebut sudah sholat, kemudian juga puasa, kalau puasa, kemudian berhubungan intim dengan suaminya, itu bagaimana hukumnya? Nah, tentang hukum sholatnya itu tidak berdosa. Kemudian berhubungan intim juga dengan suaminya itu tidak berdosa, karena dilakukan dalam hari-hari suci dan perempuan tersebut tidak tahu bahwa masih akan ada darah lagi sebelum masuk suci 15 hari 15 malam. Nah, tentang puasanya yang kadung dikerjakan, misalnya itu terjadi pada Ramadan, sudah kadung puasa selama 10 hari atau 12 hari misalnya dalam keadaan suci tersebut. Maka itu seperti yang disampaikan tadi oleh Abah Suni, ada qaul laqad dan juga ada qaul sahab. Seperti itu, qaul laqad adalah qaul sahab adalah pendapat yang mu'tamad atau yang mendapat persetujuan dari banyak ulama. Jadi ulama itu cenderung setuju kepada as-sahab, kepada qaul as-sahbi. Bagaimana menurut qaul as-sahbi? Bahwa puasa yang kadung dikerjakan di hari suci yang kemudian ada darah lagi itu dihitung itu gugur. Jadi puasanya itu tidak sah karena itu masih termasuk hari-hari nifas. Itu walaupun suci itu masih dalam hari-hari nifas karena seperti yang saya bilang tadi itu puncak, jadi masih digabung dengan awal nifas seperti itu. Ocak maturana itu masih toroanna seperti itu. Tapi kemudian ada qaul yang lain, itu ada qaul al-lakti. Qaul al-lakti ini adalah pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif. Artinya bagaimana ulama seperti yang saya bilang tadi, banyak yang cenderung berpendapat setuju kepada yang mengatakan itu harus dikodok lagi karena tidak sesuai. Tapi qaul al-lakti ini mengatakan tidak wajib dikodok lagi karena puasanya sah. Karena memang jelas-jelas dilakukan pada hari suci, karena dia itu tidak tahu bahwa akan ada. Jadi silakan mau ikut qaul yang mana. Kalau mau ikut yang ashabi ini lebih kuat, karena kalau mengikuti pendapat yang lebih kuat, yang lebih mutamad itu, kalau misalnya nanti dalam hal apa saja misalnya. Kalau misalnya nanti ada kekeliruan sedikit, tergelincir itu misalnya, maka itu akan jatuh kepada hukum makruh mungkin. Tapi kalau sudah ikut pendapat-pendapat yang agak-agak rada-rada longgar itu, kalau misalnya ada kekeliruan, tergelincir itu pas ocak maturana tak kening asak seperti itu, maka alangkah baiknya. Baiknya ikut kepada pendapat yang ashabi itu, karena seperti yang kita tahu itu sudah banyak ulama-nya di situ yang setuju dengan qaul ashabi.
1: Baik, ya itu Abah Sunni ya, dan ini jadi memahamkan kita lagi ya saat terputus-putus seperti hukum darah haid kata Ustadzah sama seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kasus Ustadzah ketika lahirnya itu dengan operasi, dengan sesar. Nah, biasanya darah itu langsung bersih dan tidak ada darah lagi seperti itu. Ekoras katanya orang Madura bilang. Nah, itu apakah juga punya masa nifas yang demikian?
2: Baik, kalau melahirkan dengan operasi atau sesar ya Pak Ani, kalau misalnya ekoras sudah tidak ada darah lagi, maka berarti itu tidak ada nifas. Maka perempuan tersebut hanya berkewajiban mandi wilada. Mandi karena melahirkan. Karena itu kan termasuk dari mandi yang diwajibkan, itu adalah ketika melahirkan. Untuk perempuan yang melahirkan tapi masih mengeluarkan darah nifas, maka mandinya setelah nifasnya habis, bukan setelah melahirkan. Ini lagi Mbak Ani, ini kadang-kadang ada pemahaman yang masih ya perlu diluruskan seperti itu. Kadang-kadang perempuan itu dalam keadaan nifas itu karena melahirkan itu mandi, padahal dirinya masih nifas. Mandi wiladah seperti itu, mandi melahirkan. Jadi tidak. Jadi kalau wiladah dengan melahirkan itu, mandi wiladah dengan nifas itu di epap bereng seperti itu, ya. Jadi yang kalau yang terjadi seperti yang tadi, ketika operasi sesar sudah ekoras tidak ada darah lagi, maka perempuan tersebut berarti tidak ada nifas sama sekali. Kalau memang tidak ada setetes pun. Kalau masih ada setetes saja keluar itu, maka itu masih berarti masih ada nifas. Karena minimal nifas itu setetes. Kalau misalkan tidak ada setetes sekalipun dada, maka perempuan tersebut wajib mandi wiladah.
1: Ya, nggak usah nunggu ya. Walaupun masa nifas ya. 60 hari, jangan-jangan nggak ada darah 40 hari selesai, nunggu gitu ya.
2: Iya.
1: Baik, ini ada WhatsApp yang masuk Ustazah soal kondisi janin. Ketika kelahiran bayi cukup bulan atau sudah ada bentuk fisik yang sempurna, pasti keluarnya setelah ada darah disebut nifas. Bagaimana dengan keguguran yang masih belum terbentuk, hanya darah saja, belum sampai 40 hari, apakah setelahnya disebut darah nifas? Seperti itu,
2: baik. Keguguran itu yang ketika darah yang keluar sesudahnya itu dihukumi nifas, bukan hanya ketika berbentuk. Sudah ada kepala, sudah ada tangan, sudah berbentuk manusia, tidak. Tapi walaupun hanya segumpal daging seperti itu, tapi sebelumnya sudah ada hasil tes yang akurat. Seperti sekarang kan untuk mengetahui positif atau tidaknya kan sudah banyak banyak banyak cara kan, Mbak Ni. Jadi kalau sudah ini artinya harus ada tes seperti itu, harus ada tes sebelumnya yang menyatakan bahwa perempuan tersebut hamil. Kalau misalkan misalkan ada perempuan kan haidnya itu kadang 3 bulan tidak haid atau 4 bulan tidak haid, tapi perempuan tersebut setelah tes PEG atau US, USG ini dinyatakan tidak hamil, cuman wajak maturana itu kan cuk seperti itu. Nah, karena kan cuk 3 bulan tidak haid, 4 bulan tidak haid, ada darah segumpal darah juga yang keluar nantinya, karena darahnya itu lekar epapolong seperti itu, Mbak Ani. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda, tidak ada hasil tes yang akurat, hanya seperti itu, maka walaupun keluar segumpal darah, itu tidak dinamakan darah lupus. Jadi harus ada, seperti yang saya bilang tadi, harus ada hasil tes yang akurat.
1: Ya. Walaupun nanti kemudian

0: gugurannya dipaksa. Mungkin karena entahlah ya,
1: aborsi,
0: na'udzubillah ya, sesuatu yang tidak harusnya dilakukan ya, aborsi. Bisa jadi aborsinya juga karena mungkin karena sakit dan harus dilakukan, banyak-banyak cara lah. Nah, ini jadinya kegugurannya dipaksa gitu. Nah, ini apakah juga ada dikatakan darah nifas dengan setelah itu dilakukan?
1: Iya, baik, Pak. Jadi, kalaupun itu kegugurannya dengan jalan dipaksa, dengan minum obat, misalnya obat-obat untuk menggugurkan kandungan tersebut, atau dengan di desa itu kadang-kadang ada melalui dukun, itu yorok, sakera-kera, itu na'udzubillah. Na'udzubillah, maka itu hukumnya juga termasuk seperti membunuh, seperti itu. Kalau sudah, maksudnya kehamilannya itu sudah tua seperti itu, hamil tua seperti itu, sudah
0: Sempurna ya.
1: tanda-tanda kehidupan seperti itu. Jadi itu seperti membunuh juga. Maka ketika dikeluarkan secara paksa dengan jalan aborsi, dengan cara apa saja, maka darah yang keluar sesudahnya itu juga termasuk darah nifas. Karena itu sudah artinya kan sebelumnya sudah ada apa itu pembuahan sperma membuahi sel telur seperti itu, kemudian menjadi segumpal dengan izin Allah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging. Jadi awal-awalnya itu memang ada proses pembuahan. Juga kadang-kadang terjadi kepada itu bayi yang dimakan apa itu katanya ya, dimakan.
0: Sambhileung.
1: Iya,
0: Sambhileung.
1: sombilan. Kalau di medis itu apa namanya, Mbak?
0: Enggak tahu saya.
1: Iya.
0: Hilang
1: Iya.
0: ya.
1: Nah, hilang, iya. Maka darah yang keluar setelah bayinya hilang itu, kemudian bayinya hilang, padahal sebelumnya sudah dinyatakan positif hamil. Tiba-tiba hilang, kadang-kadang itu sudah di usia kehamilan, sudah ada beberapa bulan itu, sudah ada tanda-tanda kehidupan kemudian hilang. Ah, darah yang keluar setelah hilang itu juga masuk darah nifas.
0: Termasuk hamil anggur katanya Ustazah. Hamil
1: Iya,
0: di
1: hamil
0: luar
1: anggur itu.
0: kandungan ya. Itu juga
1: Iya.
0: masuk nifas setelahnya
1: Iya,
0: ketika
1: karena
0: keluar.
1: itu juga terjadi karena pembuahan pembuahan itu, Mbak Di. Hamil anggur itu juga terjadi karena pembuahan tadi, cuman janinnya itu
0: Di
1: gagal
0: luar
1: berkembang.
0: kandungan ya, iya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kita banyak paham nih tentang darah nifas. Kemudian dari hal ini, Ustadzah, apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar di luar sana?
1: Ya, baik, Bani. Jadi, mengetahui atau mencari ilmunya, mengaji tentang ilmu yang berhubungan dengan fardu ain. Fardu ain ini adalah kewajiban-kewajiban kepada setiap individu, termasuk sholat dan wudhu, suci, najis, itu juga termasuk hal yang berkaitan dengan darah. Ini hukumnya adalah fardu ain kepada setiap orang muslim. Jadi sebagai perempuan, orang yang memang mengalami sendiri, jadi yang mengalami haid itu kan hanya kita sebagai seorang perempuan. Nah, manakala seorang perempuan tidak mengetahui kepada ilmunya, artinya berdiam diri ketika tidak bisa membedakan darah seperti itu. Kemudian berdiam diri, maka ketika mengalami atau menghadapi masalah dengan haidnya yang tidak normal, entah itu karena alasan apa saja, pemakaian alat kontrasepsi atau kelainan hormon seperti itu, maka kadang-kadang perempuan tersebut masih kebingungan. Juga yang sering saya tegaskan ya Mbak Ririn ya, perempuan itu harus mempunyai buku catatan seperti itu. Baik dalam nifas itu, nifas juga kan kadang anak pertama, anak kedua. Manakala anak pertama nifasnya itu 59 misalnya atau 50 diingat itu. Anak kedua ternyata melebihi dari 60 hari 60 malam, 70 misalnya. Maka itu tidak usah bingung-bingung. Maka itu disamakan dengan nifas yang sebelumnya seperti itu, termasuk juga darah haid. Makanya kita harus mempunyai buku.

0: kata tentang wajib, kalau saya itu mewajibkan seorang perempuan itu mempunyai buku catatan, terutama terutama dalam haid atau sucinya, karena haid dan suci itu terjadi pada tiap-tiap bulan pada umumnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustazah Mutmainah kebersamaannya dengan Mutiara Pagi hari ini ya, termasuk ilmunya.
0: Sama-sama,
1: Insya
0: semoga
1: Allah kita
0: bermanfaat.
1: bisa jumpa lagi lain waktu Ustazah untuk bahas tentang fikih wanita lain ya. Insya Allah. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi hari ini. Kita tadi telah banyak berbincang bersama Ustazah Mutmainah, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, soal darah nifas karena melahirkan dan keguguran. Dan tentu semoga perbincangan kita bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Pemerintah harus menyiapkan kebijakan untuk menyambut ini, bagaimana ke depan adanya investasi ini betul-betul berdampak terhadap masyarakat.
2: Pada teman-teman selebritas, mempersilahkan mengikuti pelatihan yang diadakan salah satunya oleh Biskakar Kabupaten Sampang.
3: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi Kamis 13 Agustus 2026. Saya Siti Aisyah akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Rencana pengembangan industri asal Cina di Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Namun kesiapan sumber daya manusia SDM menjadi perhatian agar membuka lapangan kerja. Miftahul Umar melaporkan.
4: Rencana pengembangan industri asal Cina masuk ke Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Namun kesiapan sumber daya manusia atau SDM menjadi perhatian agar investasi tersebut tidak hanya menghadirkan kawasan industri, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Disyuwono Yudonogroho, menyampaikan, pengembangan kawasan industri merupakan bagian dari proses panjang transformasi ekonomi Bangkalan. Ia mengingatkan agar kawasan industri tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan ekonomi masyarakat melalui UMKM, tenaga kerja, dan sektor usaha lokal. Ia menambahkan perlu adanya keterkaitan antara industri dan ekonomi Bangkalan, agar manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat secara luas.
5: Jangan sampai industri itu menjadi enklave ekonomi. Jadi mereka harus terintegrasi dengan ekonomi yang ada di Madura, ya, khususnya di Bangkalan. Jadi harus ada linkage atau keterkaitan dengan lokal ekonomi. Nah, itu persoalan, sebenarnya persoalannya utama itu nanti ke situ, ya.
4: Di kesempatan yang sama, perwakilan pemuda Bangkalan, Baijuri Alwi, menyambut baik rencana investasi tersebut. Tetapi meminta pemerintah serius menyiapkan SDM lokal yang mendorong penguatan balai latihan kerja, pelatihan bagi siswa SMK dan pemuda, serta sertifikasi profesional.
1: Pemerintah harus menyiapkan kebijakan untuk menyambut ini, bagaimana ke depan adanya investasi ini betul-betul berdampak terhadap masyarakat secara positif, khususnya pada pemuda. Sebagai pemuda Bangkalan, pertanyaan yang paling penting sebenarnya adalah apakah betul-betul membuka lapangan pekerjaan? Apakah mendapatkan kesempatan untuk menjadi tenaga profesional?
4: Baijuri menegaskan pemuda tidak boleh hanya menunggu program pemerintah, tetapi harus proaktif meningkatkan kompetensi. Juga perlunya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi serta lembaga pelatihan. Ia berharap investasi di Bangkalan mampu menciptakan tenaga kerja dari semua level.
6: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ikuti bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat tentang rencana pengembangan kawasan industri di Bangkalan.
7: Saya Junaidi di Sumenep. Industrialisasi di Madura menurut saya itu baru kabar baik karena adanya industri di Madura yang katanya kerjasama dengan Cina, maka merupakan angin segar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Madura.
8: Yang saya dengar pemerintah akan menggandeng Cina untuk membuat Madura menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Karena adanya industrialisasi ini pasti banyak menyerap pengangguran.
9: Saya Akbar di Sumenep selalu mendukung kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Saya warga Madura juga sangat mendukung industri yang akan berdiri di Madura. Ini sinar baik bagi kita dan pastinya akan mengentas pengangguran.

0: Madura harus siap jadi kawasan industri menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Rencana masuknya investasi industri asal Cina ke Bangkalan menjadi sinyal bahwa Madura mulai dilirik sebagai kawasan industri. Ini tentu peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, peluang tersebut harus diikuti kesiapan masyarakat Madura. Jangan sampai industrialisasi hanya membangun kawasan dan mendatangkan investasi, tetapi masyarakat lokal justru menjadi penonton. Pemerintah perlu menyiapkan SDM melalui penguatan BLK, pendidikan vokasi, sertifikasi, serta pelatihan yang sesuai kebutuhan industri. Lebih dari itu, industrialisasi Madura harus terintegrasi. Tidak hanya Bangkalan, tetapi juga Sampang, Pamekasan, dan Sumenep harus mendapatkan dampak ekonomi melalui UMKM, tenaga kerja, maupun rantai pasok industri. Madura harus siap bukan hanya menjadi tempat berdirinya industri, tetapi juga menjadi sumber tenaga kerja dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sebab sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Investasi datang, industri tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat Madura ikut meningkat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Kepolisian Sektor Sapekan Polresta Sumenep mengamankan 10 botol minuman keras jenis arak Bali Karangasem dari sebuah rumah di Dusun Karangkongo, Desa Sapekan. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan transaksi minuman keras. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Kepolisian Sektor Sapekan Polresta Sumenep mengamankan 10 botol minuman keras jenis arak Bali Karangasem dalam penertiban peredaran miras di wilayah hukumnya. Penertiban tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi minuman keras di sebuah rumah di Dusun Karangkongo, Desa Sapekan. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, menindaklanjuti laporan tersebut, unit reskrim Polsek Sapekan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi yang dimaksud. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu kardus bekas kipas angin yang berisi 10 botol arak Bali Karangasem. Menurutnya, pemilik barang beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Sapekan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemilik juga mengakui bahwa 10 botol minuman keras tersebut merupakan miliknya.
3: Di mana sewaktu petugas Polsek Sapekan melaksanakan patroli kewilayahan di Desa Sapekan, kemudian petugas Polsek Sapekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah satu warga Desa Sapekan yang berinisial F yang beralamatkan Dusun Karangkongo, Desa Sapekan, Kecamatan Sapekan, Kabupaten Sumenep, di mana di rumah tersebut sering dijadikan tempat jual beli minuman keras.
2: Barang bukti yang diamankan berupa satu kardus bekas kipas angin dan 10 botol arak Bali Karangasem. Perkara tersebut diduga melanggar pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 3 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Kepolisian memastikan penertiban terhadap peredaran minuman keras akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
0: Masih dari kawasan Sumenep, 27 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Muhammad Ali melaporkan.
4: Sebanyak 27 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep Beni Irawan mengatakan sebelumnya terdapat 30 peserta yang mengikuti seleksi, termasuk tahapan asesmen. Dari hasil asesmen, 3 peserta dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sementara 27 peserta lainnya berhak melanjutkan proses penyusunan makalah dan wawancara. Beni memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal. Setelah penyusunan makalah dan wawancara, hasil akan direkapitulasi panitia seleksi untuk menentukan 3 nama terbaik dari setiap jabatan yang dilamar. Selanjutnya, 3 nama tersebut disampaikan kepada Bupati Sumenep selaku pejabat pembina kepegawaian untuk ditetapkan 1 calon. Peserta terpilih kemudian diajukan kepada BKN untuk memperoleh rekomendasi sebelum penetapan dan pelantikan.
5: Pada seluruh peserta itu agar dapatnya bisa mengeksplorasi potensi terbaiknya ya, karena ini adalah kesempatan. Dan dapat tentunya menawarkan solusi-solusi konkret ya, atas tantangan yang ada di masing-masing instansi yang dilamar. Ya, semoga tahapan ini nanti dapat berjalan ya, dengan objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pertama yang profesional, ya, berintegritas, serta siap tentunya mengakselerasi visi misi pembangunan Kabupaten Sumeneb. Mungkin itu, Mas.
4: Beni menegaskan, hasil asesmen peserta yang belum memenuhi syarat merupakan kewenangan penyelenggara asesmen. Ia berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kompetensi terbaik dan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan di organisasi perangkat daerah yang dilamar, sehingga menghasilkan pejabat pimpinan tertinggi pertama yang profesional dan berintegritas.
0: Dari Sumeneb kita ke Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang mengupayakan kesetaraan kemandirian bagi penyandang disabilitas dengan membuka pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja di Senaker. Ima Fadilah melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memberikan kesetaraan hak dan fasilitas bagi warga penyandang disabilitas. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang agar tidak berkecil hati dan aktif memanfaatkan berbagai program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk membedakan maupun berkecil hati. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memfasilitasi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
7: Upaya fasilitasi dari pemerintah kepada teman-teman disabilitas adalah dengan mempersilahkan mengikuti pelatihan yang diadakan salah satunya oleh Disnaker Kabupaten Sampang. Jangan berkecil hati untuk ikut pelatihan yang diadakan oleh Disnaker dalam beberapa hal.
6: Kepala Disnaker Sampang Asroni menyampaikan pihaknya menyiapkan pelatihan dengan penyesuaian kebutuhan khusus dari difabel Sampang.
8: Ingin teman-teman komunitas itu di kita udah ajak lah. Nanti mungkin bulan depan kalau ini sudah selesai.
6: Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan disabilitas untuk menuju kemandirian dan kesetaraan di Sampang. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, produksi garam rakyat di Kabupaten Sampang mulai menunjukkan tren positif seiring membaiknya cuaca pada musim kemarau. Pemerintah daerah pun optimistis target produksi garam tahun ini sebesar 310 ribu ton masih dapat tercapai hingga akhir musim panen. Berikut laporan Hoirul Umam.
9: Dinas Perikanan Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam rakyat pada 2026 mencapai 310 ribu ton. Target tersebut diyakini masih dapat dikejar meski awal musim sempat terganggu curah hujan yang tinggi. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Muhammad Mahfud mengatakan, hingga akhir Juli 2026, produksi garam diperkirakan

0: melampaui 50 ribu ton. Angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan dari lapangan belum sepenuhnya rampung. Menurut Mahfud, membaiknya cuaca sejak pertengahan Juli menjadi momentum bagi petambak untuk meningkatkan produksi hingga akhir musim garam. Kondisi tersebut diharapkan mampu mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Mahfud menambahkan, pemerintah belum membuka lahan tambak garam baru. Upaya yang dilakukan saat ini difokuskan pada program intensifikasi guna meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada melalui perbaikan tambak, baik menggunakan alat berat maupun secara manual. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Dari Sampang kita beralih ke Pamekasan. Bupati Pamekasan, Holilur Rahman, menyatakan lomba gerak jalan pada momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sekadar perlombaan, namun menjadi media menanamkan nilai kekompakan, disiplin, dan pantang menyerah. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar lomba gerak jalan tingkat pelajar. Lomba gerak jalan tingkat sekolah dasar sederajat digelar pada 12 Agustus. Kemudian tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sederajat digelar pada 13 Agustus. Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan lomba gerak jalan ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perlombaan.
3: Kegiatan ini menjadi media pendidikan karakter yang mengajarkan nilai kebersamaan, mengajarkan nilai kekompakan, disiplin, tanggung jawab, dan memupuk ketahanan fisik serta semangat pantang menyerah. Nilai-nilai tersebut kita tanamkan pada tunas-tunas bangsa, kepada anak-anak kita sejak usia dini.
2: Menurut Bupati Holil, pada lomba gerak jalan ini bukan hanya tentang juara, tetapi lebih penting adalah peserta belajar tentang kerjasama, saling menghargai, menjaga kekompakan, menaati aturan, serta menunjukkan sikap sportif.

0: Olahraga melampaui target tim putri Universitas Wiraraja Unija Sumenep berhasil meraih runner-up di kejuaraan bola voli PBVSI Cup 1. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putri Universitas Wiraraja Unija Sumenep sukses mengamankan posisi runner-up dalam kejuaraan bola voli PBVSI Cup ke-1 se-Kabupaten Sumenep yang berlangsung di lapangan Protek Campur Barat Ampunten. Gelar juara dua tersebut diraih usai tim Putri Unija harus mengakui keunggulan tim Angkasa Saronggi dengan skor akhir 1-3 di partai puncak. Pembina UKM Voli Unija Sumenep Isyanto mengaku hasil ini membanggakan karena melampaui target awal yang dipatok pihak kampus. Karena awalnya hanya memprediksi tim putri mampu menembus babak 4 besar, namun justru berhasil melaju hingga partai final.
2: Nah, ya. Terima kasih sih kepada tim putri yang sudah berjuang sampai ke final ini. Ya, dengan pencapaian ini ya kita perlu syukuri dan kita sangat bangga karena perjuangannya teman-teman itu sudah sangat luar biasa. Bisa sampai ke final yang bersaing dengan klub-klub kuat yang lain dari Kabupaten Sumenep itu sendiri. Ya walaupun kita sudah masuk di final ini, ya jangan, istilahnya jangan berleha-leha lah, karena mendapatkan juara ya nggak mungkin bisa seperti itu lagi kan. Berjuang, tetap pelatihan.
1: Atas pencapaian tersebut, Isyanto mengapresiasi tinggi kerja keras para atlet yang telah berjuang maksimal melawan klub-klub tangguh se-Kabupaten Sumenep. Pihaknya pun berpesan agar para pemain tidak cepat berpuas diri dan terus mengasah kemampuan demi mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi di kejuaraan mendatang. Pada ajang PBVSI Cup 1 ini, Unija Sumenep menyertakan dua perwakilan, yakni tim putra dan tim putri. Sayangnya langkah tim putra harus terhenti lebih awal di babak 16 besar setelah ditaklukkan oleh klub Libas Desa Keles Ampunten.
0: Dicabutnya sanksi supporter tamu oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA disambut positif untuk kembali menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih meriah dalam Super League mendatang. Berikut laporan Tagono Vandrian.
3: Penjabutan sanksi terkait larangan supporter tamu atau away pada kompetisi sepak bola Indonesia mendapat sambutan positif dari kalangan supporter. Kebijakan tersebut dinilai menjadi momentum untuk kembali menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih meriah pada musim kompetisi mendatang. Ketua Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI Jawa Timur, Mimi Tirmizi,

0: mengatakan pencabutan sanksi tersebut menjadi momentum bagi seluruh kelompok supporter, termasuk supporter Madura United. Namun menurutnya kebijakan tersebut harus dibuktikan oleh supporter untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan. Mimit berharap kembalinya supporter tim tamu dapat mengakhiri situasi yang selama beberapa musim membuat supporter harus datang secara sembunyi-sembunyi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kesadaran seluruh supporter untuk menjaga sikap selama berada di stadion maupun ketika melakukan perjalanan menuju kandang lawan dengan menjunjung tinggi sportivitas serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
1: Ya tentunya ini kabar baik buat kami para supporter, baik itu supporter Madura ataupun supporter-supporter yang lain. Dan sekaligus ujian buat kami semua. Mudah-mudahan setelah sekian tahun tanpa ada supporter W, tidak ada lagi yang kucing-kucingan, dan kompetisi musim depan lebih meriah dan lebih menarik.
0: Ia juga mengajak seluruh kelompok supporter untuk menjadikan musim kompetisi berikutnya sebagai momentum memperbaiki citra sepak bola Indonesia. Kebebasan mendukung tim di kandang lawan diharapkan dapat dinikmati tanpa mengesampingkan faktor keselamatan dan keamanan.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Siti Aisyah, gatekeeper Waisul Karni, tim RRI Net Amanuril Abrari bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapat

0: dan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bira dan Putri Warga Negara Indonesia. Usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumena Pagi Ini. Sumena Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumena Pagi Ini terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti, terus juga hadir ke ruang dengar Anda. Berbagai informasi akan saya sampaikan, termasuk kita bisa saling sharing info, Anda juga bisa menyampaikannya tentang informasi yang Anda dapat ya, tentang hal-hal atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda, boleh disampaikan lewat WhatsApp kami di 0811-3345101. Saya perlu update dulu untuk informasi cuaca hari ini mendengar di beberapa wilayah di Madura. Dan untuk ujung timur Pulau Madura di wilayah Sumenep, kita update informasinya langsung dari observer BMKG Trunojoyo. Ada Pak Zaki yang akan menyampaikan perkiraan cuaca hari ini, Kamis 13 Agustus 2026.
2: Selamat pagi, mengawali aktivitas Anda pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumenep dari Stasiun Meteorologi Trunojoyo. Sepanjang hari ini, cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah sepanjang hari. Suhu udara berada pada kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 56 hingga 85%. Sementara itu, angin terpantau bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 18 km per jam. Bagi Anda yang akan beraktivitas di laut, tinggi gelombang sekitar perairan Sumenep pada umumnya diperkirakan berkisar antara 0,7 hingga 1 meter. Kami senantiasa menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini sebelum beraktivitas. Anda bisa mengaksesnya dengan mudah melalui aplikasi Info BMKG yang dapat di-download di Play Store atau melalui situs resmi kami di stamet.trunojoyo.bmkg.go.id. Tetap waspada, utamakan keselamatan, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Zaki telah hadir informasinya untuk perakiran cuaca hari ini wilayah Sumenep ya. Saya lanjutkan untuk 3 kabupaten lainnya mendengar pantauan dari bmkg.go.id. Untuk Pamekasan, hari ini diperkirakan akan cerah di beberapa wilayahnya mendengar dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 53 hingga 84%. Sambang juga demikian, diperkirakan akan cerah, Bangkalan juga cerah dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 54 hingga 87%.
3: Pro 1.

0: melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya, dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan, kan, seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan. Kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget, termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Selanjutnya, pendengar, saya perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya di pasar tradisional untuk Kabupaten Sumenep di Pasar Anom Baru. Untuk beras hari ini per kilogramnya masih di Rp15.400, pendengar, gula pasir Rp17.500, untuk minyak goreng Rp19.500 per kilogram. Sedangkan yang kemasan premium per 1 liter itu Rp23.000. Di Pasar Anom untuk harga daging sapi Rp130, daging ayam ras Rp40, kemudian daging ayam kampung per ekornya Rp80.000. Untuk harga telur ayam, ayam ras Rp24.000 per kilogram, untuk ayam kampung Rp48.000. Kemudian untuk harga cabai, pendengar, pantauan di Pasar Anom Baru Sumenep hari ini, cabai merah besar Rp36.000, sedangkan cabai rawit merah Rp38.000 per kilogramnya. Bawang merah per kilogram Rp30.000, sedangkan bawang putih, oh ya, juga Rp30.000 ya. Di sayur mayur, pendengar, update harganya Pasar Anom, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp6.000, wortel Rp18.000, dan buncis Rp15.000, masing-masing per kilogram. Ini untuk harga beberapa bahan pokok di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

Dan selanjutnya pendengar, kita nantikan saya disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta. Hey.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur